0: untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
1: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
2: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
3: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi. Dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
2: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
3: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
2: Sementara itu, Angelia Agustin, selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital, menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
4: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena akan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
2: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.

0: aman.
1: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
0: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
1: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
0: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
2: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, Siak, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah pulang bersama dengan Kapolda, Kapolang, kemudian juga mengecek langsung di Turutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
0: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
3: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
0: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
5: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
6: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat

0: masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
1: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Hagin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Silakan Bribtu Eklesia.
5: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi.

dengan sebaik-baiknya, mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: 81 tahun.
1: Pro 1 RRI Mamuju.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti informasi cuaca di pagi hari ini dari BMKG Tampa Padang. Dan pagi hari ini Pro 1 RRI Mamuju pendengar telah terhubung dengan rekan Bagus Batara atau Batara Bagus di pagi hari ini. Selamat pagi rekan Batara Bagus.
2: Selamat pagi Mak.
1: Mohon maaf rekan Batara Bagus atau Bagus Batara, selamat pagi ini.
2: Apa dengan kabar? Dengan Bagus Batara Mak.
1: Oke rekan
2: ya,
1: Bagus
2: Alhamdulillah Batara. Baik.
1: Oke, Alhamdulillah baik-baik. Silakan rekan Bagus Batara informasinya di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih dan selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Tampa Padang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Barat hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2026 yang berlaku dari pagi hingga dini hari nanti. Baik, langsung saja untuk pagi hari ini, kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan saja. Kemudian untuk siang dan sore hari nanti, ini masih sama, cenderung cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Bonehau. Kemudian untuk malam harinya, ini kurang lebih masih sama, cenderung cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Kalumpang. Dan untuk dini harinya, ini secara umum di wilayah Sulawesi Barat kembali diperkirakan hanya cerah berawan hingga berawan saja. Selanjutnya untuk suhu hariannya, ini diperkirakan berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udaranya berkisar antara 54 hingga 92 persen. Arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 37 km per jam. Untuk peringatan dininya, harap waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Polewali Mandar, kemudian pesisir Kabupaten Majene, dan di wilayah Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kepulauan Balabalakang. Dan untuk informasi gelombang tinggi, ini terdapat potensi gelombang dengan ketinggian sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, berpotensi terjadi di wilayah perairan Balanipa, Majene, Sendana, dan Malunda. Baik, demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Bagus Batara atas penyampaiannya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat. Dan rekan Bagus Batara, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini. Pagi ini.

0: Ruang Opini Publik.
1: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
0: Saya coba akomodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa,
2: ya,
0: Pak?
2: Saya Raffi Andi dari Tarailuk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
0: Iya.
2: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
3: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
0: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
3: Ya, cuman ini aja untuk masukan pemkap Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Iya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
4: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai, sungai besar ataupun sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lewat dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
0: Iya,
4: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
0: Betul.
4: Iya. Oke, sekian. Assalamualaikum.
0: Makasih, Pak Anas. Di Simbuang.
5: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822-9609-0996 0426-2322-443 setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.
6: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kita masuk dalam segmen Ruang Opini Publik di pagi hari ini. Dan Pro 1 RRI Mamuju pendengar pagi hari ini akan membahas tema terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, di mana isu ini belakangan ramai mencuri perhatian karena bukan hanya di beberapa daerah saja, namun Sulawesi Barat termasuk salah satu yang terkena dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Kalau di tingkat Provinsi Sulawesi Barat, pendengar, Gubernur ini Soehardi Duka pada 27 Agustus kemarin menyampaikan bahwa terdapat 3.045 titik panas atau hotspot yang terdeteksi, dan 155 lokasi diantaranya ini telah mengalami kebakaran. Dan setelah itu pemerintah kemudian sekarang memperkuat posko penanganan karhutla di tingkat provinsi maupun kabupaten. Adapun di Mamuju sendiri per Agustus 2026 ini tercatat 24 kejadian karhutla. Ini terjadi peningkatan signifikan dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Jadi pendengar, ini yang menarik tentunya dalam persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan kemarau. Dalam sejumlah kejadian, aktivitas manusia juga menjadi perhatian. Jadi ya, salah satu kebakaran di lahan pendengar di Rangas Mamuju ini menurut laporan RRI diduga berawal dari aktivitas membakar sampah kemudian merembet ke lahan warga. Namun dalam beberapa hari yang lalu dalam dialog interaktif bersama dengan Walhi Sulbar ditemukan juga bahwa masyarakat tidak bisa selalu dikambing hitamkan dalam setiap kebakaran yang terjadi. Nah, kami ingin mengajak Anda pendengar untuk berbagi opini di pagi hari ini terkait dengan karhutla. Mungkin seperti apa opini yang akan Anda berikan, mungkin apa yang solusikah ataukah penyebabnya, atau Anda ingin bercerita tentang opini apapun terkait dengan topik kita di pagi hari ini untuk edisi 31 Agustus 2026. Anda kami undang untuk bergabung di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Pendengar, kami tunggu partisipasi Anda.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu aja, Pe.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Puntung rokok tak, jangan dibuang sembarangan pak.
1: Iya maaf bu, iya bu, iya bu. Gimana bu, sudah siap berangkat kerja?
0: Iya pak, kita berangkat sama-sama ya pak.
1: Iya. Eh bu, sebelum kita berangkat, periksa dulu kompor, tabung gas, dan peralatan elektronik lainnya. Dimatikan saja ya bu ya.
0: Iya pak, iya. Si jago merah senantiasa merajalela. Si jago merah menjadi momok bagi kita semua. Mari bersama kita mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Pastikan jika Anda akan meninggalkan rumah atau sebelum Anda beranjak untuk tidur, pastikan kompor, tabung gas, aliran listrik, dan sumber api lainnya aman di rumah Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI, media penyiaran berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa berkelas dunia.

0: Pendengar masih dalam ruang opini publik di pagi hari ini. Kalau kita tahu pendengar bahwa ya setiap musim kemarau resiko kebakaran ini meningkat. Ya, tetapi resiko kebakaran masih terus terjadi. Ini menurut Anda apa masalah utamanya dan di mana titik permasalahannya? Apakah memang karena kondisi alam kita yang kering atau justru mungkin karena masih ada kebiasaan-kebiasaan yang kurang beresiko, yang kurang peduli mungkin terhadap resiko api? Ini menurut Anda seperti apa? Siapa yang bisa atau paling bertanggung jawab mungkin dalam mencegah karhutlah? Apakah ini hanya tugas oleh pihak yang berwenang atau tugas kita bersama? Kami tunggu opini Anda di pagi hari ini pendengar. Karena di pukul 9 nanti pendengar, setelah ruang opini ini berakhir, akan kami hadirkan dialog interaktif Halo Sulawesi Barat terkait dengan topik yang berbeda. Ini terkait dengan polemik desil detesen. Jadi terkait dengan karhutlah ini, kami tunggu partisipasi Anda hingga dengan pukul 9.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendiri lah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, Adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
4: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari dinas ketahanan pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
5: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
6: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
7: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
6: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426-2322-443 atau telepon WhatsApp 0822-9609-0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
4: Wah, cocok nih. Yuk.
3: Senyum ya. apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
4: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
3: Ih, gak boleh tahu.
4: Emang kenapa?
3: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
4: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
3: Awas ya.

0: Di balik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata. Kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi.
2: Talkshow Halus Lojibar. 96 MHz stasiun produksi RRI Mamuju. Hadir bersama Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Nita Wahyuni di pagi hari ini. Dan kita bertemu dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat di pagi hari ini pendengar. Dan kita telah kehadiran narasumber kita, ada Kepala BPS Sulawesi Barat di pagi hari ini. Assalamualaikum Ibu Suri Handayani.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Ibu?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Baik pendengar, pagi hari ini kita akan mengupas tuntas salah satu isu yang belakangan ini lagi ramai dibicarakan tentang desil detesan. Dan untuk Anda yang mau bergabung pendengar di pagi hari ini, jika ada pertanyaan atau mungkin Anda sendiri mengalami mungkin terkait dengan perubahan data desil dan lain sebagainya, Anda bisa bergabung bersama kami dalam layanan telepon interaktif Pro 1 RRI Mamuju di 0426 2322443 atau di 0822 9609 0996. Anda bisa bergabung bersama kami dengan memulai mengucapkan nama dan juga alamat Anda. Dan pagi hari ini pendengar Pro 1 RRI Mamuju juga telah melakukan siaran langsung di YouTube dan juga di Facebook RRI Mamuju. Jadi Anda juga dapat memantau kami secara visual di sana dan memberikan komentar, nanti akan saya bacakan dan sampaikan kepada narasumber di pagi hari ini. Terkait dengan polemik desil detesan, Ibu Suri, mungkin ya, kita kupas dulu apa sebenarnya nih DTSEN ini.
4: Baik, terima kasih. Kita mulai mengupas mengenai DTSEN atau kita itu lengkapnya data tunggal sosial ekonomi nasional ya. Jadi pemirsa sekalian juga perlu diketahui bahwa kita bicara dulu ini sejarahnya DTSEN ya. Jadi kalau DTSEN itu, ini adalah awalnya pemerintah itu kan ingin ada suatu data acuan ya, yang bisa digunakan dalam program-program bantuan pemerintah ya, karena selama ini kok datanya kok ada data A, B, C gitu ya, macam-macam datanya. Jadi pemerintah menginginkan ada satu data tunggal. Untuk itu DTSEN ini adalah awalnya ya, itu adalah penggabungan dari tiga sumber data. Ada tiga sebenarnya sumber data dari DTSEN ini ya, yaitu yang pertama adalah dari data Reksosek ya, kemudian data DTKS dan data P3KE. Nah, sebagaimana kita ketahui, Reksosek itu kita lakukan, BPS yang melakukan pada waktu itu tahun 2022 ya, kemudian diintegrasikan dengan DTKS dan P3KE. Tentu saja kalau kita bicara data Mbak ya, itu apalagi ini data mengenai kondisi sosial ekonominya masyarakat, itu kan pergerakannya dinamis ya. Nah, Reksosek itu kan sudah tahun 2022, tentu banyak terjadi perubahan-perubahan ya. Demikian juga DTKS dan P3KE. Nah, pemerintah sejauh ini juga sudah melakukan satu program-program untuk melakukan update itu. Salah satunya adalah melalui update mandiri ya. Jadi masyarakat bisa juga melakukan update mandiri terhadap DTSEN itu, kondisi sosial ekonominya sesuai pergerakan yang terkini, tersedia di kantor desa dan kantor kelurahan masing-masing, bisa ya dilakukan oleh masyarakat mendatangi, dan juga di kantor BPS seluruh Indonesia ya. Jadi kantor BPS itu ada di setiap kabupaten kota, itu juga bisa dilakukan updating ya. Nah, dari DTSEN itu BPS melakukan perenkingan ya, melakukan perenkingan untuk mengelompokkan masyarakat itu menjadi 10 kelompok ya. Jadi ini sebenarnya bukan hal baru ya, kalau kita menilik ke belakang ya. SMA itu sudah ada pelajaran desil, persentil gitu kan, sudah ada ya. Jadi dalam satu populasi ketika dikelompokkan menjadi desil berarti dia dibagi 10. Kalau dia persentil itu dikelompokkan menjadi 100, ya akhirnya jadi persen gitu ya. Sebenarnya ini bukan hal baru. Nah, mengapa ini dikelompokkan? Tentu saja untuk melihat ya penstrataan dari level kesejahteraan relatif masyarakat ya. Jadi ini sebetulnya desil bukan untuk menetapkan oh si A itu kaya, si B kaya, atau desil sekian kaya, desil sekian miskin ya, bukan seperti itu. Nanti kalau kita bicara kemiskinan ada lagi ya metode penghitungan kemiskinannya, garis kemiskinan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara kemiskinan, BPS itu mempunyai standar yaitu masyarakat yang pengeluarannya ya, kita pendekatannya pengeluaran, pengeluarannya itu di bawah garis kemiskinan, nah itu baru disebut masyarakat miskin ya. Jadi kalau desil itu bukan untuk melabeli bahwa masyarakat itu miskin atau kaya, tapi desil itu adalah pengelompokan ya kesejahteraan relatif masyarakat.
3: Pengelompokan kesejahteraan relatif masyarakat. Jadi salah anggapannya kalau misalnya wah saya desil sekian berarti saya miskin. Saya desil sekian bahwa saya kaya gitu.
4: Nah, kemudian yang perlu dipahami juga pemirsa yang saya cintai, bahwa dalam pengelompokan desil itu kita melihat keseluruhan populasi ya. Jadi misalnya ada yang mengatakan bahwa loh kondisi saya selama bahkan 2 tahun ini tetap. Penghasilan saya tidak berubah, aset saya tidak berubah, kok desil saya tiba-tiba naik gitu. Nah, ini karena pendesilan ini bukan dilihat dari orang per orang saja, tapi populasi, Mbak. Saya ambil contoh begini, kita analogikan supaya gambarannya lebih jelas. Ketika pendesilan nasional ya, jadi nanti saya akan cerita bahwa pendesilan itu ada 3 strata yang kita kita lakukan ya, ada leveling ya, ada nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Ketika kita melihat level nasional ya, ada saudara-saudara kita misalnya di provinsi tertentu mengalami bencana alam, kebakaran hebat misalnya. Sehingga ada sekelompok masyarakat yang di sana ada desil mungkin 4, 5, 6, bahkan 7, 8 karena ada musibah, sekelompok masyarakat itu tiba-tiba jadi desil 1 ya. Nah, ini mempengaruhi peringkingan pendesilan dari seluruh Indonesia itu nasional. Jadi itu akan apa namanya, ada metode penghitungan. Jadi BPS itu menghitungnya ada 41 indikator sebetulnya.
3: Banyak
4: ya. Jadi pakai PMT ya metodenya. Indikatornya banyak, tidak hanya bilang penghasilannya sekian dikelompokkan, itu tidak. Jadi 41 indikator itu dikelompokkan dengan kondisi pada titik-titik penghitungan itu. Jadi satu tahun ini ada 4 titik. Mereview pendesilannya itu ada 4 titik. Nah, jadi seperti contoh itu tadi, ketika ada masyarakat-masyarakat yang misalnya mengalami bencana atau tiba-tiba ada kebakaran yang meluas ya, seperti saudara-saudara kita mungkin di Nusa Tenggara Timur itu ya, itu kan ketika aset-asetnya tiba-tiba hilang, kemudian sumber pendapatannya tiba-tiba hilang, yang misalnya tadi menenun dan lain sebagainya, alat tenunnya terbakar, mereka sekonyong-konyong ya turun menjadi desil 1 dan ada sekelompok masyarakat itu mempengaruhi posisi yang lain juga.
3: Gitu. Jadi seperti saat ini karena ada bencana alam seperti karhutlah dan lain-lain, kemudian ada gempa di itu berarti meskipun di daerah lain, ini kita di Sulawesi Barat bisa terdampak
4: untuk nasional, desilnya. Untuk nasional.
3: Iya.
4: Jadi pendesilan ini apa namanya? Pendesilan itu BPS melakukan ada 3 level. Yang pertama level nasional, kemudian level provinsi, dan level kabupaten kota. Nah, mengapa ini dilakukan 3 leveling ini? Nah, ini nanti implementasinya ini terkait dengan program-program pemerintah. Jadi ketika program-program pemerintah itu menggunakan APBN, itu bisa digunakan pendesilan level nasional. Kemudian jika menggunakan anggarannya itu APBD provinsi, bisa menggunakan leveling dari desil provinsi.
3: Karena
4: demikian
3: katanya
4: juga jika kabupaten kota.
3: Ada yang kalau misalnya kita di desil tertentu itu sudah tidak bisa menggunakan BBM subsidi.
4: Kalau itu masalah kebijakan pemerintah.
3: Okay.
4: Jadi BPS di sini tugasnya adalah menyediakan data, ya, mengkoordinasi, menyediakan data. Nah ini yang patut dipahami juga, mm-hmm. ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam dalam penyelenggaraan data tunggal sosial ekonomi nasional itu atau DTSN itu pemerintah melibatkan 18 kementerian lembaga.
3: Mm-mm.
4: Jadi bukan hanya BPS saja.
3: Okay.
4: Jadi yang dilibatkan adalah 18 kementerian lembaga dan BPS ini tugasnya adalah merapikan data-data, ya,
3: mengkoordinat
4: dan merapikan data. Dan tentu saja dalam tugas BPS sebagai untuk merapikan data-data ini BPS tidak bisa berdiri sendiri.
3: Mm-mm.
4: Ya, karena kalau kita tahu namanya data-data itu data saja itu pelakunya. Mbak, ya, ada orang yang menjadi enumerator,
3: mm-mm.
4: pengumpul data, kemudian ada juga responden.
3: Mm-mm.
4: Nah, kualitas data itu ditentukan dari kedua ini,
3: mm-mm.
4: tidak hanya dari pengumpul data saja,
3: mm-mm.
4: ya, tapi responden juga itu punya pengaruh besar untuk keakurasian data.
3: Mm-mm.
4: Jadi saya beri contoh, misalnya, ya, ketika ada petugas datang, ya, walaupun ini yang untuk waktu yang lalu itu petugas pengumpul datanya adalah SDM PKH, ya,
3: mm-hmm.
4: pendamping PKH yang mengumpulkan data untuk keperluan DTSN ini. Ketika ada pendamping PKH mendata di rumah-rumah penduduk, ya, di keluarga-keluarga, ada keluarga, ini contoh misalnya, ada satu keluarga atau beberapa yang tidak mau memberikan informasi sejujurnya,
3: yeah. ya,
4: tidak menyampaikan asetnya dengan baik, tidak menyampaikan informasi-informasi sosial ekonominya. Ini bukan hanya nanti menjadikan data orang tersebut itu tidak akurat,
3: mm-hmm.
4: tapi nanti bisa mengakibatkan perengkingan kesejahteraan relatifnya untuk yang lain juga menjadi tidak tepat.
3: Jadi
4: gitu.
3: Bagaimana nih BPS menangani hal tersebut untuk memastikan keakuratan dari data responden?
4: Nah, pertama, ya, jadi pendamping PKH ini, ya, sebelum melakukan pendataan ke lapangan kan kita latih dulu, ya.
3: Mm-mm.
4: Kemudian juga ada pengawasan-pengawasan dan juga BPS juga ini terlebih dalam yang terakhir, ya, terakhir itu dilakukan sensus ekonomi, ya. Sensus ekonomi itu di dalamnya juga ada pengumpulan data-data mengenai sosial ekonomi masyarakat, ya,
3: mm-hmm.
4: yang salah satunya manfaatnya nanti untuk ke sana, tapi ini sensus ekonominya kan belum selesai,
3: yeah.
4: ya. Jadi langkah-langkah BPS dalam menjaga kualitas itu yang pertama, ya, tentu saja BPS menjalankan SOP, ya, SOP dalam penyelenggaraan atau penyediaan data statistik,
3: mm-hmm.
4: misalnya dengan ketika merekrut petugas itu kita tesnya,
3: mm-hmm.
4: kemudian kita setelah terpilih dia lulus tes untuk mendaftar sebagai petugas, kita latih bahkan pelatihannya ada online dan juga offline beberapa hari,
3: mm-hmm.
4: dan dalam pelatihan itu juga tidak semuanya lulus,
3: mm-hmm.
4: ada yang tidak lulus, kalau nggak lulus ya nggak jadi petugas.
3: Baik.
4: Kalau yang lulus jadi petugas terjun di lapangan dan BPS juga aktif melakukan sosialisasi. Memang kami pahami, ya, BPS tidak bisa berdiri sendiri,
3: mm-hmm.
4: tidak akan bisa melakukan dengan sempurna sendiri,
3: mm-hmm. Baik.
4: Ini perlu yang namanya kita pimpinan kami itu mm-hmm. mengangkat satu tema, ya, mm-hmm. yang butuh semua harus memberi kontribusi di sana. Nah, yaitu tema gotong royong.
3: Iya. Baik, kita angkat telepon dulu, Ibu.
4: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Baik, dengan siapa di mana? Suaranya kurang jelas, Bapak mungkin boleh bergeser sedikit. Dari Polman, dengan Bapak?
0: Ajun.
3: Haji Unding, siapa? Kurang, di Ibu jelas?
4: Tidak.
3: Oh ya, kurang jelas ini Bapak. Kurang, boleh menelpon kembali Bapak, kami putus terlebih dahulu dan bergabung kembali. Baik, kita tunggu ini penelpon ada tadi dari Polewali Mandar, boleh bergabung kembali bersama kami di 0426 2322443, atau Anda boleh bergabung di 0822 9609 0996 terkait dengan topik kita di pagi hari ini, Kupas Tuntas Polemik Desil Detesen. Anda bisa bergabung. Jadi sembari menunggu penelpon yang ingin bergabung, kita kembali ke Ibu Suri terkait dengan keakuratan data, karena sekarang ini banyak polemik juga di masyarakat bahwa datanya tuh tidak akurat. Katanya gaji saya 3 juta tapi setara dengan 9 naga. Nah, ini bagaimana, Bu?
4: Sebetulnya apa ya, seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa perankingan dalam desil itu tidak menunjukkan bahwa seorang itu kaya atau miskin. Nah, karena itu pendesilan itu kan, ya kita bayangkan satu populasi ini, contohnya ya, populasinya di Indonesia. Indonesia itu kan kurang lebih penduduknya ada 280 juta atau sekitar 70 sekian keluarga ya.
3: Baik, kita juta ya, 70 izin sekian, Bu, juta. Sudah ada penelpon lagi, mungkin yang dari Pullman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam, Mbak.
3: Iya.
0: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Dengan Bapak siapa, di mana?
0: Pak Ajung, kembali ini.
3: Pak Ajung.
0: Pak Arjun.
3: Pak Arjun. Ya. Baik, silakan Pak Arjun.
0: Nah, ini bicara ini mengenai bisnis. Nah, bisnis yang bisa menyentuhkan pada yang dia itu terima atau
3: tidak mungkin betul pemirin. Gimana? Kurang jadi ya, putus-putus Bapak Arjun.
0: Saya ada dulu, Pak.
3: Iya, boleh bergeser sedikit, Pak.
0: Habis.
3: Ya.
0: Dari kiri.
3: Boleh.
0: Dan saya Pak, jadi ini Pak, ini bisa.
3: Masih putus-putus Bapak Arjun, mohon maaf.
0: Gimana?
3: Boleh?
0: Oke, Pak.
3: Iya.
0: Begini Mbak ya. Ini mengenai pembicaraan hari yang mengenai di sini ya.
3: Iya.
0: Karena begini Pak, itu desil itu bisa mempengaruhi penerima manfaat dari biaya itu. Jadi begini, itu bisa menerima bisa buat
3: desil bisa mempengaruhi manfaat dari pemerintah. Selanjutnya Pak Arjun. Ini kayaknya Pak Aryun ada kendala jaringan. Boleh mungkin Pak Arjun mencari tempat yang lebih stabil lagi supaya informasi yang akan disampaikan kepada kami itu lebih jelas lagi, supaya juga Ibu Suri bisa menjawab pertanyaannya dengan jelas, Pak Arjun. Boleh Pak Arjun kembali nanti bergabung bersama kami. Kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Dengan siapa ini, Bapak? Ya.
1: Saya dengan Pak Arjuna di Boteng.
3: Oh, dengan Pak Arjuna ini di Boteng. Silakan.
1: Iya. Ini kan kayaknya materinya atau pembahasan pada pagi hari ini terkait dengan masalah apa namanya desil-desil ya. Memang kalau saya lihat ini memang menjadi problem atau menjadi masalah yang besar bagi bukan hanya masyarakat Mamuju tapi secara keseluruhan memang menjadi masalah. Karena jujur dampak dari kategori atau desil-desil ini kan terpengaruh juga terhadap misalnya kayak sekarang itu kan penerimaan mahasiswa baru. Kadang yang seharusnya atau memang sepatutnya layak untuk mendapatkan misalnya ini beasiswa gratis dari pemerintah ataupun dari yang lain mungkin, tapi kadang diterbatas atau terhalang dengan masalah desil ini. Jadi memang melalui kesempatan ini, mungkin narasumber yang hadir hari ini, selaku ibu yang tentu memaham terkait dengan desil ini, saya kira ada solusi yang harus diberikan kepada orang-orang yang seharusnya tidak mendapat desil 10 kah atau 8 kah, harus diperbaiki itu. Karena ini kan terkait dengan nasibnya juga ini, anak-anak misalnya, atau mungkin orang tua.
3: Baik.
1: Iya, ya. Mungkin yang terakhir, saya kira yang terakhir ini, apakah memang orang yang mendata ini betul-betul apa namanya orang yang amanah yang bisa dipercaya? Kita takutnya jangan sampai melakukan data di belakang layar ini hanya mengambil data-datanya orang tapi tidak langsung ke ini, tidak pulap langsung wawancara langsung ke yang bersangkutan sehingga terjadi hari ini. Karena kalau kita lihat fenomenanya, ini kan bukan cuma satu dua orang, ini kan bahkan ribuan orang yang terjadi. Kayak contoh misalnya di kampung saya itu banyak sekali yang terjadi seperti itu. Jadi masukan saya melalui hari ini, tentu yang bertanggung jawab dalam hal desil-desilnya ini harus segera diperbaiki. Karena ini menyangkut dengan nasib dan orang ini, apalagi tadi yang mahasiswa ini, yang anak-anak yang mau sekolah apa, yang mau lanjut kuliah itu kan berdampak ke di situ.
3: Baik, ya. Terima kasih Pak Arjuna.
1: Iya. Ya.
3: Baik, itu tadi Ibu Suri pertanyaan dari Pak Arjuna. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami juga boleh, tapi boleh dipastikan juga jaringan Anda stabil supaya informasinya jelas kepada kami di studio. Dari Pak Arjuna di Buteng, Ibu, ini ada dua, bagaimana pengklasifikasian desil ini, karena katanya terjadi kasus ini mahasiswa baru yang akhirnya terbatasi mendapatkan beasiswa gratis karena berubah desilnya. Kemudian bagaimana ini keamanan dari petugas yang datang katanya, silakan.
4: Baik, terima kasih. Tadi kan saya menjelaskan sebenarnya ada sistematis yang ingin saya sampaikan, tapi ini saya potong dulu ya, dengan pertanyaan ini. Jadi begini, dipahami bahwa begitu banyak polemik di masyarakat ya. Namun tentu saja satu sisi yang hal terpenting yang perlu kita kedepankan itu yang pertama adalah kita sama-sama mencari solusi ya. Yakin saja permasalahan pasti ada solusinya gitu. Kemudian kita menjaga kondusivitas ya. Tentu saja dalam mencari solusi menyelesaikan permasalahan itu kita kedepankan cara-cara yang baik. Nah, terkait dengan adanya permasalahan di masyarakat mengenai yang tadi apa namanya ada kebijakan pemerintah ya tentang bantuan untuk biaya sekolah. Namun ini perlu dipisahkan ya. Jadi kalau kebijakan itu bukan kewenangannya BPS ya dalam melakukan kebijakan. Itu adalah dari kementerian lembaga terkait ya dari pemerintah. BPS tugasnya adalah untuk merapikan data. Nah, seperti saya sampaikan tadi ya bahwa sumber data DTSN di awal itu ada 3 sumber data ya. Dan juga selama ini kan contoh Lexosek itu kan dari tahun 2022 ya. Selama ini memang ada update yang dilakukan tapi skala prioritas ya. Contohnya misalnya ketika awal tahun ada polemik tentang PBI ya, maka pemerintah skala prioritas langsung melakukan pendataan ulang atau update terhadap para penderita penyakit katastropik waktu itu. Setelah itu tahap kedua adalah keluarga yang ada penderita katastropiknya. Nah, untuk masalah pendidikan ini tentu saja ini masalah selanjutnya yang muncul ya. Nah, jadi langkah apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Yang pertama tentu saja masyarakat silahkan bisa mengecek ya DTSN, posisi DTSN-nya masing-masing. Ada kanal di BPS juga menyediakan ya dan bisa juga memperbarui update langsung ya. Selain mengecek juga bisa update kondisi sosial ekonominya seperti apa saat ini.
3: Update mandiri?
4: Betul.
3: Oke. Okay.
4: Bisa. Melalui kanalnya DTSN kecil ya, stripform.bps.go.id. Ya. Melalui itu juga bisa melalui kantor desa kelurahan setempat. Di sana ada petugasnya yang sudah ditunjuk untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dan kalau di BPS ini kebetulan kemarin saya juga mendapat informasi ya, sudah ada sekitar 400-an ya di Sulawesi Barat. 220 ya, sekitar 220 yang melakukan itu.
3: Pemutakhiran?
4: Iya, pemutakhiran mandiri melalui BPS. Sudah ada sekitar 221 penduduk ya yang datang dan melakukan update mandiri melalui kanal BPS ini di Sulawesi Barat. Nah, saudara-saudara yang lainnya juga bisa melakukan itu. Kalau memang data-data yang terdaftar di DTSN-nya itu sudah tidak sesuai ya. Jadi bisa melakukan update mandiri dan pada tahun ini ada ditetapkan 4 titik ya. Jadi per triwulan ada update desil ya.
3: Per triwulan ini diupdate ya, desil. Okay.
4: Jadi masyarakat bisa menyampaikan ini contoh sudah ada 221 yang melalui kanal BPS ya dan melalui kantor desa juga bisa. Ya. Jadi ini yang perlu diluruskan begini. selama ini ya pendataan itu dilakukan ya oleh pendamping PKH, dan saya yakin mereka itu adalah orang-orang yang amanah ya. Jadi kalau mendata di atas kertas tidak ya, saya yakin tidak ya, mereka itu mendatangi langsung ke rumah-rumah penduduk dan melakukan update ya. Kalau memang ada rumah tangga atau keluarga-keluarga yang selama ini belum terupdate, karena di waktu-waktu sebelumnya itu kan pemerintah skala prioritas ya. Karena yang namanya sensus itu mbak biayanya besar banget.
3: Iya.
4: Ya. Dan jadi ini nanti ya tadi gotong royong tadi kita imbau masyarakat untuk juga berpartisipasi, bisa update mandiri, dan juga ya sekarang ini kan ini walaupun sudah tahap akhir, BPS melakukan sensus ekonomi ya 2026 yang di dalamnya juga ada pertanyaan mengenai kondisi sosial sosial ekonomi rumah tangga. Setiap rumah yang didatangi ya jawablah dengan baik.
3: Jawablah dengan jujur, baik jujur.
4: Dan jujur ya. Itu nanti akan memperbaiki update menyeluruh dari seluruh Indonesia ya. Dan nanti secara berkala tetap dibuka kanal-kanal untuk cek DTSN dan masyarakat, kan namanya kondisi dinamis ya Mbak ya. Ada yang mungkin kemarin itu ada pekerjaannya, kemudian
3: bulan depan
4: ada PHK misalnya, iya. Tiba-tiba PHK, kemudian ya itu tadi ada bencana gitu. Nah masyarakat silahkan nanti secara aktif mengupdate ya. Tapi, ya ini ada tapi, kan kita tadi tanda petiknya adalah gotong royong. Ketika ada masyarakat yang sudah membaik perekonomiannya, sudah membaik kondisinya karena ada upaya-upaya yang dilakukan, usaha-usaha, dan ini kan pemerintah aktif ya melalui kementerian lembaga masing-masing memberikan kebijakan-kebijakan bantuan usaha juga untuk masyarakat yang sudah berhasil, juga perlu mengupdate. Ya gitu. Jadi
3: berarti harus sadar, ada kesadaran dari masyarakat ya.
4: Jadi intinya desil ini tidak permanen, kan ya, dinamis. Jadi yang desilnya tadinya mungkin desil 3, desil 4 gitu kan. Oh dengan upaya terus misalnya ada berdagang, ada yang usaha, industri mikro kecil misalnya dan berhasil. Ya perlu juga mengupdate gitu. Agar memberi kesempatan kepada saudara-saudaranya yang lain yang lebih membutuhkan, kan kalau dia mengupdate pasti bisa menggeser leveling dari desilnya ya. Jadi saudara-saudaranya yang membutuhkan itu bisa juga mendapat giliran untuk diberikan bantuan.
3: Oke. Kalau yang data 221 tadi itu yang update mandiri itu yang setelah dilakukan sensus atau mereka memang yang
4: update mandiri?
3: Update mandiri sebelum
4: sensus ini belum selesai. Kalau sensus belum selesai.
3: Sebelum sensus sebelum sensus datang.
4: Selama sensus ya. Sensus itu kondisi sampai hari ini masih berjalan. Jadi sensusnya belum selesai. Jadi itu yang 221 itu datang langsung ke BPS mengupdate kondisinya.
3: Mengupdate sendiri. Berarti memang dibutuhkan kesadaran supaya datanya cepat selesai ya ini untuk sensusnya.
4: Di satu sisi juga pemerintah berusaha nih, berusaha melakukan update dengan melalui sensus ekonomi, tapi jujur saja ya Mbak ya. Masih ada kita temui masyarakat-masyarakat yang menolak gitu yang, jadi kita imbau.
3: Kira-kira ini kenapa Ibu masyarakat menolak?
4: Walau alam ya, tapi tentu saja macam-macam, mungkin ada ketakutan. Misalnya takut pajak lah, itu sempat disampaikan takut pajak, terus takut desilnya naik. Jadi menurut saya begini, kita harus meluruskan nih juga masyarakat, perlu dihimbau bahwa yang pertama, kalau kita melakukan sensus, pendataan statistik itu tidak ada kaitannya dengan pajak. Ini semata-mata untuk kebutuhan statistik ya. Nah, kemudian ketika data informasi tentang kondisi sosial ekonomi rumah tangganya itu kita kolek ya, kita kumpulkan. Jangan takut ini untuk menaikkan desil, tidak. Ini justru untuk membuat perenkingan desil itu lebih akurat. Kalau memang dia desilnya harus naik karena kondisinya seperti itu, tidak perlu takut, bersyukur ya. Supaya apa? Supaya saudara-saudaranya yang lain yang memang layak untuk di desil lebih di bawah itu bisa mendapatkan bantuan juga gitu. Jadi menyesuaikan ya. Nah sekali lagi masyarakat tidak perlu takut ya tentang itu. Artinya mari kita kedepankan kejujuran ya. Mari kita dorong masyarakat untuk gotong royong. Karena ketika ada kebohongan di satu sisi pasti ada masyarakat lain yang dirugikan seperti itu. Nah kemudian yang perlu juga dipahami ya bahwa bantuan pemerintah itu tidak semuanya tidak tidak semuanya mencarakan desil. Mm-mm. Jadi sebetulnya misalnya beasiswa ya, kalau tidak salah ada LPDP namanya. LPDP mm-mm. itu tidak mencarakan desil sama sekali.
3: Iya.
4: Ya. Jadi ada banyak bantuan-bantuan pemerintah dan bantuan itu tidak semuanya mencarakan desil. Ya. Mm-mm. Jadi ada, saya kalau boleh merangkum ini Mbak ya, sedikit saya sampaikan 5 poin penting ya yang perlu juga masyarakat pahami. Yang pertama adalah sumber data DTSN, yaitu dari Reksosek, DTKS dan juga P3KE. Hmm. Yang data ini perlu diupdate ya. Kemudian PPS bukan satu-satunya lembaga ya yang menangani DTSN, tapi ada 18 kementerian lembaga di sana. Kemudian DTSN itu satu-satunya data yang digunakan, tapi bukan satu-satunya syarat untuk bantuan pemerintah. Contohnya tadi LPDP ya.
3: LPDP.
4: Ya, itu contoh. Ya. Kemudian di sini BPS memiliki tugas untuk melakukan perapian data. Tapi sekali lagi dalam perapian data ini, walaupun koordinatornya BPS, BPS tidak bisa bekerja sendiri. Mm-hmm. Perlu partisipasi gotong royong dari seluruh masyarakat di Indonesia, tak terkecuali di Sulawesi Barat. Jadi kejujuran masyarakat, kemudian kerelaannya masyarakat dalam memberikan jawaban itu penting ya. Kemudian ini juga ada hal yang paling penting. DTSN ini adalah upaya pemerintah untuk kenali masyarakat rentan, ya. Nah, ada lagi pertanyaan ini, Mbak. Misalnya yang masyarakat kelihatan dari visual saja sudah kelihatan ya, mampu ya. Yeah. Buat apa saya didata? Gak penting gitu kan, gak butuh gitu kan ya. Nah, ini juga kurang tepat ya. Karena pemerintah juga butuh informasi seluruh masyarakatnya untuk bisa melihat kondisinya seperti apa. Ya mungkin sekarang alhamdulillah bagus, siapa tahu besok-besok mungkin kita nggak tahu ya. Nah, dengan menerima petugas yang mendata, itu masyarakat itu menjadi ditemukenali oleh pemerintah gitu ya.
3: Dia seperti apa begitu ya.
4: Betul ya. Jadi tentu saja pemerintah menggulirkan program-program itu pasti ada tujuannya.
3: Ya. Kita terima penelpon Ibu.
4: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Nita.
3: Iya, dengan siapa, di mana nih Bapak?
5: Di Empat Zidan, di Polman.
3: Di Polewali Mandar, silakan ya. Pak Zidan.
5: Assalamualaikum Ibu Narasumber.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jadi menarik sekali ini pembicaraan hari ini tentang desil ya. Tapi itu pembagian desil Bu, terus terang kalau saya ini sebagai masyarakat awam ini Bu, betul. Saya itu bingung.
4: Betul.
5: Karena kenapa ya, kadang-kadang ada masyarakat yang ekonominya masih di bawah tapi desilnya tinggi. Itulah yang membuat saya jadi bingung, bilang kenapa ini ada desil ini tinggi padahal kehidupannya masih di bawah ya. Tapi ya mau di apa itu pemerintah ya, kita serahkan saja kepada pemerintah. Karena pembagian desil ini ya dari dulu itu tidak ada, tapi baru ini sejak Prabowo jadi presiden baru ada dibilang desil. Cuma ya terus terang saya bingung karena di desa saya ini banyak masyarakat yang tercabut bantuannya gara-gara bansosnya, gara-gara desilnya tinggi padahal kehidupannya masih di bawah. Ya itu saja Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Polewali Mandar ini, kenapa desil tinggi tapi kehidupan terlihat bahwa masih di bawah dan akhirnya bansosnya tercabut jadinya Ibu?
4: Ya baik, saya ke permasalahan pertama lagi ya Bapak. Tadi menyampaikan karena masyarakat awam itu bingung ya dengan desil. Saya bisa paham ya. Nah, betul. Solusinya itu adalah ya tentu saja kami akan melakukan sosialisasi dan juga tentu kami mengetuk semua lapisan masyarakat yang memahami ini untuk bisa memberikan pemahaman ke saudara-saudaranya yang lain. Jadi sekali lagi pendesilan ini itu adalah tidak bisa melihat kelompok-kelompok tertentu saja, tapi kita melihat semua lapisan masyarakat, semua kelompok masyarakat yang ada di leveling tadi ya. Jadi kalau leveling desil nasional tentu kita melihat semua keadaan masyarakat seluruh Indonesia. Kemudian untuk leveling desil provinsi kita melihat seluruh masyarakat se-Sulawesi Barat. Untuk leveling desil kabupaten kota ya, karena di sini ada 6 kabupaten, kita melihat masing-masing kondisi sekabupaten. Saya ambil contoh misalnya ya. Suatu saat ada keluarga ya, dia itu desil 4 untuk level nasional. Mm-mm. Ya. Tapi ketika saya cek untuk desil kabupatennya, dia itu bisa ada di desil 8. Mm-mm. Karena apa? Kabupaten tersebut termasuk kabupaten yang tingkat kesejahteraannya ada di bawah. Mm-mm. Jauh di bawah level nasional. Jauh juga di bawah level rata-rata provinsi. Ya. Jadi ketika dia di level nasional itu dia desil 4, tapi kalau lihat di desil kabupatennya dia bisa desil 8.
3: Oh.
4: Itu desil kabupaten loh ya. Kalau apalagi kalau visual kita hanya membatasi untuk desa saja ya. Kan kita tidak lihat kondisi desa-desa yang lain.
3: Iya.
4: Kita tidak tahu kondisi masyarakat di desa-desa yang lain. Mungkin di satu desa itu ya ada seseorang yang kelihatannya oh dia tuh paling di bawah, tapi ternyata di desa lain ada yang lebih di bawah lagi, ya seperti itu. Jadi komparasinya ngelihat skup ya. Nah kemudian begini, tadi saya sempat menyampaikan tentang 41 indikator, ya. Jadi apa namanya 41 indikator tadi itu setiap daerah tidak sama bobotnya, Mbak ya. Jadi disesuaikan kondisi di daerah masing-masing itu. Kecuali kalau nasional.
3: Yeah.
4: Nasional itu kita sama rata semua secara nasional. Mulai provinsi itu mulai dibedakan. Mulai kabupaten lebih dibedakan lagi. Jadi ada hal-hal spesifik di daerah itu yang mungkin berbeda di daerah lain. Saya ambil contoh. Misalnya kalau di kota Depok sana, di Depok, itu kan leveling kesejahteraan masyarakatnya tinggi ya. Aset sepeda motor itu tidak diskriminatif, ya. Jadi mau masyarakat kaya, mau masyarakat miskin di sana punya sepeda motor punya aja, gitu. Jadi sepeda motor itu tidak diskriminatif.

0: bawahnya itu gitu.
1: Jadi mungkin Pak Zidan berubah desilnya di sana karena bisa jadi ditemukan di desil yang lain masih banyak lagi yang berada di bawahnya.
0: Dan perubahan bukan hanya karena melihat perubahan yang ada di desa saja.
1: Ya.
0: Siapa tahu di sana ada perubahan di masyarakat yang lain itu berubah juga. Berubah mungkin yaitu contoh saja misalnya ada yang kena bencana ya. Terus ada yang tiba-tiba di PHK, kemudian ada di wilayahnya itu misalnya di sana petani komoditi X gagal panen gitu kan. Itu bisa juga seperti itu. Jadi kita harus melihat satu komunitas yang menjadi leveling dari penyusunan desil itu tadi.
1: Okay.
0: Nasional, provinsi, dan juga kabupaten kota.
1: Baik, seperti kita itu. Terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terputus, boleh bergabung kembali Bapak Ibu bersama kami di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Ini di YouTube dan juga di Facebook ada beberapa pertanyaan.
0: Baik.
1: Kalau di Facebook, di-share link update mandirinya. Mungkin ini mau update mandiri.
0: Oh baik.
1: Ini mungkin ya. Mengunjungi sosial media ya mungkin dari BPS.
0: Nanti bisa dicantumkan di Facebook ya.
1: Oke, okay, ya. Oke. Okay. Kalau di Facebook pendengar yang bergabung ini bisa ke Facebook BPS Sulbar begitu. Oke, okay, untuk
0: nanti juga tim humas bisa mencantumkan di apa? Di akunnya RRI.
1: Oh iya, boleh dikirim ke nomor 0822 Pak 9609-0996 itu akun WhatsApp, nanti kami cantumkan di sana. Kemudian dari YouTube ini dari Alif Hakim, ya. Bagaimana masyarakat dapat mengoreksi data jika status desilnya dianggap tidak sesuai? Ini mungkin sama ya, melalui
0: iya,
1: link yang sama iya. Bisa mengakses hal tersebut.
0: Di kantor desa kelurahan setempat juga bisa.
1: Ah, kantor iya. Desa kelurahan juga bisa, ke kantor BPS juga bisa,
0: iya,
1: update mandiri juga bisa.
0: Iya.
1: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
2: Dengan Pak Salman di Polman.
1: Pak Salman, lagi-lagi kita punya pendengar dari Polewali Mandar. Silakan, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Semoga sehat-sehat selalu.
2: Alhamdulillah. Ya. Ibu juga dalam kondisi yang sehat beserta teman-teman di studio.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
2: Nah, begini, ini kan perubahan desil selalu menjadi polemik di masyarakat karena banyak berapa indikator yang muncul itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk ada yang saya dengar itu perubahan desil itu bisa juga merupakan pinjaman kredit di bank. Betul tidak itu, Bu?
1: Mm-hmm.
2: Tidak, saya dengar itu ada penyampaian bahwa kredit di bank itu menjadi indikator juga itu perubahan desil. Pertanyaannya, betul tidak itu, Bu? Tentu sementara.
1: Mm-hmm.
2: Karena kalau menjadi indikator berarti dia termasuk aset. Sementara kalau kredit itu bukan aset, itu pinjaman, utang.
1: Iya.
2: Nah itu yang menjadi kebingungan kita selama ini, menjadi kalau dijadikan indikator, loh kok begitu ya? Sementara itu bukan aset, itu bukan kekayaan, itu adalah utang yang harus dibayar. Itu pun belum kalau mau bayar. Iya kan?
1: Iya, Bu.
2: Kemudian hal lain, termasuk perubahan desil juga ini sering sekali muncul. Ketika tiba-tiba desil itu berubah tanpa tidak tahu ada perubahan, tiba-tiba yakin kalau ada persoalan. Sementara kita tidak tahu indikatornya kenapa bisa berubah. Karena selalu diajukan itu alasan itu ada motor, ada kendaraan, ada bagus semuanya. Rumah itu memang kekayaan, tapi bukan penghasilan, Ibu. Maaf. Karena yang harus menjadi tujuh, kalau menurut kami sebagai masyarakat, yang harus jadi rujukan itu adalah penghasilan. Kalau motor bukan penghasilan, Ibu, itu asem memang, tapi bukan, Ibu, dia tidak menghasilkan. Kemudian rumah itu tidak menghasilkan. Sementara yang harus jadi indikator kemiskinan itu adalah penghasilan, karena tidak ada lapangan kerja. Kemudian lain, Bu, tiba-tiba muncul, Ibu, tiba-tiba ada penerima PKH karena dia masuk dalam PKH paruh waktu. Itu tiba-tiba hilang. Sementara sampai saat ini, Bu, dia tidak terima apa-apa. Apakah ini paruh waktu itu bukan lebih memiskinkan? Akhirnya kasihan, dia tidak dapat apa-apa, dia tidak dapatnya. Makanya paruh waktu ini adalah

0: program pemerintah yang setengah hati, mungkin separuh waktu tapi paruh hati. Karena
1: baik,
0: tidak dihargai. Sementara dituntut untuk kerja lebih baik, sementara baik tidak disesuai dengan kinerja, dengan penghasilannya.
1: Baik, Pak.
0: Itu yang dikatakan. Tapi saya rasa ini beberapa yang sering muncul. Saya coba berharap jelas akan ada perubahan. Karena indikator kemiskinan itu merujuk adalah penghasilannya. Makanya saya selalu sampaikan, kalau kita memunculkan indikator bahwa kemiskinan itu, harus adalah data potensi keluarga. Dan jangan data potensi keluarga mana dimaksud adalah, ini jelas apa potensi keluarga, termasuk asetnya, lahannya, apanya, mana pemilik, malah lahan garapan, malah pribadi.
1: Baik,
0: itu
1: Pak.
0: Kan harus ada data, tapi ini kan tidak pernah muncul.
1: Baik.
0: Termasuk pemerintah desa tidak pernah melakukan hal itu.
1: Baik, Pak Salman.
0: Keharuskan elaboratif. Bagaimana caranya? Jadi saya rasa ini kan jadi fenomena hari ini, selalu desil dan perubahan desil tiba-tiba saja tanpa ini. Dan tak tolong betul-betul dicermati dengan baik, karena masyarakat banyak yang berhak tiba-tiba tidak desilnya di atas. Ini banyak sekali perubahan. Saya rasa dengan perubahan kemarin ini ada kemudian ada datang dari dinsos itu, melakukan pendataan kembali, mudah-mudahan adalah
1: baik, Pak,
0: wujud nyata perhatian pemerintah pada rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih juga, Bapak.
1: Terima kasih banyak, Pak Salman. Ini kita persingkat karena kita sudah tiba di penghujung acara juga. Ini terkait dengan bagaimana katanya jika punya kredit di bank, terus rumah bagus, punya kendaraan, pokoknya itu masuk indikator ini. Dan berbagai masukan tadi yang disampaikan Pak Salman, Ibu Suri, silahkan ya, ditanggapi.
2: Baik, karena waktunya terbatas ya, ini saya memilih-milih mana yang penting disampaikan ya. Jadi memang sekarang ini pemerintah itu kan menggunakan data sudah macam-macam ya, ada interkoneksitas data ya, termasuk juga data perbankan. Saya ada contoh ini, satu rumah tangga saya datangi, dia juga seperti itu, visual itu patut dibantu banget. Dia seorang janda, punya dua orang anak, penghasilannya sangat kecil sekali ya, dia kerja bantu-bantu di rumah tangga lain paling dapat 400 ribu gitu. Tapi dia dikeluarkan dari bantuan waktu itu. Saya juga kaget, kenapa? Mari kita telusuri penyebabnya. Nah ternyata setelah saya cek, itu kakaknya, dia kan janda, sudah cerai dari suaminya. Tapi kakaknya dia masih ada suaminya di sana.
1: Oh, okay.
2: Dan ternyata suaminya itu memang dia mengakui bahwa suaminya itu aktif ikut judol. Ya saya juga tidak pernah ikut judol, jadi saya tidak tahu dari mana informasi pemerintah. Pemerintah tahu itu masyarakatnya yang ikut judol itu siapa saja. Ya, jadi saya beri solusi, diupdate kakaknya, keluarkan itu mantan suaminya ya, karena memang secara visual dia perlu dibantu ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kita perlu menelaah ya, menelusuri akar permasalahannya. Dan kalau misalnya ada dengar pinjaman di bank ya, kalau itu saya telusuri, itu akarnya adalah masalah aset ya. Karena seringkali orang meminjam di bank itu kan ada aset. Nah kalau misalnya data di DTSN-nya dia itu tidak ada aset tertulis di sana, kemudian dia terkonfirmasi melakukan peminjaman di bank dengan ada aset ya, itu pasti akan terklarifikasi.
1: Ya. Berarti ada verifikasinya ya dari sensus-sensus yang turun, ini nanti ada verifikasi dari pendataan?
2: Pemerintah punya data-data, jadi ada interkoneksitas data-data, termasuk juga data-data kendaraan bermotor ya. Itu kan kalau di DTSN misalnya, apakah memiliki kendaraan atau mobil gitu, bilang tidak punya, tapi ternyata
1: punya.
2: Iya, ada. Jadi itu sekarang sudah bisa dikonfirmasi seperti itu. Nah pesan saya kepada masyarakat, saya soalnya ini sering menemui, jujur saja saya sering menemui, ada seseorang yang dipinjam KTP-nya.
1: Iya, pinjam KTP-nya untuk cicil barang.
2: Bahkan
1: data-datanya.
2: Untuk ambil perumahan.
1: Nah, itu bagaimana?
2: Nah, ini yang perlu. Jadi masyarakat ya, sekarang harus tertib administrasi ya. Kalau ada yang pinjam-pinjam KTP, apalagi untuk mengambil perumahan, kemudian untuk pinjam uang di bank, jangan dikasih. Gunakan KTP untuk keperluan pribadinya ya, jangan dikasih ke orang lain, karena saya sudah menemui beberapa kejadian seperti itu.
1: Itu berpengaruh ke desil mereka juga?
2: Tentu, karena misalnya ada seseorang KTP-nya dipakai untuk kredit perumahan. Ini kredit perumahan bukan perumahan subsidi loh ya. Perumahan yang bukan subsidi,
1: komersil
2: ya. Jadi tercatat dia punya
1: aset jadi.
2: Iya, tentu saja yang punya aset, apa yang bisa nyicil perumahan komersil tentu kan punya yeah. kemampuan untuk membayar gitu kan, ada syarat-syaratnya kan. Nah ini beberapa kali saya temui terjadi di masyarakat. Masyarakat sendiri mengaku, ibu KTP saya pernah dipinjam untuk ini. Nah itu yang tidak boleh gitu ya. KTP saya pernah dipinjam orang untuk minjam di bank.
1: Kalau sudah terlanjur seperti itu, Bu, bagaimana? Jadi supaya akhirnya dia ya, tetap berada pada desil yang benar.
2: Nanti gimana caranya? Silakan pokoknya untuk tertib administrasi itu intinya bantu pemerintah dengan tertib administrasi kepada masyarakat. Jadi gotong royong itu tadi ya, karena waktunya mepet. Saya tekankan untuk gotong royongnya tadi. Gotong royong ini adalah nilai-nilai luhur dari moyang kita yang perlu kita angkat kembali untuk mengemuka menjadi identitas bangsa kita. Mari kita gotong royong untuk merapikan data-data kita, data administrasi kita, sehingga nanti kebijakan-kebijakan pemerintah juga bisa terarah. Jangan pinjamkan KTP untuk orang lain untuk kepentingan-kepentingan yang apalagi kita tidak tahu, dan bahkan untuk kepentingan-kepentingan yang nanti bisa merugikan diri kita sendiri. Ya, kita harus tertib administrasi. KTP, KK, satu orang cukup satu. Ya, silakan nanti cek masing-masing dirinya. Ya, kalau ada yang tidak seperti itu, perbaiki. Ya, perbaiki. Ya, baik masyarakat, aparat, dan semua pendamping PKH, BPS, dan semua kementerian lembaga, semua harus bersatu padu. Harus gotong royong, kedepankan kejujuran, mari kita bangun data ini bersama-sama untuk Indonesia yang lebih baik menuju Indonesia emas, insya Allah 2045.
1: Baik. Dan mungkin salah satu poin penting juga mengapa terjadi polemik adalah memang kurangnya mungkin informasi atau pemahaman terkait seperti apa ini sebenarnya pembagian desil, kenapa dia berada di desil itu, desil 1 sampai dengan 10 mungkin ya. Baik pendengar, karena kita dibatasi oleh waktu di hari ini, mungkin boleh kita bertemu lagi, Bu, dalam kesempatan Allah, yang berbeda dengan topik yang sama, karena ini lumayan ramai juga penelpon mungkin yang mau bertanya. Kita cukupkan sampai di sini pendengar untuk dialog kita di hari ini. Insya Allah mungkin intinya adalah gotong royong. Jujur. Tertib administrasi ya. Insya Allah itu bakalan data-datanya sesuai dengan desilnya. Tidak ada lagi mungkin orang yang desilnya seharusnya 4 tapi ada di desil 8, tapi itu dikembalikan lagi kepada tingkat level-level nasional, provinsi dan kabupatennya. Jadi memang harus kita mengulik juga seperti apa pembagian desil ini, informasi-informasinya, supaya kita tidak menyalahkan pihak-pihak lain. Mungkin kenapa saya ada di sini, tapi memang kenyataannya mungkin kita memang tepat berada di desil itu. Baik, semoga sensus ekonomi atau pendataan untuk data ini juga berjalan lancar. Ini kapan terakhir, Bu?
2: Hari ini sebenarnya secara official ini berakhir.
1: Hari ini?
2: Tapi kita masih ada nanti 15 hari lagi untuk menyisir. Ya itu kan masih ada yang menolak gitu. Itu kita masih datangi kembali, kita masih upayakan lagi.
1: Baik.
2: Dan kita imbau masyarakat, mohon yang kemarin-kemarin menolak nanti tolong diterima petugas ya dengan baik dan berikan jawaban sejujurnya.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Ya, itu dia pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda juga di pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini membawa manfaat, diinfokan juga ke tetangga-tetangganya yang lain bahwa sebenarnya seperti ini aturan untuk penentuan desil ini. Kita ketemu lagi dalam dialog yang berbeda, bisa jadi dengan tema yang sama. Pastikan Anda untuk tetap memonitor kami di Pro 1 RRI Mamuju. Mewakili pendengar seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Ma, besok pagi bangunin aku ya. Mau upacara soalnya.
2: Wah, pintar ya anak mama. Andi! Andi, bangun. Ingat, mau upacara loh. Katanya minta dibangunin.
1: Aduh, Ma. Masih ngantuk.
2: Andi, ini sudah hampir telat loh. Bagaimana bisa kita menumbuhkan rasa cinta Indonesia kalau kamu masih malas aja? Ingat ya, dulu pahlawan semangat melawan penjajah. Nah sekarang saatnya kamu mesti semangat melawan rasa malas kamu, Andi. Ini juga kan sebagai bentuk semangat nasionalisme kamu. Ayo cepat bangun, Andi.
1: Iya, Ma. Ini sudah siap.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum, dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Is it the air?
1: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kita bertemu dalam segmen Halo RRI di pagi menjelang siang hari ini. Untuk Anda yang memiliki aduan terkait dengan pelayanan publik, boleh bergabung bersama kami pendengar. Anda bisa bergabung di 0426-2322-443 dan juga 0822-9609-0996. Pendengar, kami tunggu tentunya aduan Anda. Nanti aduan Anda akan kami sampaikan kepada pihak terkait dan akan kami hadirkan jawabannya di ruang-ruang interaktif ataupun ruang-ruang di dalam siaran Pro 1 RRI Mamuju, dan juga bisa kami hadirkan dalam portal resmi kami di rri.co.id. Jadi jangan lupa untuk terus memantau aduan Anda. Dan pendengar, pagi hari ini kami juga punya info untuk Sobat Taspen. Jadi kami sampaikan ada jadwal resmi layanan servis point PT Taspen kantor cabang Mamuju untuk periode Juli sampai dengan Desember 2026. Nah, servis point ini pendengar merupakan layanan konsultasi dan juga pengurusan administrasi pensiun yang diselenggarakan oleh Taspen pada setiap kabupaten wilayah kerja di Sulawesi Barat dan akan dilaksanakan di beberapa titik. Kalau di Mamuju Tengah ini akan dilaksanakan di kantor BKD, ini nantinya di bulan September di tanggal 10, Oktober di tanggal 8, dan juga di bulan November di tanggal 12 dan Desember di tanggal 10. Boleh dicatat pendengar, dan juga untuk di Pasangkayu lokasinya ada di kantor BKD, ini dia di tanggal 11 September, kalau di bulan Oktober 9 Oktober, kemudian 13 November dan 11 Desember. Kemudian juga bisa diselenggarakan di kantor BKD Kabupaten Majene, tepatnya di tanggal 16 September, untuk Oktober di tanggal 14, kemudian 18 November dan juga 16 Desember. Adapun kalau di Kabupaten Polewali Mandar pendengar, untuk layanan service point PT Taspen ini bisa dilakukan di kantor PTSP dengan jadwal 17 September, kemudian di 15 Oktober, ada juga di 19 November dan juga 17 Desember. Dan terakhir kalau di Mamasa, Anda juga bisa datang ke kantor BKD. Ini di bulan September dia di tanggal 18 pendengar, dan Oktober di tanggal 16, kemudian di bulan November di tanggal 20, dan juga terakhir di bulan Desember untuk periode 2026 ini ada di tanggal 18. Jadi jangan lupa untuk datang dan menggunakan layanan resmi ini, layanan service point, yaitu layanan konsultasi dan pengurusan administrasi pensiun. Terima kasih pendengar, demikian informasi publik yang dapat kami hadirkan. Untuk Halo RRI, kami tunggu Anda hingga dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di pagi menjelang siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

KBRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, masih bersama saya Nita. Dan untuk Anda pendengar, tentunya kami masih menunggu partisipasi Anda. Jika ada keluhan terkait dengan pelayanan publik yang terjadi di sekitar Anda, ya semoga semua kembali normal pastinya, dan tidak diharapkan ada keluhan. Tapi jika ada, boleh berkabar dan boleh bergabung bersama kami. Nanti akan coba bantu diatasi dengan menghubungkan kepada pihak terkait. Anda bisa bergabung pendengar dalam layanan telepon interaktif di 0426 2322443, atau 0822 9609 0996. Dan pagi hari ini kami juga berada dalam ruang visual pendengar di YouTube, streaming Facebook, dan juga YouTube Pro 1 RRI Mamuju. Anda boleh bergabung di sana, akan kami akomodir tentunya komentar-komentar Anda. Dan juga jika tidak ingin secara interaktif, Anda boleh bergabung juga melalui chat WhatsApp. Kami tunggu pendengar.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Baik pendengar Pro 1 RRI Wamojo dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan kita pendengar sekaligus ruang yang kami hadirkan dalam segmen Halo RRI di pagi menjelang siang hari ini. Tentunya untuk Anda yang memiliki keluhan terkait, boleh juga kapan saja menghubungi kami di layanan telepon WhatsApp 0822-9809-0996. Terima kasih banyak pendengar atas kebersamaan Anda dari pagi hingga dengan siang hari ini. Selanjutnya Anda akan ditemani rekan Mega di ruang dengar Anda. Saya Nita Wahyuni. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mika Pika menemani kebersamaan Anda di siang hari ini dengan beragam program dan informasi akan Mika Pika hadirkan untuk Anda hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga pendengar dalam keadaan sehat dan stay tune bersama kami dengan beragam program di Mamuju siang ini. Tetaplah bersama kami.
1: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta. Cek Fakta. Cek Fakta. Disiarkan setiap hari pukul 11, 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah di 96 FM. RRI Mamuju.

0: Pendengar pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan Cek Fakta. Beredar di media sosial Facebook, unggahan menampilkan klaim dari Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat membeli rokok. Unggahan tersebut disertai narasi masukan terbaru DPR RUU larang membeli rokok, rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Pendengar faktanya, pendengar, dilansir dari Tabloid ID, DPR belum membuat RUU berkaitan dengan larangan membeli rokok. Sejauh ini larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dalam bentuk ecer saja. Pendengar, beredar unggahan lainnya berisi tautan di media sosial Facebook yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima bantuan bibit ayam 2026 dari pemerintah. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar, dilansir dari Komdigi. Tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing. Modus tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kementerian Pertanian dan masyarakat diimbau waspada dengan tawaran bantuan hibah, rekrutmen, dan program tertentu mengatasnamakan Kementan maupun juga Ditjen PKH. Demikian Cek Fakta.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.

0: Pendengar, kami hadirkan paket siaran ulang untuk Anda dalam dialog pengarus Taman Gender Pemuda Berdaya Masa Depan Terjaga bersama dengan Cegah Perkawinan Anak. Disampaikan Aldi J. Pawali dari Duta Genre Mamuju.
1: Bersama saya Nita, kita masuk dalam segmen dialog interaktif, dan hari ini kami hadirkan dalam ruang dengar Anda dialog interaktif pengarus utamaan gender bersama dengan Duta Genre. Nah, Duta Genre ini pendengar adalah Duta Generasi Berencana, adalah perwakilan remaja yang menjadi agen perubahan tentunya untuk mengajak remaja lain merencanakan masa depan yang lebih baik. Dan siang hari ini pendengar Pro 1 RRI Mamuju hadir dengan topik remaja berdaya masa depan terjaga bersama mencegah perkawinan usia anak. Dan telah hadir narasumber di Pro 1 RRI Mamuju pendengar di siang hari ini, ada Aldi J. Pawali atau Alden, ini adalah Duta Genre. Selamat siang Alden.
2: Selamat siang Kak.
1: Oke, apa kabar?
2: Alhamdulillah luar biasa, maha dahsyat.
1: Oke, baik. Pendengar, ini sesuai dengan topik kita di hari ini, tentu perkawinan ini bukanlah, atau pernikahan dini, perkawinan anak, bukan tentu sekedar persoalan. Ini bukan tentang ya siapa yang menikah gitu, tetapi berkaitan juga dengan banyak hal. Ini berkaitan dengan pendidikannya, kesehatannya, masa depannya, dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana peran Duta Genre di sini dalam mencegah hal-hal ini, dalam mengajak teman-temannya untuk mari memilih jalan yang berbeda dulu sebelum menikah, karena kalau menikah ada-ada gitu. Hari ini kita akan membahasnya pendengar, jadi Anda juga bisa bergabung bersama kami di siang hari ini. Jika ada yang ingin Anda sampaikan atau opini Anda, pertanyaan terkait dengan topik kita di siang hari ini, boleh bergabung dalam layanan telepon interaktif di 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Dan pendengar, di siang hari ini Pro 1 RRI Mamuju juga telah melakukan siaran langsung di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Anda juga bisa memonitor dari sana, karena di sana kami hadir secara visual. Nanti komentar Anda akan kami hadirkan di ruang udara bersama saya di sini dan bersama dengan Alden. Alden, karena ini topiknya tentang pernikahan dini, tentang bagaimana menjaga masa depan dan mencegah pernikahan di usia anak. Kalau menurut Alden sendiri, apa sebenarnya itu pernikahan dini atau perkawinan usia anak, dan mengapa itu penting untuk dicegah? Silakan.
2: Iya, terima kasih Kak, dan selamat siang. Sebelum menjawab, saya mau sapa Sobat RRI dulu nih, ya, Kak.
1: Silakan.
2: Halo Sobat Pro RRI 1 Mamuju, selamat pagi. Saya Alden di sini, dan tentunya pada hari ini kita akan membahas mengenai pernikahan dini nih, Kak. Nah, tapi sebelum itu saya mau koreksi dikit nih, Kak. Genre itu dibacanya bukan genre, Kak. Tapi kita dibacanya genre, karena ini cara pembacaan bahasa Indonesia gitu, Kak. Jadi dia dibacanya itu genre, bukan genre, Kak. Genre atau generasi berencana. Tentunya kita bakal membahas mengenai bagaimana kemudian setiap remaja ini berhak memiliki perencanaan untuk masa depannya sendiri. Termasuk merencanakan pernikahannya. Karena kemudian, Kak, menikah kan merupakan salah satu kesempurnaan agama nih, Kak. Menyempurnakan separuh agama kita sebagai seorang Islam gitu, Kak. Nah, bagaimana kemudian dan kenapa pernikahan dini ini penting untuk selalu kita bahas? Nah, saya mau kaitkan dulu ke salam genre, Kak. Kita di genre ini ada salam loh, Kak. Salam genre, jawabnya salam. Jawabnya seperti ini, Kak. Nah, hal ini kemudian bukan hanya sekedar salam-salam aja tanpa arti gitu, Kak. Salam genre tersendiri itu seperti ini, memiliki makna. Kita itu zero campaign. Seperti modelnya begini, Kak, zero. Zero berarti nol. Kita katakan tidak terhadap tiga hal. Apa kemudian ketiga hal tersebut? Yang pertama adalah say no, katakan tidak terhadap early marriage atau pernikahan dini, atau sex before marriage. Nah, kemudian yang kedua, Kak, yaitu free sex. atau seks bebas. Mm-mm. Dan yang terakhir adalah say no to drugs. Mm. Atau katakan tidak kepada nafsa, narkotika, dan psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kenapa kemudian ketiga hal tersebut yang kita gaungkan, Kak? Mm-mm. Karena menurut saya sendiri, Kak, ketiga hal tersebut adalah pondasi utama. Mengapa kemudian banyak hal-hal krusial yang terjadi kepada remaja. Bukan hanya sekedar ketiga hal tersebut, namun apabila ketiga hal tersebut ada salah satunya yang dilakukan, menurut saya kedua hal lainnya itu ngikut. Mm-mm. Dan banyak dampak-dampak buruk lainnya. Mm. Nah, menurut saya sendiri, Kak, pernikahan dini ini, wah, sangat banyak faktor-faktor buruk atau dampak buruknya. Nggak ada dampak positifnya sama sekali menurut saya.
1: Nggak ada dampak positifnya sama sekali.
2: Nggak ada dampak positif sama sekali dari pernikahan dini ini. Mm-mm. Karena yang pertama yaitu dampak buruk yang sangat saya lihat di lapangan ini, Kak, mm-mm, yaitu remaja-remaja yang kemudian melakukan pernikahan sebelum usia mereka itu sudah cukup matang, mm-mm, akan menyebabkan anaknya itu stunting, Kak.
1: Mm, berarti salah satu penyebab anak stunting adalah pernikahan dini.
2: Pernikahan dini. Mm-mm. Pernikahan dini. Dan kemudian, Kak, sangat banyak faktor-faktor lainnya yang menyebabkan pernikahan dini ini terjadi. Mm. Saya bagi menjadi dua hal ya, Kak. Mm-mm. Ada faktor internal dan kemudian ada faktor eksternalnya. Mm-mm. Faktor internalnya sendiri yaitu dari remajanya sendiri, Kak, bisa dikatakan. Itu karena mereka kemudian melakukan seks bebas, mohon maaf. Mereka tidak fokus dan tidak melanjutkan pendidikan. Karena pendidikan itu sangat penting loh, Kak, untuk membentuk psikologis dan pemikiran seseorang. Mm-mm. Dan kemudian yang terakhir tadi yang saya sebutkan, Kak, yaitu faktor eksternal. Itu dari budaya yang terbentuk di lingkungan mereka. Dan kemudian ya bisa dikatakan, mohon maaf, orang tua nih yang belum melek, belum aware terhadap dampak buruk dari pernikahan dini itu sendiri. Mm-mm. Itu sih, Kak.
1: Kalau Alden sendiri ini adalah duta genre di Mamuju atau Sulawesi Barat?
2: Saya sendiri, Kak, kebetulan duta genre. Kalau dibahas mengenai duta genre apa, Kak, saya itu awalnya duta genre desa atau kelurahan. Mm. Duta genre Kelurahan Sirindu. Kemudian saya mengikuti pemilihan di kecamatan. Mm-mm. Terpilih lagi di kecamatan sebagai duta genre Kecamatan Pamboang. Mm-mm. Dan kemudian mengikuti pemilihan lagi di kabupaten, mm-mm, terpilih lagi menjadi duta genre Kabupaten Majene. Dan kemudian memiliki kesempatan yang sangat luar biasa untuk membawakan nama Majene di ajang Provinsi Sulawesi Barat untuk mengikuti pemilihan duta genre Sulawesi Barat tahun 2024. Dan kemudian terpilih menjadi Duta Genre Sulawesi Barat, Intelijensia Sulawesi Barat tahun 2024.
1: 2024, keren. Ini karena akan saya kaitkan dengan pertanyaan selanjutnya. Ini berarti kalau misalnya Duta Genre Sulawesi Barat, kita bahas berarti secara umum Sulawesi Barat ya?
2: Boleh.
1: Oke, ini kalau dari data-data dari Duta Genre sendiri, ini bagaimana realitas sebenarnya pernikahan usia dini di Sulawesi Barat secara umum?
2: Oke, Kak. Berbicara mengenai secara umum nih, Kak, mm-mm, angka pernikahan dini di Sulawesi Barat itu angkanya sudah mencapai, terakhir saya baca nih, Kak, 11,47%. Yang kemudian kalau berbicara di skala nasional kita berada di urutan 8.
1: Urutan 8.
2: Urutan 8
1: dari seprovinsi ya. Seprovinsi di Indonesia.
2: Se-Indonesia kita urutan ke-8, Kak.
1: Wow.
2: Hal yang malu dong, Kak.
1: Iya.
2: Hal yang tidak dapat kita banggakan. Mm-mm. Kita berada di posisi 8. Hal tersebutlah yang kemudian banyak kita gaungkan, Kak. Mm-mm. Berbicara mengenai fakta di lapangan, sangat miris, Kak. Mm-mm. Sangat miris. Banyak peraturan yang kemudian telah diupayakan oleh negara, Kak. Salah satunya penetapan usia untuk pernikahan. Mm-mm. Itu setelah ada revisi yang tadinya itu tidak setara nih, Kak. Mm-mm. Antara perempuan dan laki-laki, di mana perempuan itu di usia 16 tahun dan laki-laki di usia 19 tahun. Namun ketika undang-undangnya diperbaharui di undang-undang nomor 16 tahun 2019, kemudian disetarain, Kak. Laki-laki 19, perempuannya juga 19. Namun fakta di lapangan tidak seperti itu, Kak. Mm-mm. Masih sangat banyak yang terjadi di lapangan itu mereka melakukan pernikahan dini karena beberapa faktor yang saya sebutkan tadi, Kak. Mm-mm. Faktor pendidikan, faktor budaya, kemudian faktor dari internal mereka sendiri. Mm. Kemarin ada program Forum Genre Kabupaten Majene. Kami itu namanya, Kak, genre mengabdi. Mm-mm. Genre mengabdi, kita masuk ke pelosok. Yang kemudian kan selama ini kita ngelakuin sosialisasi itu banyak kan, paling kita lakuin di kota-kota terdekat yang bisa kita jangkau. di Kabupaten Majene kita belum pernah menyasar yang susah untuk diakses. Mm-hmm. Kemudian kita carilah Kak, di mana sih yang kemudian agak susah diakses untuk dilakukan sosialisasi biar semua remaja ini aware sama dampak, beberapa dampak buruk dari pernikahan dini ini sendiri. Dan mm-hmm. kemudian kita adalah salah satu desa di Kabupaten Majene itu Adolang sama Adolang 2. Mm-hmm. Dia itu tiga deh Kak, Adolang, Adolang 2 dan Banua Adolang. Mm-hmm. Yang sangat terpencil Kak. Mm-hmm. Sangat terpencil dan menurut saya mereka gak bakal dapat informasi-informasi tersebut kalau kita gak jangkau langsung ke sana. Mm. Akhirnya kita ke sana Kak bersama DPPKB, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Majene. Kita kemudian menyasar remaja, kita melakukan sosialisasi, membahas mengenai pernikahan dini. Nah, kemudian tidak sampai di situ Kak. Setelah selesai program dari Kabupaten Majene ini Kak, mm-mm. kita bersama Forum Genre Provinsi Sulawesi Barat, mm-mm. bersama ketua forum sebelumnya, Rian Maulana, beliau melakukan kolaborasi yang kemudian kita di backing sama perkumpulan warga muda berdaya, mm-mm. untuk masukin proposal ke Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan kemudian luar biasanya Kak, kita mendapatkan predikat sebagai proposal terbaik yang masuk di proposal good game-nya mereka. Mm-mm. Karena proposal itu mereka nih cari program tentang inklusivitas dan kesetaraan gender. Mm-mm. Kemudian kita masukin program tersebut, kita masukkan proposalnya dan kita diakuin sebagai proposal terbaik yang masuk ke mereka.
3: Itu proposalnya tentang?
2: Tentang si Paingarang Kak. Mm-mm. Si Paingarang tersendiri itu berasal dari bahasa Mandar, bahasa mm-hmm. daerah Kak. Si Paingarang itu tahu gak Kak artinya?
3: Si Paingarang tuh saling mengingatkan.
2: Bener banget mm-hmm. Kak. Si Paingarang itu saling mengingatkan. Mm-hmm. Yang kemudian berangkat dari namanya Kak, saling mengingatkan. Kita sebagai remaja, untuk remaja saling mengingatkan. Mm-hmm. Nah, dalam program tersebutlah kemudian kita sebenarnya kegiatan ini kita terstruktur di 6 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Mm-mm. Saya sendiri Kak menangani yang ada di Kabupaten Majene. Mm-mm. Dan saya memiliki inisiasi untuk, wah kayaknya saya harus kembali ke Banua Adolang deh. Mm-mm. Bawa program ini. Kak, kita ke Banua Adolang itu gak ada akses. Mm-mm. Kita jalan sekitar hampir sejaman. Mm-mm. Kita membelah hutan buat ke Banua Adolang itu sendiri. Mm-mm. Dan wah, jalanannya bukan jalan yang sekedar jalan Kak. Mm-mm. Kita ngedaki, kita turun, kita lewati lembah, kita lewatin pokoknya.
3: Wow, kurang lebih satu jam ya.
2: Kurang lebih satu jam Kak okay. di tengah hutan.
3: Baik, kita terima dulu penelpon. Ada penelpon yang mencoba bergabung bersama kita di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, selamat siang Bapak. Dengan siapa, di mana?
4: Ya, selamat siang juga Bu. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik. Ini saya bicara dengan siapa di ujung telepon?
4: Oh, dengan Pak Rahim yang ada di Kabupaten Polman.
3: Pak Rahim di Polewali Mandar, silahkan Pak.
4: Oke, makasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Namun pada siang ini saya sangat tertarik dengan adanya tema atau apa ya?
3: Terkait pernikahan jadi, dini.
4: Ya, adanya pernikahan dini. Sebenarnya Pak Bu, faktor apa sebenarnya yang kita buat ini baru bisa ada dipecahkan seperti ini? Karena saya yakin bahwa bila mana terus-terus seperti ini, saya rasa itu tidak terbaik bagi kita sendiri. Ya, atau bagi masyarakat pada umumnya. Kenapa saya katakan? Karena jangan sampai kalau adanya pernikahan dini kita tidak awasi dan terlanjut buat nikah dengan anak seperti ini, lalu dia ada punya anak, bagaimana itu bikin dia punya mohon dijelaskan betul-betul Pak ini, karena tidak mungkin nanti ada anak baru ada buku nikah. Di luar dulu buku nikah baru ada anak. Oke, makasih Bu. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahim dari Polewali Mandar. Ini terkait dengan mungkin banyaknya kasus ya yang terjadi yang Pak Rahim lihat juga. Nah, apakah dari Alden sendiri ini mengetahui bagaimana cara membuat buku nikah untuk anak-anak yang menikah di bawah dengan usia sesuai dengan syarat dan ketentuan?
2: Oke, baik Kak, sejauh ini saya dapat informasi tuh kalau mereka belum cukup umur nih menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di mana usia laki-laki dan perempuan itu 19 tahun usia layak menikah untuk kemudian dapat mendapatkan buku nikah. Mereka itu datang mengajukan ke pengadilan sih Kak. Mm-mm. Sejauh ini informasinya saya dapatin itu aja sih.
3: Iya, jadi harus datang ke pengadilan dulu untuk mengurus baru nanti keluar akta nikahnya ya.
2: Iya, seperti
3: oke.
2: Itu,
3: seperti itu mungkin Pak Rahim untuk lebih jelasnya mungkin kami akan hadirkan narasumber yang lebih detail lagi. Karena di sini kami menghadirkan Duta Genre, ini adalah anak muda yang mungkin terkait dengan hal itu. Mungkin tahu tapi takutnya salah bicara nanti.
2: Takutnya begitu sih
3: ya,
2: Kak.
3: Oke, baik, terima kasih Pak Rahim. Dan untuk penelpon lainnya yang mau bergabung bersama kami di siang hari ini boleh bergabung. Oke, kita terima penelpon selanjutnya. Jangan lupa pendengar bahwa narasumber kita hari ini adalah seorang anak muda berusia
2: 22 tahun
3: adalah seorang duta genre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nita.
3: Ya, dengan siapa di mana ini, Pak?
5: Yang Pak Salman di Polmandar.
3: Pak Salman di Polewali Mandar. Apa kabar, Ki?
5: Alhamdulillah baik. Seperti
3: baik.
5: Teman-teman yang ada di studio sehat semua.
3: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Salman.
5: Assalamualaikum narasumber.
2: Waalaikumsalam, Pak.
5: Duta Genre. Tapi yang agak kurang terlihat kita ya. Namanya Duta Genre. Tapi benar pembentukan ini tentu ada tujuan. Outputnya apa? Ya, beberapa tahun berdiri ini Duta Genre, tentu kita akan bicara hasil. Kalau semakin baik tentunya berarti tidak ada keberhasilan. Nah, jadi yang diapresiasi itu adalah proposalnya terbaik, bukan itu agenda. Tapi yang harus jadi tujuan itu adalah baik terubat dari banyak pernikahan dini itu berubah menjadi sedikit, itu berhasil kalau memang itu outputnya. Jika semakin tambah banyak ada apa, berarti masih kurang, masih perlu ditambah pengamannya masih kencang. Kalau selalu meningkat dari tahun ke tahun selalu meningkat, berarti organisasi kita bicara hasil.
3: Baik.
5: Sebenarnya itu yang utama, karena ketika kita bicara proses ini kan kita masuk Duta Genre ini kan proses ini. Karena penyampaian kepada masyarakat tentang bagaimana perubahan undang-undang kemarin itu saya teruskan. Karena mungkin pikiran teman-teman pembuat undang-undang berpikir bahwa akan mengurangi. Tidak, justru itu akan menambah. Karena tadinya yang bisa kawin menjarang usia umur 17 itu setidaknya boleh. Akhirnya apa? Karena mau kita dalam usia semakin tambah.
3: Baik Pak Salman, ini suaranya putus-putus.
5: Bagaimana kalau dia tidak sanggup menunggu? Tersanggup menunggu itu sampai 2 tahun kembali. Itu dari 17 kalau tidak salah kemarin. Itu 17 tahun dan 19 ya. Nah ketika dia sudah menunggu seperti ini, dia kan tergantung ke siapa menunggu. Kalau dia tidak siap, karena ini proses seperti ini, proses alam, sesuatu yang tidak bisa juga. Karena itu perasaan, emosi, apa penyebabnya. Ketika kita memperbaiki sesuatu, kita akan tahu apa sih penyebabnya. Nah di situ simpul-simpul itu yang kita buka penyebabnya apa sampai terjadi seperti itu. Kalau kita bicara data-data hari ini, ya data semakin meningkat. Berarti ya keberhasilannya masih jauh panggang dari api. Saya rasa itu jelaskan apa penyebabnya dan bagaimana tujuan berdirinya duta genre ini.
3: Baik.
5: Karena itu yang penting harus kita pahami. Makasih banyak.
3: Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Sehat-sehat selalu Pak Salman dan keluarga di Polewali Mandar. Ada beberapa poin dari Pak Salman tadi, ini terkait dengan duta genre itu sendiri, seperti apa outputnya duta genre. Kemudian kalau by data itu kenapa bertambah katanya untuk angka perkawinan ini dan apa sebenarnya penyebabnya, selain mungkin itu yang faktor internal dan eksternal tadi, itu mungkin lebih detail lagi yang dikaitkan dengan masyarakat seperti apa dan bagaimana duta genre hadir di situ untuk mencegah hal-hal tersebut mungkin. Silakan Alden.
2: Iya, baik. Siapa tadi?
3: Pak Salman.
2: Oh, Pak Salman. Selamat siang Pak Salman di sana di Polewali Mandar. Dan kemudian menanggapi pertanyaan Pak Salman, apa kemudian output kami sebagai duta genre? Perlu kita ketahui bersama Pak bahwa kami ini di bawah naungan BKKBN atau Kemenduk Bangga. Dan kemudian kita tidak bergerak sendiri, melainkan kita bergerak atas dasar beberapa program-program dari BKKBN. Dan dari situ perlu kita ketahui bersama juga bahwa tanggung jawab ini bukan hanya sekedar tanggung jawab duta genre semata, melainkan tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat Indonesia, terlebih masyarakat di Sulawesi Barat. Nah, terkait mengenai kenapa sih kemudian persentase data pernikahan dini ini tidak menurun, melainkan wah ini meningkat. Nah, mengenai hal tersebut, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita sudah berusaha dengan beberapa program yang kemudian kita usungkan dan kita laksanakan bersama. Namun apalah daya program-program tersebut kalau beberapa dari kita tidak menyadari dan tidak aware akan hal itu. Kalau cuma kita sebagai duta genre yang berusaha, kalau cuma kita sebagai duta genre yang kemudian menginfluence masyarakat mengenai dampak buruk pernikahan dini, zero sih Kak. Artinya nol lagi kalau hanya kita yang berusaha tanpa ada kaitan yang lain. Karena pernikahan dini ini penyebabnya banyak Kak. Selain faktor ekonomi, selain faktor sosial budaya, selain faktor pendidikan, juga karena faktor orang tuanya.
3: Kenapa orang tuanya?
2: Orang tuanya nih Kak, berbicara pengalaman saya di lapangan Kak, pada saat itu di salah satu desa lokus stunting dan lokus pernikahan dini, pada saat di sana saya sempat berbincang dengan salah satu orang tua yang kemudian anaknya menikah dini. Tapi saya pendekatannya cerita-cerita dulu nih Kak, baru bahas hal tersebut. Banyak mindset di mana kita berbicara kesetaraan gender Kak. Katanya perempuan ujung-ujungnya bakal di dapur juga. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Ngapain lama-lama disekolahin dengan biaya yang tentunya gak murah? Padahal ujung-ujungnya bakal di dapur. Nah, berangkat dari mindset tersebut, kita berusaha mengubah mindset itu menjadi perempuan juga bisa. Perempuan ujung-ujungnya gak bakal di dapur. Perempuan juga bisa memimpin. Perempuan juga bisa memiliki mimpi. Nah, mindset orang tua tersebutlah Kak.
3: Dan ini banyak ditemukan di lapangan?
2: Banyak ditemukan di lapangan Kak. Jadi faktornya bukan hanya sekedar remajanya doang yang mau menikah dini. Bukan hanya faktor, wah, saya mau nikah deh, kayaknya saya sudah siap untuk menikah. Bukan Kak, melainkan banyak faktor lainnya yang kemudian menyebabkan hal tersebut. Dari orang tuanya sendiri itu bisa jadi karena mereka ingin menutup, mohon maaf, ada utang-utang yang kemudian akan lunas apabila anak mereka dinikahkan.
3: Itu masih terjadi di Sulawesi Barat?
2: Masih terjadi Kak. Masih terjadi untuk menutupi ekonomi, kemudian mereka dinikahkan. Jadi bisa saya katakan ini bukan hanya sekedar tanggung jawab sebagai duta genre, tapi melainkan tanggung jawab kita bersama kalau kita aware terhadap hal tersebut.
3: Oke. Nah ini kalau duta genre sendiri sebenarnya dia tujuannya untuk?
2: Kita tujuannya itu seperti yang saya sebutkan tiga tadi Kak, untuk menghilangkan ketiga hal yang saya sebutkan tadi.
3: Oh, yang pertama itu tadi
2: yang
3: ya?
2: Yang pertama tadi Kak, pernikahan dini. Kemudian yang kedua, seks bebas atau free sex, mohon maaf. Dan yang terakhir itu
3: narkoba dan lain-lain
2: narkotika. Sebenarnya kita ada banyak materi Kak di genre, ada 8 substansi genre. Dan ketiga hal tersebut masuk dan kesetaraan gender juga masuk Kak, ke dalam 8 substansi genre tersebut. Jadi berbicara mengenai upaya kita, kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Saya bahas si Payngarang lagi Kak. Si Payngarang kita punya batch 2 sekarang sementara berlangsung Kak. Si Payngarang kedua.
3: Ini dia turun ke lokasi-lokasi.
2: Ke lokasi Kak,
3: kita terjun langsung. Untuk sosialisasi.
2: Untuk sosialisasi merangkul remaja, pendekatannya kepada remaja Kak.
3: Apa tindak lanjut dari hal ini?
2: Nah, kalau tindak lanjut di batch 1 kemarin kita hanya melakukan sosialisasi semata. Di batch 2 ini Kak, kita dirangkul sama Jarum Kak. Kita dirangkul sama Jarum, pendanaannya dari Jarum. Kembali melalui ketua saya sebelumnya ada Rian Maulana, Rian Fikri Maulana. Kita dirangkul sama Jarum, kemudian dengan proposal lagi Kak, kita berjalan. Karena pada saat ini 0 rupiah sedang berlangsung kepada program-program kami karena adanya.
3: Seperti apa programnya?
2: Nah, program kami ini Kak, si Payngarang saling mengingatkan lagi Kak. Kita ini puncaknya itu kita usahain ada output, yaitu perda. Perda, mohon maaf Kak. Perdes, peraturan desa.
3: Peraturan desa untuk?
2: Untuk pernikahan dininya Kak. Agar kemudian pernikahan dini tidak marak dilakukan, melainkan ada peraturan yang dibuat di desa tersebut. Nah, karena kita ini seperti yang saya sebutkan tadi Kak, kalau hanya remaja yang diinfluence bakal susah karena ada faktor eksternal juga, yaitu orang tua. Kita gak mungkin juga sosialisasi di depan orang tua karena jatuhnya kurang sopan sih Kak menurut
3: menggurui
2: aku.
3: Menggurui ya, karena ada dinas.
2: Jatuhnya menggurui Kak.
3: Dinas itu ya jadinya dinas yang menaungi dari Duta Gendra
2: dinas ini. Dinas yang menaungi, namun pada program kali ini Kak, kita mengajak kolaborasi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat yang baru untuk kemudian melakukan sosialisasi nanti puncaknya tanggal 9 Kak. Untuk sosialisasi kepada orang tua juga. Jadi kami mengundang remaja dan juga mengundang orang tua Kak.
3: Sosialisasi kepada orang tua, remaja. Juga, ini lokusnya di mana tadi?
2: Lokusnya sekarang kita di Tamerodo Sendana, salah satu desa di Tamerodo Sendana.
3: Tamerodo Sendana.
2: Tamerodo Sendana di Kabupaten Majene.
3: Kabupaten Majene.
2: Kabupaten Majene benar.
3: Ini Kak, kenapa memilih lokus itu? Apakah sebelumnya ada data yang mengatakan bahwa di sana memang tinggi angka pernikahan dininya, atau kenapa memilih desa itu?
2: Iya, salah satunya karena hal tersebut Kak. Karena desa tersebut tinggi pernikahan dininya, dan kemudian yang kedua adalah kita cari desa yang dapat berkolaborasi dengan kita juga Kak. Dan sumber daya manusia kita juga banyak kan di sana Kak.
3: Oh alah, baik. Kita mencoba untuk ada penelpon lagi yang masuk di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Pak Salman, Mbak Nita.
3: Oh ya, silakan Pak Salman. Nah,
6: begini, menarik tadi tapi ada yang mungkin lupa terlewatkan ini. Seperti yang kenyataan di lapangan. Kalau menurut saya mati di lapangan, itu faktornya adalah ponsel.
3: Oh, ponsel. Ya, kenapa Pak?
6: Tanpa kita sadari bahwa bisa saja ada tamu langsung masuk di kamar. Antara perempuan dan laki-laki. Karena terjadi pernikahan ini kan adanya hubungan-hubungan lain. Nah, itu yang kita tidak sadari. Nah, ponsel itu faktor pemicu. Karena kenapa? Tidak ada lagi batasan tentang bagaimana komunikasi, bahkan bisa saja kita dalam tanda kutip tanpa kita sadar bahwa kita saling menelanjangi, maaf dalam tanda kutip, mungkin kasar. Karena adanya sosial media seperti ini. Faktor pemicunya itu. Nah, kalau kita bicara tentang ekonomi apa semua, memang masih ada seperti itu. Saya rasa 0,0 sekian persen itu kalau mengacu pada utang, saya kira itu. Tapi faktor memicu yang utama itu adalah ponsel. Karena tidak ada lagi jarak. Bahkan sekarang kita sadari, kita nyata di depan mata kita bahwa sekarang ada orang Sulbar yang menikah dengan orang Perancis. Itu faktornya apa? Ponsel. Banyak kenyataan kita di lapangan seperti itu. Jadi faktor memicunya adalah ponsel. Nah, itu coba tolong diterangkan kenapa saya angkat ini, karena saya tunggu-tunggu ada penyampaian hal seperti ini. Berarti teman-teman dari Duta Genre ini tidak temukan di lapangan tentang ponsel. Nah, makanya saya cuma minta hari ini sebagai Duta Genre, ya, tingkatkan semangat kita, bagaimana bisa merubah sesuai dengan tadi. Dia punya agenda itu, tujuan itu, tentang narkoba apa semua. tolong bagaimana berusaha untuk menurunkan itu kerjasama dengan lapisan masyarakat yang paling terbawah. Karena apapun itu, tanpa bantuan dari masyarakat agak sulit. Nah, tolong jangan cuma narasi diperbaiki, tapi realitas di lapangan. Saya rasa, makasih Mbak Nis.
3: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dari tambahan bahwa salah satu ternyata penyebabnya itu dari telepon genggam atau ponsel. Ya ini memang tidak menutup kemungkinan bahwa sekarang dari HP itu semua bisa terjadi. Ini apakah dari Duta Gender sendiri melihat hal ini seperti apa realita di lapangan terkait dengan penggunaan telepon genggam juga?
2: Iya Kak, terkait mengenai penggunaan telepon genggam tidak dapat kita pungkiri. Sekarang setiap manusia kayaknya sudah punya telepon genggam. Dan kemudian sudah nge-scroll 24/7.
3: Iya HP-nya ya.
2: HP-nya Kak, benar banget. Dan kemudian benar banget sama yang dikatain Bapak bahwa salah satu faktornya itu ponsel. Namun Pak, perlu kita garis bawahi bahwa kita Duta Genre ini hanya dapat sekedar untuk menyampaikan dampak buruknya dan melakukan sosialisasi. Terkait mengenai bagaimana kemudian isi ponsel mereka, saya anggap itu privasi Kak. Tidak mungkin juga kita langsung mengecek HP mereka satu-satu. Dan kemudian ngomong ke mereka kalau, wah kalian gak boleh gini, kalian gak boleh
3: intinya
2: gitu.
3: Sosialisasi,
2: intinya kita
3: bagaimana
2: sosialisasi,
3: memanfaatkan Kak, HP itu atau telepon atau ponsel itu agar digunakan dengan baik gitu.
2: Iya,
3: ya.
2: Iya Kak, okay. Terkait mengenai cara kita untuk melakukan hal tersebut, kita juga sangat banyak program Kak. Program salah satunya adalah Genre Goes to School. Program saya sendiri pada saat menjabat, atau disingkat dengan GGS, bukan ganteng-ganteng serigala ya Kak. Yeah. Tapi ini Genre Goes to School. Kemudian pada saat Genre Goes to School itu, kita menggaungkan beberapa hal. Salah satunya yaitu terkait kebijakan bersosial media atau kebijakan menggunakan sosial media. Bagaimana kemudian kita membatasi diri. Ini terkait pembatasan diri tersendiri, kita sudah melakukan banyak, sangat banyak sosialisasi kepada remaja. Namun kembali lagi, sampai mulut kita pun berbusa, mohon maaf, menjelaskan mengenai dampak buruk dan hal-hal lain dari pernikahan dini dan hal-hal negatif lainnya. Kalau diri mereka sendiri yang tidak mau bergerak, kalau banyak faktor lainnya yang kemudian menyebabkan hal tersebut, kita bisa apa Kak?
3: Iya. Atau mungkin gaya proses dari Duta Genrenya mungkin yang apa ya, yang kayak oh mungkin orang kalau sosialisasi kurang menerima, mungkin ada cara lain mungkin bagaimana agar mengajak mereka tuh bisa oh akhirnya mengerti maksud dan tujuan dari hal tersebut gitu.
2: Iya Kak, terkait mengenai sosialisasi, kita kan Gen Z sekarang itu Kak gampang bosan bisa dikatakan kan Kak.
3: Betul.
2: Terkait mengenai sosialisasi, kalau kita cuma ngejelasin doang nih Kak, pasti mereka kayak boring. Kayak sekolah jatuhnya, kayak dapat pelajaran dari guru. Yeah. Kalau kita sosialisasi doang, kita tuh melakukan pendekatan dengan sambil bermain games Kak.
3: Oke.
2: Kita memiliki genre kit. Genre kit itu ada berbagai macam Kak, kayak ular tangga. Ada banyak permainan yang dapat kita lakukan bersama, dan namun dalam permainannya kita sisipkan materi-materi. Jadi semisal di ular tangga nih Kak, mereka putar dadu, terus dadunya ke materi, misalnya ke pernikahan dini. Nah, kita bahas mengenai itu lagi Kak. Seperti itu Kak, banyak pendekatan yang kita lakukan. Salah satu pendekatannya adalah sosial media. Kita banyak melakukan sosialisasi di story Instagram. Kita banyak melakukan live Instagram juga Kak. Kita membahas mengenai topik-topik atau isu-isu terkini yang mengikat remaja. Jadi kita tidak hanya sosialisasi ke sekolah doang Kak. Kita tidak melakukan sosialisasi boring aja, tapi kita banyak melakukan di sosial media, berbagi poster, story Instagram, membuat video reels, live Instagram juga, live TikTok juga kadang-kadang Kak, untuk membahas mengenai hal-hal atau isu-isu terkini yang krusial mengenai remaja.
3: Berarti semua tempat di mana banyak anak muda berada,
2: dimanapun,
3: Duta Genre

0: Makanya mungkin ini karena pendengar Pro 1 ini karena usia-usia orang tua, mungkin mari kita saling mengingatkan kepada tetangga, kepada saudara-saudara untuk yang menyekolahkan anak, untuk tidak membiarkan anak menikah di usia dini, untuk mengawasi anak. Ya sebenarnya yang paling penting juga adalah tentang pemahaman agama sih, ibadah juga ya. Ya cocok sih bahwa ini butuh kolaborasi dari semua pihak. Ya Duta Genre pasti juga punya beberapa program yang tujuan dan output yang diharapkan agar pastinya untuk meminimalisir bahkan menghilangkan pernikahan dini itu sendiri. Ini menarik sekali dan tentunya untuk Anda pendengar yang masih mau bergabung bersama kami di siang hari ini, boleh bergabung di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Jadi boleh bergabung. Mungkin kalau kalau Duta Genre sendiri, apakah pernah menemukan anak yang awalnya tuh mau menikah memang dari dirinya yang maukah saya menikah muda deh?
1: Kalau sejauh ini Kak, kita melakukan sosialisasi dan kemudian pendekatan mengenai, saya bahas pendekatannya dulu Kak. Mm-hmm. Jadi di sekolah juga itu Kak, ada yang namanya PIKR, mm-hmm. Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi kita memberikan ruang yang aman dan nyaman, mm-hmm. kepada sesama remaja untuk kemudian melakukan sharing session, mm-hmm. untuk bercerita, mengeluarkan keluh kesah dan lain-lain. Tapi sejauh ini belum saya dapatkan yang terang-terangan, mm-hmm. buat ngaku kalau saya nikah dari kemauan saya sendiri sih. Sejauh ini belum ada saya dapatin Kak.
0: Belum ada memang yang saya mau nikah muda gitu ya.
1: Iya Kak, saya mau nikah muda tapi ada yang menikah muda karena mohon maaf faktor seks bebas atau hamil di luar nikah. Mungkin itu kemauan mereka tapi sejauh ini saya belum dapat yang ngomong langsung sih Kak.
0: Oke. Ini ya, kalau dari Duta Genre sendiri, sepemahaman Duta Genre apa sebenarnya dampak dari orang-orang yang memilih, dari remaja-remaja yang memilih akhirnya menikah muda?
1: Dampak buruk dari remaja yang kemudian memilih menikah muda. Yang pertama kita bahas pendidikan dulu Kak. Pendidikan otomatis terputus Kak. Otomatis gak bakal bisa lanjut lagi pendidikannya. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Dimana kemudian mereka akan mendapatkan ekonomi itu sendiri apabila pendidikannya juga tidak ada. Karena fakta realitas di lapangan Kak, pekerjaan untuk lulusan, kita berbicara minimal lulusan SMA masih susah Kak.
0: Yeah.
1: S1 aja susah Kak.
0: S1 aja susah.
1: Apalagi SMA Kak. Nah, dimana kemudian pendidikannya terputus, otomatis ekonomi juga bakal agak susah Kak. Kemudian faktor atau dampak buruk seperti yang saya sebutkan pertama tadi kayak itu, anaknya beresiko stunting. Beresiko stunting karena kemudian nutrisi dari ibu hamil itu tersendiri tidak terpenuhi. Saya bahas usia pernikahan di BKKBN. BKKBN itu jauh angka pernikahan yang mereka inginkan, jauh dari undang-undang 19. BKKBN itu 2125. Oh, 2125 maksudnya Kak, perempuan di usia 21 dan laki-laki kemudian 25. Mengapa kemudian ditentukan seperti itu Kak? Karena 21-25 ini dapat dikatakan mereka udah cukup matang. Tapi bukan berarti 21-25 ah udah 21 nikah ah. 25 nikah ah. Bukan berarti seperti itu Kak, melainkan apabila sudah siap di usia tersebut dianjurkan untuk segera menikah. Karena kita bahas perempuan dulu Kak. Di usia 21 tahun perempuan diperkirakan fisiknya tersendiri udah siap untuk mengandung seorang anak. Psikologisnya udah dibilang cukup matang untuk melakukan pernikahan. Dan laki-laki juga pada usia 25 tahun sudah diperkirakan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan dapat menghidupi keluarganya. Bukan hanya sekedar nikah-nikah doang, nikah terus balik ke rumah orang tua kan. Agak ini ya Kak. Jadi di usia 21-25 itu diperkirakan bahwa mereka udah matang dari sisi psikologis dan dari segi fisiknya itu sendiri.
0: Tapi sekarang ini juga lagi tren seharusnya bahwa angka pernikahan ini menurun di Indonesia. Kayaknya Gen Z memilih untuk menunda pernikahan. Ini kan secara umum di Indonesia seperti itu. Tapi kalau realitas di Sulawesi Barat bagaimana?
1: Kalau realitas di Sulawesi Barat yang saya temui, untuk di kota-kota besar yang dapat kita jangkau
0: Mamu.

0: Mamuju, ibu kotanya gitu ya?
1: Ibu kota.
0: Majene, Polman
1: gitu. Majene pokoknya di tempat-tempat ramai yang tidak terpencil dan susah diakses, itu mereka cukup terinfluence dengan hal tersebut dan mereka cukup aware terhadap dampak buruk pernikahan dini. Dan bahkan banyak saya temukan di TikTok nih Kak, mereka milih untuk memperbaiki ekonomi dulu. Benar baru banget. Nih, setuju, sepakat, sependapat dengan hal tersebut. Namun banyak saya temui di lapangan itu seperti yang saya sebutkan tadi Kak, untuk tempat-tempat yang masih sulit dijangkau.
0: Di pedalaman gitu ya?
1: Di pedalaman, karena mereka belum aware dan belum sadar akan hal tersebut Kak.
0: Berarti memang ada perubahan antara, ya sudah pasti ada perubahan antara masyarakat yang tinggal di desa dan di kota ya. Dan informasi-informasi terkait dengan menunda pernikahan, menstabilkan ekonomi, ini mungkin ya karena beberapa faktor tidak bisa dilakukan juga dari masyarakat yang ada di desa. Mungkin karena keterbatasan untuk melanjutkan pendidikan juga ya, jadi memilih untuk menikah ya, padahal mungkin usianya belum layak untuk menikah.
1: Benar banget.
0: Oke, berarti ini memang jadi PR bersama bagaimana agar terjadi ini apa? Harus setara memang merata memang pembangunan informasi supaya semua ya. Sebenarnya saya sependapat juga sih dengan pendapat bahwa tunda saja dulu menikah, stabil dulu baru menikah gitu kan, supaya semua anaknya juga terjamin. Dia juga bisa sehat, ilmu-ilmunya tentang menjadi ibu dan wanita hamil juga dapat, suaminya dapat pekerjaan dan masa depan anak-anaknya juga terjaga, masa depannya juga aman. Ini mungkin yang belum optimal sampai ke pelosok-pelosok ya.
1: Iya benar banget Kak, kemudian hal kesenjangan tersebut terjadi. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sangat maksimal kita berusaha. Namun fakta di lapangan, apabila berbicara fakta di lapangan yang kemudian tidak selaras dengan apa yang sudah kita lakukan, itu sudah di luar kendali kita karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan beberapa stakeholder lainnya seperti dinas terkait, kemudian masyarakat. Kita sangat sangat sangat memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada beberapa desa yang sudah mau berkolaborasi dengan kami untuk
0: beberapa. Sudah banyak desa yang mau.
1: Sudah banyak desa yang mau Kak, karena di Sipengerang Batch 1 itu Kak, di 6 kabupaten menyeluruh, kita di Kabupaten Majene tersendiri ada 7 desa, 7 kelurahan. 7 desa dan kelurahan yang kemudian berkolaborasi bersama kita karena kita tidak jalan sendiri, melainkan berkolaborasi dengan desa tersebut.
0: Oke, jadi memang sasarannya desa-desa dulu ya sejauh
1: sasarannya ini? Desa-desa
0: sejauh Oke, ini, baik. Ini menarik ya, semoga semua desa mau menjadi teman kolaborasi dari dinas terkait ataupun dari Duta Genre untuk bagaimana menyukseskan program-program mencegah perkawinan usia anak, karena pasti ini untuk masa depan kita bersama, masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita.
1: Benar banget.
0: Oke, terakhir Alden, mungkin bagaimana harapan dan jika mau kasih satu kalimat mungkin kepada anak-anak yang rentan untuk menikah di usia dini, seperti apa yang ingin disampaikan dari Duta Genre, silakan.
1: Oke, teman-temanku sekalian, para remaja yang ada di Sulawesi Barat khususnya, mari bersama, karena kita tentunya pada saat lahir dan kemudian sampai sekarang, saya harap kita masih memiliki perencanaan dan mimpi masing-masing. Untuk alasan tersebut, mari tetap melangkah, lakukan langkah kecil apabila langkah besar belum dapat kita lakukan bersama. Langkah tersebut kita jadikan langkah besar untuk meraih mimpi kita. Dan bagaimana kemudian mimpi itu terjadi apabila kita melakukan pernikahan dini. Mimpi tersebut akan terputus. Hal tersebutlah yang kemudian saya harap menjadi pegangan kita bersama, bahwa mari kita bermimpi, mari kita memiliki perencanaan ke depannya, agar hal-hal seperti pernikahan dini, hal lainnya yang memutus mimpi tersebut dapat dihindarkan sejauh mungkin. Untuk itu mari melangkah bersama, mewujudkan Sulawesi Barat dan mewujudkan diri kita yang lebih upgrade dan lebih baik ke depannya.
0: Baik, terima kasih banyak Alden.
1: Terima kasih banyak Kak, untuk kesempatan
0: ini. Mari kita menjadi remaja dan menjadi remaja yang berkualitas.
1: Benar
0: remaja
1: banget,
0: yang berkualitas,
1: Kak.
0: Menjadi manusia yang berkualitas. Ya bagaimana menciptakan kebaikan untuk diri sendiri lebih tepatnya.
1: Iya Kak, karena ya bagaimanapun hal-hal itu berangkat dari diri kita sendiri.
0: Iya, dan akan kembali.
1: Dan akan kembali ke diri kita.
0: Betul.
1: Tabur sekali. Tuai, Kak. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai.
0: Baik, terima kasih banyak. Dan untuk semua pendengar juga yang hari ini turut berpartisipasi dalam dialog interaktif pengarus utamaan gender di siang hari ini terkait dengan mencegah pernikahan anak usia dini. Ini semoga kita semua bisa mengambil manfaat. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan ruang untuk anak-anak ini bisa berdaya, bersekolah, menempuh pendidikan, dan tentunya tidak melakukan pernikahan di usia dini, lebih tepatnya. Baik, pendengar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan untuk Anda dialog bersama Duta Genre dan kembali bersama kami di Pra 1 Era Rima Mojo.

0: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga.
1: Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: It was intense. It felt great at the end.
1: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi, di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga, memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolò Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dalam negeri, turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru terus untuk pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Mungkin itu lebih kena fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena kan udah mungkin jauh, fokus sama itu, berapa persen aja sih.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marsiano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah maupun Gayo Luas. Marsiano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun, diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
3: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya, penanganan kasus ISPA dampak karhutla di Palangkaraya. Kemudian, kabut asap karhutla ganggu penerbangan Bandara Cilik ribut di Kalimantan Tengah. Dan topik yang ketiga nanti, kami akan hadirkan terkait dengan gotong royong percepatan pemulihan pasca gempa NTT. Dan yang keempat, kabar bursa dan saham hari ini. Pendengar, Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya juga terkait dengan informasi harga bahan pokok melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadirkan video potensi daerah dari beberapa daerah yang akan disampaikan langsung informasinya oleh reporter kami. Kami awali di mana Kalimantan Selatan tidak hanya kaya akan hutan, tetapi juga menyimpan potensi unggulan berupa madu hutan asli yang dipanen langsung dari alam. Madu hutan Kaum menjadi salah satu produk andalan daerah Banjarmasin yang sudah dipasarkan di berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, di sini ada madu viral, madu hutan asli Kalimantan. Nah, apa sih yang membedakan madu ini dengan madu yang lainnya? Pengen tahu jawabannya? Yuk, ikuti saya. Permisi, selamat siang, Mbak.
2: Serabi.
1: Katanya di sini ada madu hutan asli ya?
2: Iya.
1: Ini banyak dibantu nih madunya, Mbak?
2: Iya, banyak banget, soalnya baru panen.
1: Oh iya. Iya. Ini tuh madu asli hutan. Jadi pengambilannya
2: langsung di hutan, iya.
1: Jadi pengambilannya seperti apa nih, Pak, kalau boleh tahu?
2: Proses pengambilannya itu pohon yang tinggi-tinggi itu ya, yang ada sarang madunya,
1: iya,
2: dipanjat itu.
1: Oh iya.
2: Terus di

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 menit waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Apa bahasa Indonesia nih tu pai-pai? Dong apa?
6: Ya, kuinsang.
7: Dia sebenarnya masalah obat.
5: Ya.
7: Pencegahan terutama di cerita.
5: Ah, betul.
7: Sebab indelan di tubuh.
5: Ya.
7: Sangga karara di lain.
5: Ya, ya, ya.
7: Kalau dia mirara mamea. Dia mirara maloto.
5: Ya,
7: dia mirara
5: putih. Ya, ya,
7: dia mirara mariri. Dia misalnya rara makurihoriho.
5: Oh, ya, ya, ya.
7: Dari de rara lah di batak kale.
5: Ya.
7: Buatnya dia keseimbangan. Akhirnya dia mesa kalah. Ya, ya tenyongang pecape bulu darah.
5: Oh,
7: iya. Apa sangat nak pecape bulu darah?
5: Iya, iya, iya.
7: Dia nyongang kolesterol. Dia nyongang atekana. Dia nyongang gula.
5: Dia
7: buat ke lima macam tadi darah itu di dalam tubuh.
5: Ya.
7: Harus selalu ada keseimbangan.
5: Harus. Oh, iya, iya, iya, iya.
3: Memang.
7: Jari momelo itu dua tiga tinggi.
5: Iya.
7: Ini kengisangin tuh, sangana turusan tuh.
5: Nih.
3: Oh iya, iya.
7: Iya. Cuman tuh, ada malah nih cerita sampai paras ya, Bapak.
5: Iya, iya.
3: Iya, iya. Cuman ditulak balana ini.
8: Dengarkan Lego-Lego setiap hari Senin pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salasung kuto mamuju yana sana. Apa kareba salasung? Ni renuang mudah-mudahan kareba tak kareba macua. Sehat-sehat to mati ma pingoloi jama-jama anta ya. Purutama sembahyang luhur. Purutaku mande. Bencoko-coko to dini di lego-lego. Be buru-buru sanging sambil mampir rang itu kilo-kilo mamuju. Nah, hanya-hanya apa ya? Jadi pun aku kita nih cerita tadi mengenai kelo-kelon daerah Mamuju. Ya memang di pa pun dibanding dengan daerah lain ya. Enggak nakarau pa ya. Masalahnya memang pun kelo Mamuju ini memang lebih masuk nih putar di Mamuju ya. Beda itu kelo-kelon daerah lain nah misalnya kelo-kelo Ngambo misalnya ya sudah menasional. Go nasional. Jadi saya mau tahu ambung kali mampir ngoi. Termasuk kita di Mamuju, di daerah lain itu juga senang mendengarkan. Tentu tahu kilo-kilo Minang, kilo-kilo Manado. Eh. Tapi kalau Mamuju deh pak, jarang peti kalau Mamuju diputar lo di Jawa, diputar lo di Ambon dan lain sebagainya. Eh. Jadi mungkin para lu tening kuah inovasi ya. Eh. Terutama mengenai musiknya, teka panen. Kugo kali kita kute ya sebagai penikmat dan pecinta lagu daerah. Ya, jadi salah sungku yana sana tu Mamuju. Turut biasa ni acara dini sholat tak bomo di lego-lego. Mat cari-cari tak tahu sambil marango kilo-kilo Mamuju. Di ampara lo main di palambi, di ampara lo disampaikan informasi atau mungkin sekedar nikua masalah salang kali tak mako di salah suung di pamperangoina RRI. Silakan malah ni bapak guna ni nomor dini. Kuwai 0 patak di 2 anang di 2 talu di 2 di 2 patak-patak talu. Maratomo di 0822-960-9-0996. Mamanya saya tahu kue pene partner kue Pak Eka. Di Pak Kapang. Eh, jendom minta maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Iya lah Pak. Rasa kok bambatan ini kurang. Itu biasa pengaruh kali sih. Nanti kali itu pas senso.
1: Iya.
0: Apa kita yang suruh biasa lah?
1: Lihat aku insang. Ini tiba orang itu nak peku tanah anto.
0: Apa? Peku tanah memang mau nih peku tanah apa pun cuma.
1: Oh.
0: Apa kah melalui peku tanah? Eh iya. Apa kah?
1: Ah nanti aku. Ada nama sih gitu.
0: Ah, apa sih gi?
1: Di Pamaulu. Udah papura nih anu nih.
0: Di Papua tuh pembaca sirap-rapa do.
1: Sirap-rapa do apakah?
0: Saya mah tetep biasa nak kena kayak atau orang barat atau ibu-ibu.
1: Ya, beda nih kecuali kak.
0: Nih.
1: Barat nak kayak.
0: Saya mah tak sirap pak nih.
1: Sirap sirap pak kali do.
0: Apa tidak suruh ngampir sirap pak nih?
1: Ya. Doi nak tema aku kan biasa terian doi.
0: Nih. Ah.
1: Aku nasan sanggang-sanggang.
0: Ya, tenteri itu ya, sirap apa itu ya?
1: Ya, tadi ini.
0: Mama, eh. Napa dia papuran baca apa doang, Ang Imang?
1: Ya, dia papuran ini, ya, doang ini baca.
0: Itu kita pun tidak mati, mau tumpah baca, mati Pak Bupati. Dia ingin nyala yang biasa untuk Pak Bupati, nah alas-alas ada sirap apa ya, itu
1: masih,
0: dia pun.
1: Masih Ricardo, dari yang pernah.
0: Ya, iya.
1: Namang undang untuk rumah, ya.
0: Iya jari. Iya. Itu para lu ni ruban nene, kebiasaan nene tentu nene.
1: Iya, iya.
0: Korang ini tini tentu ya. Pernah diwasi gini Pak Jamilu deh tertib kia nak gua. Apa nak atur tong kia? Pak Jamilu jo nak tutu kau tu
1: pula. Di bentangnya dia jangan tentete.
0: Jangan tentete nene.
1: Iya.
0: Oh.
1: Ada keren tentete.
0: Iya lah Ibu Dharma. Terus anda apa nih nani?
1: Nah, merekus tu ni lagu.
0: Kalau nak apa nih?
1: Cinaku.
0: Cinaku Andi. Ya. Apa tu bumbu?
1: Cinaku Andi. Kasanganku kakak. Kan jarang kita diputar tu.
0: Sebenarnya Pak Roy terlambat.
1: Iya, iya. Seduana. Puna usik batamu.
0: Marah salah, siapa iya? Ye, Pak Roy, minta maaf.
1: Salah ku mati di Pak Roy.
0: Mari tanda ya Pak. Oh. Mas saya bilang pasang dah sini Pak Medasi.
1: Tak tahu kau tuh ya, namanya
2: duda. Duda. Dalam pangku nih Pak, terlambat tuh di studio. Satu dan lain hal.
0: Iya. Pak.
1: Sebenarnya
0: itu bom. Iya, dekuin sengini supaya rumah nih Pak rapi-rapi sih, dah bom nih.
1: Ya biasa.
0: Iya, enggak ada menjadi sasi nih dia nanti apa.
2: Itu wangi ya. Dia tiap urusan sanjo.
1: Ya, hey. Kira-kira
2: masalah keluarga. Di dan lain lah.
0: Terus sama Norma?
2: Iya, terus.
1: Dia yang Ibu Lia, dia yang Ibu Norma, dia yang Sahara, dia yang Medifarma, dia yang Seperti di Makassar Rezeki Amalia.
0: Iya.
1: Dia tahu Pak Abraham, Pak Gifrang, Ibu Murni, Erwin di Taman Sapi, Pak Jamili, Pak Maher, Pak Abraham, Pak Gifrang, Ani, Bida, Asri Ani, seampanan anak-anak.
0: Iya, iya, iya. Iya,
1: nama mana sah? Itu nama baca
0: koran. Iya, Pak Malang KPK.
1: Iya, Pak Roy.
0: Iya.
1: Iya, iya. Mudah-mudahan tetap lalu Bapak terus
0: ya. Insya Allah, insya Allah, amin.
1: Iya. Makasih.
0: Iya, makasih Bu Dharma. Darmawati lo di Liutang.
2: Kerempuan.
0: Iya. Nah, kuah, ay, di ini ya pun apa mau lu, Pak Sirap Parapa, kia, dia ini sedang kaya gitu, wara-wara, mama. Sangi sirap parap, ya, Pak.
2: Ini ku sirap parap,
0: Pak.
2: Dari mana lo?
0: Dia yang boleh jalan. Dia boleh kayak jalan di woko, dia kuita. Dia yang kato-kato.
3: Hapilnya, Pak. Tujuh lokal kita tanah kita, kita di woko.
0: Ini kita di woko, Pak. Jalan kali kari, Pak Ceko. Ya.
4: Jalan dulu, Ji.
0: Pak.
3: Halo. Assalamualaikum, Pak Roy. Roy Martin.
2: Halo, kamu Moju. Makam pasti dah gitu.
3: Salam, lego-lego nama Moju.
0: Iya,
3: Pak. Dia setok kelongin anu marasen dari Bang Haji Ramli untuk menunggu lagunya Lembana Tapalang.
0: Pak Haji manara to mekelo bede pirambongin aku nasang.
2: Ya jelas.
3: Manar mekelo naku lebih marasa sumang daripada mekelo.
0: Lebih marasa sumang.
3: Jadi menanya aku mekelo. Pasti nasaur atau apa jadi damo Pak ini kan memparsinal lo doi.
0: Jadi sumangin aset tuh perang
3: mana ya. Lego-lego nama Mojo di seluruh Indonesia Timur yang mendengarkan lagu-lagu lego-lego nama Mojo.
0: Iya, iya.
3: Sambil minum kopi sampai makan di sanggar. Jadi inilah pesan kita semua bagi penggemar lego-lego nama Mojo. Marilah kita semangat untuk mendengarkan lagu-lagunya.
0: Iya, di Tampalan nih, dia yang keluar gaya di Tampalan.
3: Iya. Dia lenggol lenu, dia kan dengan nama ku anu bura-bura lek buan nan acan lagu nan acan perempuan.
0: Iya, iya, iya, boleh.
3: Ah, dengan setin nama ku jadi sekarang setuk lagu diputarkan masa di dosa pisang barian atau tora apa lain atau.
0: Iya, iya, iya.
3: Jadi ini Ban Roy. Apa kerja Ban Nematim Ban Roy?
0: Iya. Alhamdulillah sehat.
3: Kurang ngobe de meduan JRD janda kurai dulu aku dapat. Jadi semua pendengar lagu-lagu nama Mojo. Marilah kita mendengarkan sebuah lagunya yang kan itu berjudul dari Lembana Tapalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Ramli terima kasih.
2: Kasih bergabung Haji Ramli Pak. Tak masuk.
0: Wah, memang nak kita umur Pak.
2: Rang suara?
0: Wah, beda tuh suara. Mana
2: 20 tahun?
0: Mana 20 tahun nak nirang wamba. Tapi kekuatan ya malah Pak. Wah, makasih Pak.
2: Malah pun angke sambing. Makasih Pak.
0: Iya, makasih Pak.
2: Alhamdulillah ya.
0: Iya.
2: Tapi untuk kasih Allah Ta'ala, Pak Haji.
0: Dan di pokok bomo kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, taludu ini kurang ke wamba.
5: Macam sih dah, nanti semangat terangu.
0: Iya. Badan ini mau mamanya nih, Pak Rizal.
5: Ya mana esok betul ni di anu di sapa pak? Mangkurin dah tahu tak pemata lampu ya
0: tuai. So, apa yang mau digurin dah bumi tu mati?
5: Anu ni kerja mana ini pas sekolah SMP.
2: Oh. Orang mangkurin dah jalan di tanggau mbak.
0: Oh. Macam asyik dapat sangin ala nasan tu ni jaman-jaman beliau ni.
2: Serba bisa.
0: Serba bisa tu ngangkia.
5: Apa udah tenar jama tapi nak kau tetap murunya ya. Ya nak kau mite aku katai kau na tamat tenar jama ni. Ya mati patai.
0: Mai, ya kang itu terapa mang kita teh dina kita kali tukang ini kan tukang usia tukang sembarang ini.
5: Yeah. Wah. Mana sedu tukang sembarang itu nak narap bagi tukang tu.
2: Ya udah sih, dia tukang tukang kali sih.
0: Dia tukang siapa? Pernah cerita nak beliau memang dia teh mampak kata teh sabot teh dia tak mampak aku cokali. Oh,
2: sembarang yang mampak.
0: Iya.
2: Dia ngaran nak kayu.
0: Dia ngaran.
2: Dia ngaran nak batu.
5: Pak datang. Pagi datang pak.
0: Kale kale muka sakale. Ini katang kale tu. Ini tak menggurinda kale ya kaju batu.
5: Iya kan batang waktu dipakai.
2: Dia ngaran nawasi.
5: Aya iya.
2: Iya kurang-kurang sini aku cari dan aku cari dah.
0: Pak nah nasa kita Pak Rizal ya. Nah isa nasa kita.
5: Nasa sakit itu pak. Pak. Sangat nak sampai tu yang sangat nawasi.
2: Nih iron apa kan?
0: Merek nane.
2: Oh merek nane aku sosi lah. Itu malah yang cari tahu ya kan. Orang tu.
5: 17.
2: Ahli nak buat teman cerita. Punya aku tu dah. Ni gusang.
5: Yang pelaya anu nalar le anu tepa bang apa nak buat ada kita terangnya. Macam kita terangnya pasti tahu mana eh mana sudah disapu mana. Buku ya, kucawan nega buku nama apa yang bos?
2: Eh lalang bang. Orang jalan diuman ni solo sama Mari salin ni.
0: Bapak Anas tongko yang diuman dekah bang.
2: Iya, pokoknya ini pun jalan-jalan sapu-sapu. Eh, ya bang.
0: Urus-urus angin,
2: Pak. Dua jalan mantang.
0: Wah,
2: jalan untuk malu urus angin, mampu-mampu witi.
0: Wih.
2: Wah, intinya dunia ini milik kita berdua.
5: Iya,
2: Pak.
5: Iya, benar.
2: Iya, kan, untuk uang kini,
0: iya. Iya,
5: iya. Aja yang mana, ya.
2: Berangkat dari keluarga.
5: Majanji kalian nak semua tanah rumah di kampung itu bang dia.
2: Ia gak disambung jam 1.
5: Ais.
2: Sebelum malam tak.
5: Sebelum bah.
2: Jadi tanah kelahiran.
5: Ais, dek bukan yang pada kau sengkali sapu.
2: Tanggung wong jam 1 wong perlu tahu eh. Napa sih lalu tu langgang?
5: Ya saya memang kandeng.
2: Ya, oh tu sudah nyolong.
5: Apa nak kau tidak aku diono? Semua tu nak aku.
0: Semua tu lagi kandeng.
5: Cih. Melaka bulu anas.
0: Mamai.
2: Iya pak. Ini mau ngapa? Lu sempat jangan yang batang kuning. Yang batang bolong.
0: Iya pak.
5: Nakutnya sudah elak mengangkutannya durian di Sepona.
2: Kalau di Kuali, Pak Rizal. Masuk.
0: Iya Pak Rizal. Iya.
2: Langsung mengepe di Boko.
5: Lagu Melia.
2: Iya.
5: Lagu Ngomuju.
0: Iya. Nih putar-putar. Iya Pak Rizal.
5: Kalau kita terang lagu-lagu Pak. Ayo mau saya tahu. Pak, nalam patah bunga jaman ya. Oke.
2: Oke, Pak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Rizal.
0: Pak Rizal di Daludu. Oh, mak jaman bu, bangunan bu, nih.
2: Ya, bu, proyek.
0: Pokoknya Pak Rizal, nah dua nasan, nah ala nasan tuh jaman, bang. Pak Balu kibau biasa, daik gita nete.
2: Tau manguma.
0: Tau manguma.
2: Matukan.
0: Eh, nah, dua nasan, ala nasan tuh ya.
2: Ya, pokoknya matukan dia, lu matukan di bawah.

0: bisakah kira-kira? Bangunan?
1: Damu tu si rapatan lu ya. Andai macua sih, andai macua. Tidak mencerminkan sebuah akhlak, tidak mencerminkan. Sekalipun ada bahasa mengatakan, anu ustaz, karena barakat di ujar ini serapai, tidak. Nabi itu mencontohkan berbagi, bukan berebut. Jadi kalau bisalah mulai tahun ini, jangan didik itu generasi kita dengan mempertontonkan orang sirap-rapatan lo. Sehingga beberapa hari yang lalu saya katakan, sebenarnya di antara sekian banyak umat Islam, tanah tertari urusan bid'ah tidak bid'ah, anak anda milo lo mamunu, anda nolo inai tari ajaran apa ini begini? Mamanya atau makwa mencintai Rasulullah, tapa nasoro dek lau, narap pamital lo, naindai mianunda sitinaya naindai, soro lau sandal natau nala. Jadi hampir tidak ada nilai yang berubah.
2: Betul.
1: Ya tadi ini perayaan kepenghayatan dari cinta yang hanya perasaan menjadi tindakan. Kan itu yang kita mau lakukan.
3: Saksikan selengkapnya di YouTube channel RRI Mamuju, Papa Samalabi, setiap Jumat pukul 13.30.

0: Terima kasih Pak Haji, Pak Haji Ramli dengan nama Pendodo Kelong. Kelong na Hidayat ini Lemba Tapalang.
1: Lemba Tapalang.
0: Iya. Ibu Dharma tunggu lagi di Pulau Karampuang sampai Papa Rizal.
1: Boteng.
0: Jadi di Boteng meosa-osa nih. Matakar mak jama. Iya, panas alo. Ya, jari ni terus sembuh. Salah sung malah ni Bapak guna pomo nomor. Ibu Lia jen di Mamuju Tengah nak kuah korok-korok buat nanon siaran beren ni. Gerese-gerese beri. Ya. Mudah-mudahan mencocok doh. Pak Puro ni buru-buru sini di ni. Diterima Pak Ika.
1: Eh, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sema.
1: Si jantung.
0: Iya. Ibu Murni.
1: Seputar jembatan gantung.
0: Iya.
2: Apa kabar ini?
0: Iya, alhamdulillah. Sema tak maco pun ni di.
2: Alhamdulillah.
0: Apa nasal lo?
2: Semangat
0: melulu. Eh, diting?
2: Alhamdulillah, makan itu dong. Puna lepak minta main poli abu kali di semata tahun di
0: mana ya? Nih, ya pemasker tahu puna anu.
2: Iya.
0: Main poli. Pe mak kacamata lo tuh tahu.
2: Oi, lah ancur kali anu. Kacamata lo tuh punya
0: kacamata lo tuh tahu. Apa jadi tetak karya yang di tim main poli?
1: Inspirasi orang jual tuh. Masuk uang di tinggai. Itu di tinggai, wai salu atau wai bujung?
2: Ya, wai mata wai. Ia kuku pakai ni.
1: Ah, ini lagi biring-biring panet ni.
2: Iya. Di tipe tu.
0: Iya ni.
1: Sementara ni karo tapan itu tutu itu yang balai kau tak.
0: Sule korandang.
1: Sule korandang.
0: Balai kau tak. Sule korandang.
1: Betul nak ke perambing ite kuwe kelo
0: ite mangkau tu jadi biring nganu biring delok ne
1: kayan do ini wisang ti watuan nak wow
0: ne
1: tente paling
0: jadi ada makna
1: ada makna
0: ibu iya terasa ibu
2: kalau nak lagunya
0: apa mau
2: lagu
0: oh iya iya iya. Kebetulan dingin dia nak mampendor nak kuat Gung Sumedi pembalik ko dari penguasa hati ni mampendoro.
2: Ya. Ini mau penguasa hati.
0: Saya mana penguasa hati?
1: Dia tak kunci itu.
0: Dia nak buka cadar nak.
2: Iyo, dia jangan pernah buka cadar ni.
0: Dia nak kupu baca lolo SMS nana ni. Baru dia mana telefon?
1: Rabung yang pakai topeng.
0: Iya, yang pakai topeng.
1: Topeng nana.
2: Dia nak yang tak taruh
0: ya
1: aku
2: buka
1: topeng
2: ting.
0: Iya.
1: Buka kayak siapa? Jual mak aku ni kita anak.
0: Iya.
1: Tapi nak samar-samar.
2: Iya.
0: Menyamar. Iya. Terus saya ibu ni.
2: Yang ibu Dharma, ya terus ganti KMS, Bobby, Morgana, ganti Bapak Rizal, anak kita itu, Mida, Bapak Ulan dan yang nasa nama Bapak Terminar.
1: Iya.
2: Ya itu habis sana berdoi lanjut tugas nanti entelan tugasnya. Sehat lor teman-teman.
0: Iya, makasih. Assalamualaikum.

0: dia mentaman aku assalamualaikum, apakah di situ tidak mati lampu? Oh, Haji Tondeng, iya. Haji Tondeng di Sidrap, mati lampu berada di Sidrap ini.
1: Ya, mungkin itu pasal satu aliran gitu, mah. Lampu dibakar.
0: Iya. Dibangit itu marogan sih dari bawah. Bakar.
1: Itu malah sih, Det. Pak, Mas Airwin bakar rangin ya lu.
0: Dian tamu, Pak Ika. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Halo, Waalaikumsalam, Barakat.
1: Iya. Wah. Bisa bunga rantak? Sampai mbak nih.
2: Di Kane Janggo.
0: Kane Janggo. Kane Janggo. Iya. Ini produsen gula merah ini, Pak Ika.
1: Gula aren.
0: Gula aren.
2: Iya. Alhamdulillah, apa karera jadi kolego nama mujib.
1: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah, semata mau cocok bangkin nama ini.
2: Alhamdulillah.
0: Apa panas di luar?
2: Apa masih ada lole?
0: Iya, tapi di lego-lego semata mi buru-buru segini angin ini namanya. Mencokok-cokok tau dini.
2: Tadi ini, seto
0: ini. Nih.
2: Iya, alhamdulillah di rumpa bom itu di tanggal 30 Mesa bulan.
1: Iya. Terakhir dulu nih.
0: Hari terakhir di bulan Agustus.
2: Agustus tahun 2020.
1: Ini jangan
2: ambil kesempatan kesehatan dan
0: kini
2: mata.
1: Iya kan? Iya,
0: alhamdulillah.
1: Iya. Misalkan nih, sorai ya.
0: Iya. Apa nih? 47?
2: Alhamdulillah. Ya.
0: Ini putar ke apa mai? Salah-salah langkah tadi yang paralu nih. Palambi informasi dan sebagainya.
2: Kita yang kalem lagu-lagunya namanya.
0: Bah, iya.
1: Bagaimana untuk masalah salang ya?
2: Iya, salang ke untuk saudara kita, Pak Roy Sam. Bung Hamid, mudah-mudahan ya semua. Dan mendengar lagu-lagunya mau juga ada di kecualikan.
0: Iya.
2: Nah, ya kalem, ya kalem. Karena alhamdulillah.
0: Iya, bah.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena janggo di bodi Polewali Mandar.
1: Iya.
0: Di pokokna Pak Karena janggo silakan lainnya 0426 D2 3 D2 D2 patah-patah talu malah di papa guna bomo. Entah tahu. Assalamualaikum. Halo.
1: Bagi.
0: Maki di dengkara ngomong batin nih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh iya, ada apa gak? Salah bisa.
3: Ya, ya.
0: Iya.
1: Siapa?
0: Apa gini?
3: Tua dia, Dinde.
0: Oh, kayak ikut lepa pulang. Di timur tidur mah?
3: Hah?
0: Itu tadi umen dele.
3: Ya, iya mana? Bukan tadi ya, no. Indatan dari boyam ma melih-lih ma perfect lego-lego.
0: Ba.
3: Apalagi sangin busna sang dari timbun dia lego-lego.
1: Bos.
3: Papa burui. Indatan dari papa burui ya. Dan yang ini suruh gadi boyam-boyam.
0: Ne.
1: Boleh. I am meeting.
0: Rasa sih det. Ba.
3: Iya.
0: Akan ingin nari tidi rumah, kasangan na, akan ditura-tura mati.
3: Ya. Ya, rencana jadi, tapi melo nama tura puare, puare ikannya itu ini ladang, tapi...
0: Bapak pada ladang nih, oh. Ya pada tangi memang pakai white ya toh?
3: Iya udah pakai white, tapi dia ngelambik ke orang, anu, na, sempak mana macam itu dah.
0: Oh, nih.
1: Si dia mana matang ini? Apa nasar lo?
3: Mama... Mau bangin asang ya, apa keracian, anu, gabah purna di petudam purna seten lah.
0: Iya.
1: Itu kunci sama lalang di tinggas. Saking merogang.
0: Kata anu ke,
1: tadi itu. Kalau panik itu kita kesini asang, tapi tanpa lang.
0: Merogang.
1: Iya.
3: Tempat pare itu, pokok di sarlet itu, tanah pasal, antar sarlet itu pasal ada kan, kita gitu, mau, sama. Iya.
0: Dalam
3: pikiran utama.
0: Ya, apa ulang? Tarusan
1: nih. Ulang untuk jaringan nih Pak Sek Dapura, Hali, Pak Suaid.
0: Oh, dia tahu mana teh?
3: Jalongan, eh, kau sana. Sekalap tu eh. Okey, tebu ini semua karang-karang halu nih kalap kita.
1: Banyak kasih tu kita kalan tu eh, orang?
3: Iya.
0: Biasa mangan
3: deh. Dek, wede deh, kata pikiran nomor rasa deh, aku ingin mengatakan. Cuma sekarang udah cabe ya, dek.
0: Iya, oh, kata aku dia mau coba ya.
3: Ai, mau
0: ngati kan diam, Pak. Oh, hubungi kalau ndak mau ngati, siap kan tahu.
1: Wah, saya kayak itu kapunang.
3: Apa ke kara? Aku kara kasih ke ya akalan siapa ndak apa enggak nanane ya anu.
1: Eh,
3: ne boko.
0: Apa nak kiwo ku kan tu eh?
1: Budak punan sih,
3: dia boko.
1: Kan tu tu biasa tu jauh.
0: Mesti pin mesti.
1: Punan mana nama ku anu mu? Malang singki.
0: Ne.
3: Itu dia mutkan aku ku ka
1: Parok kai. Apa kepunan bukan tiang ya? Aku pacak
3: pacak. Mama malam bangsa lagu lagu
1: mulai kan ya? Mau naik apa lagi mana cari? Memang itu miss. Naik kulis. Terima aku langsung nama
3: ya. Masalah masalah aja lo di
0: sana. Iya iya iya. Masih ya Medin.
3: Yang ini pun kau bisa ngapa papa Rizal. Yaitu Ibu Murni, Pak Erwin, Ibu Lia, Budan Mawati, yeah. Asri di Lebuk Timur. Ini tuh anak ini tuh anu-anu. Anak yang anak tuh Pak Guru di anu di Tapalang Pak Mahir.
0: Oh iya iya.
3: Anak dia nasan tamu.
0: Iya iya.
3: Tanpa terkecuali. Itu Pak Habidam, Pak Rui, lanjut tugas. Semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
3: Tambah rezeki.
0: Amin. Alhamdulillah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Papa Ulang di
1: bersama dengan Mama Adi-adi. Ulang
0: bersama Mama Ulang
1: tata si Ola
0: ya iya
1: itu pun nak lampau tu aku tata situ itu oleh bunda anu tak banggi.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Nah, Emma
0: dari
4: Ulana
1: Pulawali di
0: Pulawali maaf hati parkir deh.
4: Ya,
0: abang-abang.
4: Sementara. Malu soal apa sahaja lo.
0: Jadi tip itu kendara, itu kendaraan itu dungi wangin ya, ini supaya tidak panas.
4: Iya, ditutup.
0: Ditutup.
4: Oh, tahu. Karton.
0: Oh, ditutup karton nih.
1: Kemudian di sing lodah nih, nyatu ih.
4: Iya, tidak panas.
0: Tidak panas. Iya, iya, iya. Iya, Maulana.
4: Ya salam-salam Pak Le.
0: Yeah.
4: Ya langsung ini tadi Pak Mahir kah itu tadi gimana? Ada Kandi Janggo, kemudian ada Pak Sultan juga ya, Pak Salman juga belum kok. Ibu Musti dulu ya.
1: Iya.
4: Pak Salman juga di sana. Kemudian ada kikiran kotak di bangunnya ya.
0: Iya.
4: Kemudian.
0: Mana itu tuh urusan?
4: Iya ini juga abang Kumis.
0: Iya.
4: Yang abang Kumis. Ya. Ya. Nalasan kok.
0: Nalasan doy.
4: Oke, makasih banyak nih Bun Roy.
0: Iya.
1: Makasih, makasih, makasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bergabung tuh Bung.
0: Penggaroro ini Pak,
1: Sumat
0: sementara di Birilalang ini Pak Maulana.
1: Iya, semua tak jalan tidak apa?
0: Iya.
1: Heli, helikopter.
0: Ini tadi mau bahasnya tepat, tak kira jaling ini.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Aku tiri ini, ay.
5: Iya, ada bisa. Jaringnya Kak Bang.
0: Iya. Penggaroro.
5: Anu, kuring, rede.
0: Akhirnya pekan asu. Kelantue. Karena
5: tuai. Ada biasa mengada kelantue, anu bawa kan, tapi mengalai kelantue.
0: Mengalai kelantue deh.
1: Dah tu dah muncul tu lah bekai. Hei makara ngal lo.
5: Iya
1: tu. Dia kusar kumasan tenten. Napa ni asy?
5: Cuma temengan dek kelam tuanu dek.
0: Ya ni lah taruhan dah ni.
5: Pokoknya yang susah nak kalem. Tunggu hati kenapa Roy ya?
0: Yeah, makasih. Yeah. Amin insyaallah.
5: Iya panggilan
0: tahu. Iya lah panggilan tahu.
1: Lo wasalam buat tenten kita.
0: Iya lagi juga. Iya, makasih.
1: Setoki wajan solai. Ya perlu lagi.
0: Ini dengan penguasa hati nak gua putar-putar je lo. Jisumedi.
1: Ya betul ni.
0: Tembalikku judulnya ya. Kelondiolo ini.
1: Selamat tahu perang.

0: rasa kelon na kelon diolo ini kira kira bongi
1: jadul
0: ya lagu jadul pak kelon na Gung Sumedi sola Studiwati ya. Terima kasih penguasa hati ya anu mampir dulu ini na Pak Ibu Ani Pak Maulana Pak Bapak Ulang si mampir tinggal na Ibu Murni si mampah kan dia janggo saya pokoknya anu mentawa ini na
1: ya na sana
0: ya na sana ya. Ya, ni buat ibu mo, apa dia pawai tuta, silakan.
1: Terakhir kau panggil ni.
0: Ya, silakan ni bapak guna ibu mo 0 patah di 2 nang di 2 telu di 2 patah patah
1: telu. Ya. Nomor WA seluler 0822 96 09 09 09 96.
0: Saya mana nih jolok kau? Ni terima jolok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ye.
2: Bagaimana namamu Jepung Hati?
0: Ye, sama Aimun nih. Marasa kurang apa
1: mbak? Saya ngurang tak.
2: Teman itu begini di anu di Subedi Adi Adi.
0: Subedi Adi Adi?
2: Iya.
0: Oh, nyonya u lang ini kan. Oh.
1: Wah memang.
2: Betul.
0: Iya.
1: Benar setia sih den nih.
0: Ibu Mida.
2: Aku kare doang.
1: Kare macu ala
0: ya. Mapi ya.
1: Aku mating.
2: Iya, nona saya kare macu lah.
1: Jalin tu, tahu dia main ne? Halo?
2: Iya, ini kita disapu kak, malusuan.
0: Malusuan lah tangko,
1: iya dia.
0: Bukan main ne. Maaf anak sidangan lu eh.
2: Iya, tapi sempat dondong orang dari ni nak.
0: Nih,
1: boleh pun anak rapi tu waktu nih, metumpo syarat tu mai orang.
0: Iya, Pak.
1: Orang tu.
0: Patah-patah sih dan yang kita. Iya.
1: Ini pun tak kalah orang ini.
0: Iya.
1: Wah, banjir rambo mu. Panas setahun dihapuskan hujan sehari.
0: Iya, nah. Nego peribahasa. Ye, Ibu Munda, Mida, ye, terusan deh.
2: Iya, masalah salam juga. Iya. Membatasi waktu
0: dia. Iya kak, dia malang kok tuh.
2: Kirim salam ada ibu Mami, ibu Darmo, ada juga ibu Tahara, ibu Lia, ibu Ani dari Salurong dia, ada juga Jalan Sama Sabi, ada dari Lubuk Timur, ada juga Pak Maher, Tepalang, ada juga Bapak Rizal, ada juga Pak KMS, Bobi, Pak Sidang, Pak Abraham, Diana Sana, Pak Rina, Lego-Lego, Pak Bung Hafid, Nak Bung Roy, lanjut juga.
1: Terima kasih
2: banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Ibu Mida di Adia di Boteng.
1: Pak Udan Jorok mana? Mama Ulang.
0: Iya, Mama Ulang. Di pokok nak bumi terima. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Tak pun ini lah yang gua.
0: Wah.
1: Tua ini mungkin.
3: Oh, usah bencong.
0: Tua anak tengko dan tua mateng. Merasa romati ni, mak nirengo.
3: Ya, alhamdulillah. Merasa do.
0: Merasa do.
1: Ya, ni gua apa sangat lu anu. Rede
0: apa? Aku kali rede, penggaror kali rede.
3: Udah rede kali Pak, diongin putus.
0: Oh, diongin Pak ada memang, enggak na. Dia masalah saya juga diongin. Macoro,
3: oh. Ya.
0: Iya.
3: Iya, macoro dong. Ya, tapi kan biasa nak rese.
0: Nih.
1: Ya udah nak rese dulu.
3: Tapi ini agak jernih bomo.
0: Ma, terambu mating ya, alhamdulillah.
1: Tentu mati.
3: Iya.
1: Dimaklumi kali emang.
0: Jari, apa nih petuju Ibu Lia?
3: Malah apa tahu mampu putar kelong?
0: Ya, nih sabuka le mau apa deh nani putarin nih? Barak malah apa?
3: Una udah malah ya, macet kali mau di kelong nama Mak Mida.
0: Kelong kalan tue?
3: Iya, merasa kayak kalan tue Bang Habib.
0: Ya. Oh biasa dong kita makan nih?
3: Makan di kalan tue?
0: Makan di kalan tue?
3: Biasa, biasa tuh mau lampa malah di kalan tue.
1: Anu tu buka setak uti malakalangkai.
0: Apa uti malakalangkai?
3: Oh berongang.
1: Nanti ni memis.
0: Apa tuh ini mimis?
1: Tempat.
3: Oh, cocok, Talemba.
1: Talemba.
0: Oh, Talemba.
1: Tapi ini tuh yo lo.
0: Sebenarnya san cucu.
1: Iya, cocok.
0: Kan ya lo tuh
3: Talemba, punak bahasa Mandar itu cocok.
0: Hmm, bahasa Mojo ini kok Talemba. Ni
3: Talemba.
0: Ni polongi yo lo buikna.
1: Itu tuh yang pe los
3: itu na. Polongi buikna mani ni. Ni pakananan dah.
0: Pakananan.
1: Serta itu ni sia sanjo.
0: Bah, bukan saya takut teh hanya masa saya tuh yang mengano. Mangkane tentete.
3: Oh, apa sadia tau anu.
1: Itu we dempe ni polongi sau lelona. Pada saat itu ni moe apa tengara.
0: Di susu.
1: Iyo.
0: Oh,
1: masih jadi. Masih ame sau isi na.
0: Ne, makanya dipolongi.
1: Dipolongi.
0: Ampe biasa tau baru ternae, tai na biasa. Jadi dipolongi.
3: Iya.
1: Ya kan dimasuk ke joro iya.
3: Nah dipolongi ni suntai na.
0: Iya. Masukin lo di buku kantor ya. Iya. Hanya si Marani bau kita. Depo kaya kayang.
1: Ya ada aku manut.
3: Apa ya?
1: Kayak biar lo tiku kita.
0: Talemba.
1: Dan kalau mana aku tiku kita. Iya.
3: Bang kita mau rapan Talemba. Marani. Tapi usik Talemba ngaran nak dikunsang apa ngaran nak.
0: Oh ne.
1: Barongan.
3: Iya.
1: Ayo masuk.
3: Usik tebang ke Barongan.

0: Masa saya dengan orang itu bambana pendekar di Kasambang oh sama Pak
1: Kacong
0: Kombege ya. Hmm. Pak Kacong biasanya komentar jadi kita di Facebook. Tapi masa dengan orang mambana di RRI ini mudah-mudahan sia-sia lawan itu ya. Biasanya kita di kantor gubernur beda tapi
1: ya mana ini kuat lalu mai.
0: Nih.
1: Ini kan termasuk anu tim aku ya tim.
0: Oh nih. Pantas demo anu Pak. Sibuk doa ini.
1: Sibuk. Hmm. Akhirnya rapang tiup dulu kali Pak. Jadi ya apa karena pula dia tuh tete-tete. Ya. Malu mikali mau dati ini gua.
0: Nih.
1: Ini gua anu mpe anu.
0: Ma.
1: Iya. Siapa tau sibuk.
0: Iya iya.
1: Dia malah sengka. Dia malah bergabung. Ma.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sema ki.
2: Ini Polman.
0: Sema?
2: Putra.
0: Oh Putra ya ya.
1: Putra Mandar.
0: Putra. Ya.
1: Buat dunia ini di Pulau Ali.
2: Kecamatan Alu.
0: Di bunga-bunga nih kak bangun sini.
2: Kecamatan Alu.
0: Kecamatan Alu. Oh iya. Alu. Alu.
1: Iya, iya. Ke timur di sedikit.
0: Ah iya. Alhamdulillah. Ye taruh sandai. Pak Putra, ya.
2: Itu salah yola, masih banyak lewat sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi kena Julia, dan kemudian Pak Rizal. Ya, sana mau Pak Erick, cara lego-lego di Alu.
1: Ya, pun ada gue yang nasa, Pak Nandu, nasa itu.
2: Buat Pak Habib dan Bapak Eka.
1: Iya, nanti. Makasih, makasih. Mbak Tuknina jalan-jalan, itu masih kini hari ulang tahun RRI?
0: Iya, iya, betul dong.
1: 11 September.
0: Terima kasih Ibu Pak Putra.
1: Putra.
0: Iya, Putra. Di Woko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lego-lego.
0: Wei, siman ne Pak Eka, tebak jo lo Pak Eka.
1: Ali mo ku sangin de.
0: Apa ku kita ne foto na jadi ma manusia senti artis ku kita ne foto na.
3: Siapa gerangan?
0: Siapa gerangan ini?
3: Rizky Amalia, Bung Hapi.
0: Oh, Rizky Amalia.
1: Siapa?
3: Iya.
0: Rizky Amalia.
1: Mana yang kurang ini?
0: Nih.
1: Iya, barusan ku dengar ini namanya.
0: Haa.
1: Saya panggil. Oh,
3: kebetulan mungkin. Kebetulan barangkali gak monitor Bang Roy. Kan sering gak masuk di, apa namanya, Ruan Rindu, Prodandut.
0: Oh. Hmm. Mana dia atau narangon nih, Pak Roy.
1: Saya panggil salah satu ini, Safir Amelia nih.
0: Tidak. Oh, itu artis nih.
1: Usai punya protein. Oh,
3: artis.
1: Edian tuh Mori Amelia.
0: Ah, itu pakai London tuh.
1: Minang.
3: London tuh.
0: Ini Rizky Amalia.
1: Pulau Ali di.
3: Polmang, iya Polmang.
1: Di mana
3: sih? Saya lama di Makassar kato, tapi sekarang ada di Polmang karena kemarin. Ini masih berduka kak ini karena baru-baru kemarin meninggal mamaku kasihan.
0: Oh kasihan. Ya turut berduka cita ya. Hmm. Ibu.
3: Iya.
0: Rezeki.
1: Iya.
3: Iya. Apa namanya ikutan madai lagunya.
0: Iya ikut cek kalau untuk Pak Majipi di waktu itu. Ya.
3: Yang pengen apa saya sapa dulu nih.
0: Hmm.
3: Mungkin saat ini di rumahnya Sultan lagi berkumpul dengan anggota.
0: Wih anggota apa nih?
3: Ini kan anu acara maulidnya Sultan sekarang.
0: Oh.
3: Saya mau ikutan karena masih bersedekah tuh jadi saya tidak ikutan meramaikan.
0: Iya, masih
1: berduka.
0: Iya.
1: Iya.
3: Berduka. Iya. Ya itu aja Bung Hapi dia semua pencair. Wal ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pokoknya pun indung itu senjor pun ambil si Rorawang yang aku sading.
0: Ibu saya mantirnya nak, Ibu Rizky.
1: Ria Amelia.
0: Iya.
1: Rizky Amelia.
0: Rizky Amelia. Hmm. Oh, selama ini memang terima kasar.
1: Sekarang ada di?
0: Di Polewali.
1: Iya. Ya, mati kasih itu.
0: Iya.
1: Ya, kami berdua di sini tuh.
0: Iya.
1: Terini doa. Semoga amal dan dosa. Dosa ini dempungnya.
0: Mm-hmm.
1: Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin. Insya Allah. Di ampa lainnya silakan Ibu Pak Guna sebelum ditutupin acara tak. Dari... apa ingatannya ini masalah tuduhan ini di pasang kayu memang sudah banyak memakan korban ini buaya Pak Eka
1: pasang kayu rumah
0: nah, ini jadi kemarin ini di tanggal 30 ada lagi korban seorang pemuda umurnya 25 tahun tewas diterkam buaya saat melakukan aktivitas mencari ikan bau ini mempanah

0: bau biasa.
1: Ya mungkin tiap nak. Ha. Sorry lek, di sana ke sorry lek. Tuh itu dua.
0: Di kunci lek boleh neng itu apa kan aku kali di perairan belakang Masjid Terapung Dusun Tanjung Parapa, Kelurahan Pasangkayu.
1: Oh.
0: Di Pasangkayu iya. Bohongin nih.
1: Ini di sana ulek itu. Tanjung Baku. Ha. Oh. Memang anu tiap kurang kok.
0: Ma.
1: Gitu dua.
0: Gitu dua. Jadi memang itu dua ya. Ampuna anu tuh ya memang hati-hati tau kita. Nah kau nasa apa bu? Dia mau usai mau wain ini ya. Pendek durian ya tuh
1: di darat
0: ya. Buaya darat tuh tinggalan. Pendek di pontah.
1: Lagi cerita. Buaya darat.
0: Iya apa pendek apa di darat?
1: Iya kan pendek di pontah.
0: Pendek di pontah. Iya.
1: Amfibi.
0: Amfibi.
1: Amfibi.
0: Ya malah kayak turi anu tau mana ya.
1: Hidup di dua alam.
0: Wah. Apa? Iya iya amfibi.
1: Bisa di darat, bisa di laut, di air.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Nah, ibu sudah diulang kembali.
0: Ulangi kembali.
1: 0426-232-443.
0: 0822-9609-0996.
1: 96.
0: Iya. Pekaryawan Nejaun di Taiwan.
1: Oh, iya.
0: Kakanda Ahmad Usman Ali. Sementara monitor tuh biasa pun bisa apa atau di tempat tugas, iya. Sehat-sehat nasi tahu. Iya. Setop paling terakhir ini. Assalamualaikum. Hai, kemudian mana? Kalau begitu ditutup mau telepon nih.
1: Ya, tagging kita Pak. Iya. Melolol mensulolin karena iya. Waktu juga.
0: Iya, tidak memungkinkan lagi. Insya Allah. Kalau nasi ini salah apa nih pengolah ibu?
1: Serumah atau buah mau?
0: Langkah sungai atau bom, iya. Saya mau tani sampaikan ini itu mau PBK Pak. Musim kemarau ini jadi waspada atau nikuah kebakaran. Datuk sembarang ketunutun.
1: Datuk sembarang ketunutun.
0: Dah tahu sembarang mati be pupus rokok. Kemudian puna nipele sapo, nipa kosong ya.
1: Nipa resanasang
0: temaku apa?
1: Komporta,
0: iya.
1: Temaku listri, apa mai?
0: Jari taking kita.
1: Iya. Apa namanya lo?
0: Iya.
1: Berubah serumpah tak bomo?
0: Insya Allah.
1: Dalam waktu atau suasana yang lebih baik lagi.
0: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
0: wabarakatuh.

Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar untuk edisi hari ini 31 Agustus 2026 bersama saya Mega Pika.

Pendengar, kita awal informasi pertama. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saiful Rahim, mendorong pendataan dan inventarisasi soal pertanahan serta tapal batas di Desa Bonda dilakukan secara partisipatif. Langkah tersebut menjadi pijakan untuk memperjelas persoalan di lapangan sekaligus mendukung penyelesaian sesuai ketentuan hukum. Hal tersebut disampaikan menanggapi kegiatan sosialisasi pos bantuan hukum serta pendataan, inventarisasi dan verifikasi persoalan penguasaan tanah di kantor Koperasi Desa Merah Putih Desa Bonda pada Sabtu 29 Agustus 2026. Menurut Saiful, penyelesaian persoalan pertahanan perlu didukung pemahaman hukum masyarakat, data yang jelas dan mekanisme penyelesaian yang tepat dapat membantu mencegah persoalan berkembang menjadi sengketa. Kanwil Kemenkum Sulbar mendorong tindak lanjut pendataan dan inventarisasi persoalan pertanahan serta batas wilayah dengan melibatkan masyarakat dan instansi terkait. Hasil pendataan tersebut diharapkan menjadi bahan koordinasi dan proses verifikasi dan penyelesaian penguasaan tanah sekaligus mendukung penataan kawasan hutan secara tertib.

Berikut informasi lainnya, Kementerian Sosial Indonesia sinergi pemerintah Provinsi Sulbar untuk mematangkan kesiapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa dan Odif Kemensos RI Ana Puspasari usai mengikuti rapat pleno finalisasi pelaksanaan MPLS bersama Sekretaris Daerah dan juga jajaran OPD di Mamuju. Ana menegaskan pendengar bahwa Kementerian Sosial tidak bergerak sendiri tanpa kolaborasi aksi dari pemerintah daerah dan instansi terkait tingkat lokal. Ia menjelaskan bahwa hasil peninjauan langsung menunjukkan seluruh sarana dan sumber daya pendukung telah siap untuk memfasilitasi 450 peserta didik yang akan menempati sekolah rakyat tersebut. Menurutnya seluruh fasilitas dan ketersediaan tenaga pendidik, wali asuh hingga asrama sudah tercukupi. Ana berharap keberadaan sekolah rakyat terintegrasi 3 Sulbar dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan, dan sekolah ini diproyeksikan menjadi percontohan konkret dalam mendukung program prioritas Presiden. Pendengar, masih terkait dengan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat, Sekretaris Daerah Junda Maulana menyampaikan bahwa secara umum sarana pendukung fasilitator utama sekolah telah siap menyambut ratusan peserta didik, dan menurutnya saat ini sebanyak 450 siswa yang akan ditampung pada sekolah rakyat. Sekda merincikan dari 450 siswa terdiri dari 270 siswa baru dengan masing-masing 90 siswa jenjang SD, 90 jenjang SMP dan 90 jenjang SMA, serta ditambah siswa dari sekolah rakyat rintisan yang ada di wilayah Kaluku. Meski pengerjaan fisik infrastruktur secara keseluruhan masih berproses, 2 gedung belajar dan 2 gedung asrama dipastikan sudah layak dan aman untuk ditempati para siswa. Pemprov Sulbar mendorong agar percepatan pembangunan fisik dapat berjalan optimal guna dapat memulai MPLS yang selama ini tertunda akibat keterlambatan beberapa pembangunan infrastruktur. Terima kasih.

Adegan informasi lainnya, angka pernikahan dini di Sulawesi Barat mencapai 11,47% dan menempatkan provinsi ini di urutan ke-8 tertinggi se-Indonesia. Data tersebut diungkap Duta Genre Sulbar, Jeff Pawali, dalam dialog interaktif pengarusutamaan gender dan menyampaikan data ini membahas realitas pernikahan usia anak di Sulbar dalam program bertema Remaja Berdaya Masa Depan Terjaga. Ia menyebut capaian ini sebagai catatan buruk yang seharusnya memacu seluruh pihak bergerak untuk lebih serius. Menurut Aldi Pendengar, capaian ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah menaikkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi setara 19 tahun dan menyebut regulasi ini belum sepenuhnya efektif di lapangan. Aldi menjelaskan pernikahan dini untuk maraknya terutama di pedalaman Sulbar yang sulit diakses berbeda dengan kota seperti Mamuju dan Polman yang warganya lebih sadar dan mencontohkan desa dan juga Banua Dalong di Kabupaten Majene sebagai wilayah dengan akses yang terbatas dan menegaskan pencegahan pernikahan dini bukan tanggung jawab hanya duta genre semata melainkan tanggung jawab bersama masyarakat, orang tua dan pemerintah daerah.

Pendengar, informasi terakhir, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulbar melakukan pembenahan data fidusia di Kabupaten Majene. Kakanwil Saifur Rahim mengatakan langkah ini untuk memastikan akurasi data dan kepastian layanan administrasi hukum, sekaligus memperkuat koordinasi dengan notaris. Upaya dilakukan pendengar mulai dari verifikasi data pada notaris dan juga pembenahan berangkat dari temuan ketidaksesuaian informasi pada data pusat dan melakukan pencocokan data dengan informasi dan dokumen pendukung serta menelusuri riwayat pendaftaran untuk memastikan setiap informasi memiliki kesesuaian. Kanwil Kemenkum Sulbar juga mendorong penyamaan pemahaman mengenai ketentuan administrasi hukum umum. Langkah tersebut diarahkan agar proses pelayanan berjalan dengan tertib dan juga responsif. Dan pembenahan data fidusia menjadi bagian daripada upaya Kanwil Kemenkum Sulbar untuk memperkuat kualitas layanan AHU sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat di Kabupaten Majene. Kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat melakukan pembenahan di Kabupaten Majene dan mengatakan langkah ini penting untuk memastikan akurasi data dan kepastian layanan administrasi hukum umum sekaligus memperkuat koordinasi dengan notaris.

Demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Pendengar, siaran kami bisa Anda akses juga melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Mega Pika, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di siang menjelang sore hari ini. Kami punya informasi untuk Anda pendengar, Bapak, Ibu, dan Sobat Taspen sekalian, di mana kami sampaikan terkait dengan jadwal resmi layanan servis poin PT Taspen Persero kantor cabang Mamuju untuk periode bulan Juli sampai Desember 2026. Servis poin yang merupakan layanan konsultasi dan pengurusan administrasi pensiun yang diselenggarakan oleh Taspen pada setiap kabupaten wilayah kerja di Sulawesi Barat, di mana layanan ini akan dilaksanakan di beberapa titik lokasi. Untuk jadwal servis poin PT Taspen kantor cabang Mamuju untuk periode Juli sampai dengan Desember 2026 yang akan berlangsung pendengar, untuk di kantor BKD Kabupaten Mamuju Tengah akan terselenggara yang nanti akan berjalan di 10 September 2026, 8 Oktober 2026, 12 November 2026, 10 Desember 2026. Sekali lagi, ia akan berjalan di kantor BKD Kabupaten Mamuju Tengah di 10 September 2026, 8 Oktober 2026, 12 November 2026, dan 10 Desember 2026. Untuk kantor BKD Kabupaten Pasangkayu, ia akan berlangsung di 11 September 2026, 10 Oktober 2026, maksud saya 9 Oktober 2026, 13 November 2026, dan 11 Desember 2026. Jadi sekali lagi di kantor BKD Kabupaten Pasangkayu di tanggal 11 September 2026, 9 Oktober 2026, 13 November 2026, dan 11 Desember 2026. Nah, untuk di kantor BKD Kabupaten Majene pendengar, pada tanggal tepatnya yang akan berlangsung nantinya di 16 September 2026, 14 Oktober 2026, 18 November 2026, dan 16 Desember 2026. Sekali lagi untuk di kantor BKD Majene berlangsung di 16 September 2026, 14 Oktober 2026, 10 November 2026, dan 16 Desember 2026. Dan untuk di Kabupaten Pulau Wali Mandar di kantor PTSP yang akan berlangsung nantinya di 17 September 2026, 15 Oktober 2026, 19 November 2026, dan 17 Desember 2026. Sekali lagi di 17 September 2026, 15 Oktober 2026, 19 November 2026, dan di 17 Desember 2026. Nah, untuk di Kabupaten Mamasa pendengar, terlaksana di kantor BKD yang akan berlangsung 18 September 2026, 16 Oktober 2026, 25 November 2026, 18 Desember 2026. Sekali lagi untuk di Mamasa akan terlaksana di Kabupaten Mamasa dengan kantor BKD 18 September 2026, 16 Oktober 2026, 10 November 2026, dan 18 Desember 2026. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu pendengar, dan informasi perubahan akan diumumkan kemudian.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Nikmati sajian musik dangdut favorit Anda hanya di sini di Pro Dangdut.

0: bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Riba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya Ustaz, bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah? Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Prodangdut dengan No Comment, lagu Tuti Wibowo menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Dan Mega Pika masih menemani Anda dengan tentunya lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan di sore hari ini. Pendengar, semoga pendengar dalam keadaan sehat dan setia mengikuti segala program kita ya di Prodangdut. Tentunya pendengar nanti bisa bergabung bersama kami, berkirim pesan, berkirim lagu, request lagu. Tapi biasanya juga ada yang mengirimkan lagu untuk orang-orang terdekatnya atau mungkin keluarganya atau siapapun itu. Bisa bergabung bersama kami di 0822 9609 0996. Assalamualaikum Prodangdut.
1: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore kembali, Mbak.
0: Ibu Murni di.
1: Iya.
0: Apa kabar Ibu Murni?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Lagi apa Ki?
1: Iya, lagi di rumahnya.
0: Kemarin udah bilang Pak Mahir, tolong sampaikan di Ibu Murni, jangan Ki Diano di Polman. Bertanding di Tapalang beda saja.
1: Iya, sembarangan saja. Yang penting mananya undangan yang bisa dihadiri itu.

0: Iya dia, mana bisa
1: Iya
0: dihadiri.
1: dia.
0: Karena saat ini Bu Murni sangat sibuk
1: Iya,
0: sepertinya.
1: ini sore lagi ini berangkat lagi ini.
0: Sore lagi sebentar.
1: Iya, jangan pas lagi,
0: Oh.
1: jangan pas ini, Mbak Mega.
0: Sampai tanggal berapa itu?
1: Iya, tidak ditahu tanggalnya, Mbak Mega.
0: Oh, pokoknya yang penting selesai saja
1: Iya,
0: semua.
1: yang penting selesai semuanya.
0: Iya, seperti tahapan seleksi nih.
1: Iya.
0: Oke. Baik, Ibu Murni, dengan lagu apa sore ini?
1: Lagunya menunggu.
0: Menunggu.
1: Rumah Irama.
0: Oke.
1: Ya, kirim salam ada tadi Pak Maher, terima kasih undangannya. Terus ada juga Pak Jaharudin, ada juga Pak Ulan, Mida, terus ada juga Andi Boteng, ada juga KMS, Bobby, Maulana, terus ada juga Sultan, Abrahan, Gibran, dan buat semuanya Mas Haji sampai yang dikecualikan.
0: Oke
1: Lanjut
0: deh.
1: tugas, Mbak Mega, lanjut tugas kita selalu menjelang ketugasnya. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan juga pendengar bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Saya ke WhatsApp dulu, di WhatsApp ada yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bro Dangdut.
2: Iya, Dangdut adalah kita, Mbak Mega Pika.
0: Tadi besar kayaknya radionya di.
2: Sudah. Ya, bagaimana suaranya?
0: Oh iya, sudah bagus. Berarti
2: enggak
0: feedback, Ji.
2: Iya.
0: Berarti tadi seisi rumah mendengarkan.
2: Ih, oleh mamanya di dapur bilang, kenapa terlalu besar suara radio?
0: Begitu memang kalau dangdut ya. Kayaknya kurang seru kalau tidak besar suaranya.
2: Ini Mbak Mega kebetulan saya lagi tidur, kudengar suaranya orang kelima muju.
0: Oh,
2: iya. Pur dangdut lagi ini, jadi langsung saya juga ini. Dulu ambil HP ini.
0: Iya. Ih, langsung tembus juga, Masya Allah.
2: Iya, kayaknya saya orang kedua ini.
0: Iya, orang kedua. Alhamdulillah. Sudah mi dijawab sama Ibu Murni. Kenapa terputus, Pak Mahir? Gabung kembali, Pak Mahir. Terputus telepon tak? Bisa bergabung kembali di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Faktor jaringan kah atau apa ini terputus telepon tak? Bisa gabung kembali saja ya di 0822-9609-0996. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Dangdut ada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, kayaknya ini Dina ini.
3: Iya, Mbak Mega, betul
0: semangat
3: banget.
0: Sekali. Apa kabar, Ki Dina?
3: Iya, semangat. Ya, Alhamdulillah, masih seperti kemarin.
0: Nah, seperti kemarin ya. Alhamdulillah. Iya. Lagi apa, Dina?
3: Ya biasa.
0: Oh biasa.
3: Iya, lagi wanete.
0: Iya, kedengaran suaranya.
3: Sengaja ya, tapi dengar.
0: Iya, di sepen atau Mega begini suaranya.
3: Iya.
0: Oke, Dina, dengan lagu apa Ki?
3: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Apa itu?
3: Terima Kalah.
0: Rita Sugiarto.
3: Ku terima kalah.
0: Terima kalah, Di. Oke.
3: Iya.
0: Saya cari dulu ya. Saya cari salam-salam ke dulu.
3: Ya, kirim salam buat Pak Mahir.
0: Mm-mm.
3: Kenapa kabur?
0: Iya, belum selesai.
3: Ada juga. Iya. Belum selesai dia, Di.
0: Iya, betul.
3: Lanjut buat ada Darmawati,
0: mm-mm,
3: Ibu Lia,
0: mm-mm,
3: ada juga Pak Mahir,
0: yeah,
3: ada Pak Irwin,
0: mm-mm,
3: Mida, Ani Boten, Anto,
0: yeah,
3: ada juga Kaoni Sidang, Rendi,
0: mm-mm,
3: Alex Sardino, ada juga Bobby, Bunda Adi, Alia Sriani. Buat semuanya aja deh tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
3: Buat Mega, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dina di Polman. Kita kembali bisa bergabung kembali pendengar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ini
0: Nabila,
2: tiba-tiba menghilang, Mbak Mega.
0: Jaringan ya, Nabila. Dina, kenapa kabur?
2: Iya, saya tidak kawat Dina, tapi tiba-tiba jaringan.
0: Iya.
2: Kebetulan tadi di Tapalang ada perbaikan PLN saya lihat di jalan.
0: Ya, jadi selesai mi?
2: Ya, baru sekitar ini sudah lampunya sudah menyala lagi.
0: Oh iya, alhamdulillah ya.
2: Iya.
0: Banyak-banyak perbaikan kuliah.
2: Iya, ini musim kemarau ini.
0: Iya betul, harus hati-hati orang waspada. Iya. Banyak kebakaran.
2: Iya. Ini ya, jangan seri-seri membakar di
0: iya,
2: apalagi di kebun.
0: Iya betul. Iya. Harus juga ini kalau membakar jangan ditinggal.
2: Jangan ditinggal ya.
0: Iya banyak.
2: Kemudian,
0: begitu biasa.
2: Siap memang anu, siap memang air di lokasi.
0: Iya, iya di lokasi di karena banyak biasa bakar-bakar sampah iya. Ditinggal. Ditinggalkan, oke, Pak Mahir.
2: Lagunya Aulia ini, Mbak Mega.
0: Aulia, apa judulnya?
2: Cinta Tak Bertuan.
0: Cinta Tak Bertuan, saya cari dulu.
2: Ini pilihannya ini, ada ini mantan di samping katanya.
0: Oh, iya, di dapur.
2: Saya ketawa ini, Bang. Iya, di samping tadi.
0: Oh, iya, iya.
2: Ada di samping kamar ini katanya, kasih tambah Mega, ditar lagunya. Oh iya, nanti saya sampaikan.
0: Oh iya iya, siap, sudah saya siapkan lagunya, ditunggu.
2: Iya, kemudian juga buat orang Kalimamuju ini Mbak Mega.
0: Iya. Yeah.
2: Ini sementara saya punya anggota ini sudah berapa hari latihan.
0: Mm-mm.
2: Saya mau datangkan ini timnya Ibu Murni. Kalau saya dengar ini persiapannya luar biasa ya. Sejak yeah. 17 Agustus sampai...
0: Sampai sekarang.
2: Ini sekarang sudah, iya sampai sekarang aktif sekali.
0: Iya yeah,
2: makanya.
0: Betul.
2: Saya akan undang ke Tapalang ini.
0: Iya.
2: Jadi tolong Ibu Murni ya bersiap-siap karena insya Allah kalau Tuhan kehendaki saya akan datangkan di Tapalang.
0: Oh iya, luar biasa.
2: Di ibu kota ini di lapangan Bahagia Galung.
0: Iya dia bagus di sana iya. Bertanding.
2: Ya alhamdulillah karena di sana pusat iya, olahraga iya. Itu kalau sore.
0: Itu bagus. Saya juga suka nonton-nonton kalau sore-sore orang iya. Olahraga.
2: Iya.
0: Oke.
2: Sebelumnya barangkali karena teman masih banyak di belakang salam dulu Mbak Mega. Selamat siang menjelang sore ada Pak Cuharuding, ada juga Ibu Murni, ada Bapak Rizal, ada Bapak Ulang, ada Mida. Ini juga Pangeran Kodok, semoga sehat ini. Sudah lama lagi tidak muncul, ada Pak Hadong, Pak Jamili, ada juga Dharma di Pukar, Sahara. Ya lupa juga Haji Tondeng. Ada Bang Erwin Jalan Taman Sapi, Bu Norma, Lia, Maulana Bobby, ada juga Pak Sultan di Galun Tuluk, Lina, Kai Messi, dan Pak Core, Pak Salman, Mamat Nanda, dan semuanya.
0: Iya. Yeah.
2: Pendengar Perdana. Untuk Mbak Mega Pika, salam sehat selalu.
0: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mahir. Dan pendengar juga masih dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Apa ini ya? Oke, kita hadirkan dulu ya pendengar ya, menunggu dari Roma Irama.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada, tidak ada itu. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

mendengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di R

0: puntung rokok tak, jangan dibuang sembarangan pak.
1: Iya maaf bu, iya bu. Gimana bu, sudah siap berangkat kerja?
0: Iya pak, kita berangkat sama-sama ya pak.
1: Iya. Bu, sebelum kita berangkat, periksa dulu kompor, tabung gas, dan peralatan elektronik lainnya. Dimatikan saja ya bu ya.
0: Iya pak, iya. Si jago merah senantiasa merajalela. Si jago merah menjadi momok bagi kita semua. Mari bersama kita mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Pastikan jika Anda akan meninggalkan rumah atau sebelum Anda beranjak untuk tidur, pastikan kompor, tabung gas, aliran listrik, dan sumber api lainnya aman di rumah Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI, media penyiaran berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa berkelas dunia.

0: Terima kasih pendengar, masih menemani kebersamaan kita di Prodang Dudang Dut adalah kita pendengar masih dapat bergabung bersama kami di sore hari ini di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Baik, ini banyak pesan yang masuk ya, sebentar saya bacakan pendengar, saya angkat telepon dulu ya. Nanti kita baca pesan. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Prodandup, Dandup adalah kita.
0: Iya, Ibu Mida di.
1: Iya, betul.
0: Apa kabar Ibu Mida?
1: Ya, alhamdulillah kabar panas ini.
0: Kabar panas. Ibu Mida apanya Papa Ulan? Saudara?
1: Iya, kakak sepupu.
0: Oh, kakak sepupu.
1: Oh, iya, anak aja itu Pak Erwin, kakak sepupu.
0: Oh iya, pantasan saya bilang. Nabilang siapa Papa Ulan, tetangga, tetangga dekat. Nabilang Papa Erwin, ih keluarga itu Mbak. Gue bilang, oh iya. Oh berarti kakak sepupu di.
1: Iya.
0: Rumahnya memang tetangga Ki.
1: Dia. Oh. Tetangga dekat.
0: Oh tetangga dekat di. Ya berarti berarti dia memang di sekitar tak keluarga.
1: Iya, oh. Keluarga semua gitu. Oh. Ani keluarga juga.
0: Oh, Ani juga di.
1: Iya.
0: Yang di Boteng itu.
1: Iya, Papa Rizal, omku juga.
0: Oh, masya Allah. Hmm. Pendengar setianya semua RRI Mamuju.
1: Iya.
0: Kalau Ani apa tadi ya? Sepupu juga.
1: Iya.
0: Sepupu juga Ani berarti.
1: Iya, sepupu.
0: Oh, iya. Oke, baik Ibu Mida.
1: Iya, bisa kan request lagu?
0: Lagu apa?
1: Evita Mala.
0: Apa judulnya?
1: Sedingin Salju.
0: Sedingin Salju. Baik, iya. saya cari dulu di salam-salam.
1: Salam-salam dulu. Ada Erwin Jalan Taman Sapi, ada juga Asri, ada juga Ibu Dharma, Ibu Lia, Ibu Sahara, ada juga Ibu Li, Ibu Murni, ada juga Anur di Rawa Indah, ada juga Acuk Herudin di Pasport, ada juga Anik di Boteng, ada juga Papa Ulang, ada juga Papa Rizal, ada juga Pak Mahir di Tapalang, ada Pak Sidam, Pak KMS, Maulana, Bobby, Abraham, terus ada juga Kiprang, Pak Sarman, Dina, Alia, Asriani, terus ada juga Pak Syukur di Kutai Kartanegara, ada juga Rizky Amalia, dan semuanya pendengar Prodan tanpa terkecuali. Mbak Mega lancip tugas, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mida. Saya baca pesan dulu ya pendengar ya, sebelum saya angkat lagi penelpon kita di sore hari ini. Terima kasih masih setia mendengarkan kami di Prodangdut di sore hari ini. Oke, dicek dulu. Dangdut adalah kita dari Haji Anti di Sidrap, minta lagunya Joni Iskandar, Mega Mustika, Basah Kembali, ucapan. Oh iya, kemungkinan ibu yang terakhir aku masuk di sini karena ada teman suamiku yang tidak suka kalau aku masuk. Hah? Kenapa? Karena kenapa selalu aku yang dibahas kalau pagi di radio yang lain? Maksudnya gimana ya? Aji Anti jangan berhenti dong dengarkan RRI Mamuju. Masa berhenti dengarkan Prodang Ngedut? Apapun itu masalahnya, semoga cepat selesai ya. Tapi tetap stay tune, dengarkan Prodangdut, jangan berhenti. Assalamualaikum. Dangdut adalah kita, sang penguasa hati di Mamuju. Mau dengar lagunya Bella Nova, Rumput Tetangga buat Kak Mega, salam selalu. Penguasa hati namanya siapa sih? Rajin gabung. Penguasa hati. Rumput Tetangga saya adanya versi, bukan itu, bukan versi Nova. Siden di Polman request lagunya Roma Irama Senandung Rindu buat Tanto dan Rekang Oni Dina Lia Bu Norma Erwin Tamasapi Ani di Boteng yang bertugas. Terima kasih Siden. Tadi sudah lagunya tadi Roma ya. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Asriani di Majene. Apa kabar Mbak Mega? Diputarkan lagunya Ince Krisnawati. Maaf ya. Trisnawati, bukan cerita dusta dan salam buat Tonden, Erwin, Sidan, Gibran di Mateng, Darmawati, Asri di Luwu Timur, Pak Mahir, Pak Salaman, Ibu Murni dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore semuanya dan buat Mbak Mega selamat bertugas selalu dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asriani, lagunya sudah saya cari tidak ada ya. Tidak ada lagunya. Ikutan Maki. Oke, saya baca pesan lagi. Lagunya kita pilihkan saja. Terima kasih. Dari Albert di Bau-Bau. Albert ikutan. Mau ikutan saja ya, banyak lagu yang masuk. Assalamualaikum Kak, putarkan lagunya Roma, Habis Gelap Terbitlah Terang, Mbak Imputra. Terima kasih juga Mbak Imputra, tadi Roma sudah ya. Kayaknya hari ini Roma populer deh. Di Pro Dangdut, di sore hari ini, pendengar dan terima kasih masih setia menemani kebersamaan kita, Pro Dangdut sore hari ini. Ini tanggal berapa ya sekarang? Tanggal 31. Pendengar, karena sebentar lagi kita akan memasuki waktu asar. Untuk itu saya baca satu pesan lagi. Ada pesan lagi tadi masuk ya? Ada pesan masuk terakhir mana? Sebentar Mega Pika akan kembali ya. Jangan khawatir. Assalamualaikum Yang Mandu. Salam Layu Dinasa pendengar, selamat merayakan Maulid Nabi Muhammad. Buat anggota Aman juga di Aman LPPSD Majene, seluruh petani dan nelayan juga buruh yang beraktivitas di pasar, sekolah, adat Makai yang bangga di pendengar, lingkungan Pangalo, Kelurahan Pangaliali, setangkai bunga padi. Terima kasih. Wassalam Kacau Mamis di Pangalo Salam Bawase. Terima kasih. Kami hadirkan dulu ya. Ini memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.
2: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Alhamdulillah, selesai semua Mi. Waktunya jalan-jalan.
2: Hei Timang, mau kemana Ki?
1: Mau Kak pergi jalan-jalan toh? Biasa, cuci-cuci mata.
2: Kenapa kayak ada bau gosong kucium, Di?
1: Astaga! Di, astaga. Ku lupa ku matikan komporku, Di. Gosong saja mie sayurku.
2: Masih bagus itu cuma sayur tak yang gosong. Coba ditinggalkan tadi. Bisa-bisa rumah tak mie juga yang gosong.
1: Di, jangan, Ji.
2: Makanya, teliti, Ki. Kalau habis memasak, matikan kompor tak.
3: Hati-hati kebakaran. Matikan semua sumber api jika hendak meninggalkan rumah.

0: Rumput Tetangga masih menemani bersamaan kita di Prodang. Dut Mendingir masih bisa bergabung di 0822-9609-0999. Nama assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Prodang Dut.
1: Dan Dut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ani di Boteng.
0: Ani di Boteng. Ternyata Ani keluarga bumi, Dadi.
1: Iya, ada juga keluar. Iya, hubungan keluarga juga, tapi nggak tahu sepupu berapa. Bukan juga sepupu satu kali, bukan juga sepupu dua kali. Nggak tahu. Yang jelas
0: ada hubungan keluarga, Di.
1: Iya.
0: Adi-adi sama Boteng jauhan?
1: Ya, sama aja.
0: Oh.
1: Juga sama aja.
0: Nggak begitu jauh, jadi.
1: Enggak,
0: Ji. Oh, iya. Tapi...
1: kan Boten itu kan namanya luas. Boten semua mie itu.
0: Oh, iya, begitu. Iya, iya. Oke, lagi apa, Kiani?
1: Lagi-lagi duduk-duduk, Ji, minum kopi.
0: Oh, minum kopi. Mantapnya. Sore-sore minum kopi.
1: Iya, sama kue dadarnya.
0: Oh, baru dibuat tadi?
1: Iya, baru dibuat sama Kak Ipar.
0: Mantapnya. Aduh, kayaknya saya sudah lama enggak makan kue dadar ya. Agak lupa-lupa ya, rasanya.
1: Nampaknya mantap sekali.
0: Iya, betul-betul.
1: Karena lampu juga itu.
0: Karena sekarang itu di penjual-penjual kue lebih banyak mie. Kue anu sekarang apa? Kue-kue modern. Iya.
1: Iya, betul.
0: Kayak kue sus.
1: Campur-campur mie.
0: Iya, kayak lebih banyak kue sus. Apalagi puding toh? Jarang mie.
1: Iya.
0: Iya betul, kayak risol jarang mungkin lihat kue-kue.
1: Iya karena itu kalau dadar itu kan kayak ya begitu kayak kue-kue lama mi.
0: Kue-kue tradisional ya, toh, betul.
1: Iya.
0: Kalau pagi-pagi saya lihat kue biasa kayak apa ya, maksudnya lebih banyak risol, kroket kayak begitu-begitu mami yang banyak.
1: Iya. Karena modern sekarang banyak juga, yang baru-baru toh.
0: Iya betul, aduh, jadi kayak mau makan dadar. Iya maksudnya kayak sudah lama sekali begitu ya, sampai apalagi kalau apa kelapanya manis itu gula merahnya, aduh enak sekali.
1: Iya tapi ini kan apa namanya terlalu tua anunya kelapanya, jadi tidak terlalu bagus.
0: Iya betul. Apalagi bau pandan, enak deh. Pokoknya jarang bisa lihat begitu.
1: Iya, kalau dicampur begitu.
0: Iya. Tapi di sana kenapa masih banyak dia yang jual dadar atau bagaimana?
1: Iya, masih banyak.
0: Masih banyak ya.
1: Tapi itu ada, iya. Karena banyak yang suka orang.
0: Di sini tuh aduh, kayaknya lebih banyak kalau buka pergi di toko kue, lebih banyak mami puding-puding dilihat. Pokoknya segala warna puding.
1: Iya.
0: Oke.
1: Masih bisa kah?
0: Lagi lagu apa? Terakhir sebentar lagu apa?
1: Iya, lagu terakhir Moe Novi Aila, Cintai Aku Karena Allah.
0: Cintai Aku Karena Allah ya, saya cari dulu. Ya,
1: karena jarang juga terputar tuh.
0: Saya cari dulu dia.
1: Iya.
0: Salam-salam Miki.
1: Iya, salam-salam buat Astu di Timor, RW di Jalan Tama Sapi, ada Bain Putra, Putra Mandar, Pastu Sandi Galempulu, ada Pas Salmang, Abrahan, Aji Tonden, Bobby, Sidan, Polman Acore, Pemahir Kepalan, ada juga Ibu Mida, Papa Ulam, Bapak Rizal, Pak Joherudin, ada Dina di Polman, pokoknya buat semuanya aja. Ada Pelayan, Lia di Maten, bareng Ibu Murni, Derma, Ibu Norma di Babana. Pakai mes, pokoknya buat semuanya ya pendengar di Prodandut.
0: Iya.
1: Pak Mega, semoga sehat selalu dan mudah-mudahan kita bisa bersamaan makan dadar.
0: Amin.
1: Iya.
0: Amin.
1: Sehat selalu sama keluarga, lanjut juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya angkat terakhir ya. Penelpon terakhir kita, assalamualaikum Prodandut.
2: Nanti kalau kita
0: Oh iya, sudah minta di saya putar kayaknya ya. Belum saya.
2: Itu tadi dia minta ke Ani.
0: Oh iya. Oke, salam-salam Maki. Maulid Maki di sana kah? Sudah Maulid di sana.

0: mana?
1: Tiga.
0: Oh, hari ini berarti di?
1: Iya, hari Kamis yang lalu.
0: Oh, yang Kamis lalu. Iya. Oke.
1: Sudah lewat, Kak Karina.
0: Iya. Silakan salam-salam.
1: Lagunya untuk selesai, Kak. Kamu juga.
0: Iya.
1: Karena detail di Gobas ini jadi tidak bisa
0: masuk. Iya, banyak sekali penelpon masuk. Terima kasih, Tonden.
1: Ya, kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, udah lama saya tutup. Demega putarkan lagunya Risa Umami, Tambatan Hati, Titip Spesial buat Golok 5. Bayang di sudut kota. Golok 5 apa ya? Terima kasih sudah bergabung, Mbak Tiara di sudut kota. Pendengar, kita tutup perjumpaan kita ya. Mohon maaf banyak telepon yang masuk, tapi kita harus mengakhiri perjumpaan kita. Saya pamit. Di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Dan tetaplah bersama kami dengan beragam program lainnya.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: istriku.
1: 9709 atau datang langsung ke kantor RR.
2: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam paket siaran ulang UMKM Bicara dari hobi baking menjadi peluang bisnis kuliner.
1: Pro 1 RRI Mamuju.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan untuk Anda dalam UMKM Bicara untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Dan pendengar, saya tidak sendiri, kita kedatangan dari owner Hanan Kitchen, ada Kak Sriana Yunus di sini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Kabar sehat ya?
4: Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Pendengar dalam UMKM Bicara, kami siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami melalui RRI Mamuju. Nanti juga Anda bisa berkirim pesan di sana dan juga kami nanti membuka interaktif untuk Anda. Anda dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Dari hobi baking menjadi peluang bisnis kuliner bersama dengan Hasriya. Dipanggilnya siapa?
4: Ana.
2: Panggilnya Ana, iya. Ya. Oke. Hanan Kitchen, mungkin diperkenalkan dulu ini Kak. Silakan.
4: Hanan Kitchen ini awalnya terbentuk 3 tahun lalu, awal 2023. Bermula dari kisengan saya kan dulu ini dia sebenarnya menu pendamping ASI anak saya tuh. Setelah MPASI kan ada istilahnya family food untuk makanan anak 2 tahun begitu, pengenalan makanan. Dan saya cari-cari menu tradisional apa yang kids friendly. Dan saya otak-atik dan beberapa kali R&D sampai menemukan Hanan Kitchen yang sekarang ini. Bermula dari menu makan anak begitu.
2: MPASI anak ya berarti.
4: Menu yang kan biasa kalau makanan pokoknya pendampingnya ada kan yang cemilannya.
2: Snacknya yang cemilannya anak-anak ceritanya.
4: Iya betul.
2: Ya. Anak-anak bisa tetap makan tapi ini kids friendly ceritanya.
4: Iya betul.
2: Oke, baik. Bermula 3 tahun yang lalu berarti.
4: Iya,
2: ya.
4: Betul.
2: 3 tahun yang lalu kemudian itu berjalan tidak langsung berarti buat produk.
4: Enggak. R&D-nya itu 6 bulan tapi berani untuk menjualnya tuh itu pun didorong sama teman-teman sama keluarga yang bilang ini kayak layak ini dijual begitu tapi saya sebenarnya kayak belum ada apa sih kayak malu-malu begitu malunya bukan karena malu jualan tapi kayak malu
2: belum pede begitu
4: kayak takutnya tidak diterima orang takutnya apa-apa begitu.
2: Sebenarnya wajar sih karena ketika misalnya kita membuat untuk konsumsi pribadi atau keluarga kemudian kita berani untuk menjual kan belum tentu ada rasa percaya diri seperti itu ya bisa memberikan ke orang. Nah ini berarti dari setelah 6 bulan itu berarti jangka waktunya sampai berjualan itu berapa lama jangkanya?
4: Sampai 6 bulan dapat resep yang pas, akhirnya baru memantapkan kayak 3 bulan setelahnya itu. Awalnya 1 tahun pertama itu dikerjakan sendiri. Terus bilang kayaknya mulai kelihatan nih kayak repeat ordernya, jadi kayak ini coba cari tim.
2: Baik. Ini kan ada produknya di depan ya. Ini mungkin dilihatkan ke pendengar. Jadi ini produknya apa, bisa dikenalkan dulu?
4: Ini kelapa tart. Dia bahan dasarnya dari kelapa muda. Dia kelapa muda, susu dan telur begitu kayak choose tart kayak puding. Kayak basicnya base to start begitu. Ini dia, saya hari ini saya bawa durian.
2: Oh ada macam rasanya ya berarti ya?
4: Iya, karena biasanya orang kak kalau original kan takutnya bosan jadi biar kita ganti-ganti.
2: Oh jadi ada berapa varian kak?
4: Hari ini saya bawa original sama durian.
2: Original sama durian. Biasanya aslinya ada berapa varian?
4: Awalnya cuma satu aja. Iya, tapi tahun ini baru mereka kan mau buat varian durian.
2: Ya karena kan di Mamuju banyak durian juga.
4: Iya, ikut musim.
2: Iya, ikut musim ya, betul. Kita manfaatkan yang ada. Oh, berarti produknya fokus yang ini Kak ya?
4: Iya, cuma kelapa tart.
2: Baik. Isinya tadi apa? Kelapa,
4: kelapa, ada kismis, ada kenari, ada almond, sama irisan kelapa muda juga. Jadi kita itu tuh betul-betul kenapa saya bilang kids friendly karena dia enggak 100% dari gula. Kita itu manisnya kayak sepertiganya itu dari air kelapa muda.
2: Oh iya, karena kan air kelapa manis ya.
4: Dan pemilihan air kelapa mudanya juga itu enggak semua air kelapa muda bisa dipakai. Dari kayak 3 tahun ini tuh sampai-sampai kayak saya tanya ke beberapa pedagang kelapa muda, enggak semua kelapa muda itu manis.
2: Iya, betul.
4: terlalu muda juga enggak bagus, terlalu tua juga enggak bagus. Oh, okay. Katanya air kelapa muda yang manis itu kayak biasa kayak lihat yang air kelapa muda yang ada soda-sodanya. Ya itu kayaknya kadar kandungannya lebih manis begitu.
2: Oh, okay.
4: Jadi betul-betul manisnya bukan pure dari 100% dari gula pasir.
2: Oke, okay, berarti ya. Cari tahunya, risetnya ini panjang ya selama 3 tahun ya?
4: Iya.
2: Oke. Okay, berarti awal pertama kali kan tadi diceritakan bahwa pendamping ASI awalnya ya. Itu belajar resepnya dari mana, Kak Ana?
4: Dari Instagram scroll-scroll, tapi saya lihat kayaknya ini gulanya kebanyakan untuk konsumsi anak 2 tahun.
2: Iya, betul.
4: Jadi saya menyesuaikan dengan kebutuhan anak gitu.
2: Oke, baik. Biasanya kan kalau misalnya untuk diberikan ke anak kayaknya biasa rasanya tuh cenderung biasa tawar seperti
4: iya,
2: itu ya. Rasa-rasanya belum terlalu strong. Nah, apakah setelah dijualkan ada apa ya, diperbaiki lagi kah resepnya atau alami seperti itu, Kak?
4: Beberapa paling cuman kandungan gulanya saja biar dia ramah anak sama ramah orang tua juga.
2: Okay,
4: karena kalau terlalu manis juga biasanya orang kan cepat bosan.
2: Iya, betul. Itu lebih sehat juga ya kita konsumsi ya. Karena kan biasanya kalau makan banyak-banyak kue atau jajanan, biasanya kandungan gulanya banyak, ini kan biasa berpotensi apalagi untuk orang tua dan juga anak-anak ya. Jadi berarti ini di konsumsi dalam jumlah banyak aman Kak ya? Karena gulanya, kandungan gulanya tidak begitu banyak.
4: Dan juga dia full, kita pakai UHT.
2: Oh, UHT.
4: Susu UHT, iya. Dan ini juga gluten free karena kita enggak pakai terigu sama sekali sebagai pengental adonan.
2: Jadi yang buat kental itu apa?
4: Kita full maizena.
2: Maizena ya. Oke. Okay. Maizena kemudian juga kandungan manisnya itu didapatkan dari kelapa.
4: Iya, dari air kelapanya.
2: Air kelapa. Berarti betul. Berarti tetap ada tambahan gulanya kan?
4: Tetap ada.
2: Tapi tidak sebanyak itu. Karena kombinasinya kan sudah manis-manis dari bahan-bahan.
4: Iya, minimalisir juga biasa orang cepat bosan.
2: Iya, bosan dan juga mungkin dari segi kesehatan kalau konsumsinya terlalu banyak juga ya. Berarti masih aman ya?
4: Masih aman.
2: Porsinya masih aman ya berarti. Ini dari dulu memang senang baking kah atau seperti apa?
4: Iya, tapi pas kayak ngisi kekosongan gitu kalau di rumah kan sama anak bilang kayak kalau ini bagusnya bikin apa, oh bikin kue deh
2: okay.
4: Tapi yang tetap ramah anak begitu.
2: Oh, berarti memang di rumah senang baking seperti
4: iya,
2: itu ya
4: sekali.
2: Nah, ini Hanan
4: itu sebenarnya nama belakang anak saya.
2: Oh,
4: iya, okay. Makanya kenapa namanya Hanan. Karena dia suka kelaper tart.
2: Oke. Berarti anaknya ini sudah besar ya karena sudah 5 tahun karena 3 tahun yang lalu dibuatkan. Memang hobinya seperti itu, Kak ya.
4: Iya, betul, Kak.
2: Oke. Dari Hanan Kitchen sendiri perjalanan 3 tahun kayaknya memang prosesnya sudah lama, tapi bahan bakunya untuk di Mamuju sendiri bagaimana, Kak?
4: Aduh, bisa dibilang kayak agak susah-susah gampang karena setengah dari itu kita supply dari luar. Karena ini kan dalamnya saya pakai kenari. Kenari itu saya datangkan langsung dari Kepulauan Selayar.
2: Oh, jauh ya?
4: Betul, saya langsung kargo dari Selayar.
2: Di sana ada kenalan atau memang?
4: Kebetulan keluarga ada di sana dan ini dan memang kualitasnya juga kualitas bagus yang betul-betul yang bersih begitu. Jadi kita langsung datangkan dari Selayar sendiri.
2: Datangkan dari Selayar ya, itu jauh berarti ya. Di sini masih agak kurang?
4: Kurang dan mungkin kualitasnya ini ya, karena kan kualitasnya langsung dari kebun dikeringkan langsung pas kering bersih glowing langsung dikirim.
2: Oh, berarti memang semuanya ambil di sana?
4: Kalau kenari iya.
2: Untuk kenari iya.
4: Kenari iya.
2: Kalau bahan baku yang lain, Kak?
4: Kayak susu UHT kan dari sini.
2: Dari sini.
4: Tapi kalau kayak yang lain-lain kayak
2: kelapanya kisis. Misalnya kalau
4: kelapa iya. Kalau kelapa kita kan sudah ada langganan jadi dia tahu betul tipe kelapa apa yang dipakai begitu, enggak terlalu keras, enggak terlalu lembek gitu
2: ya. Bahkan untuk pemilihan kelapa ada SOP-nya sendiri ya?
4: Iya, betul.
2: Itu bisa mempengaruhi kualitas rasa
4: juga? Iya, biasa kan ada kelapa muda yang kita dapat yang lembek sekali begitu. Kalau pas dimasak dia hancur dan melebur sama adonannya. Kalau keras sekali juga biasa, pernah satu kali keras gitu, dikomplain sama customer. Katanya, Kak ini saya dapatnya daging kelapa mudanya agak keras
2: ya.
4: Gitu iya.
2: Itu tidak enak ya untuk untuk menjadi dessert.
4: Kurang nyaman
2: ya.
4: Juga dimakan iya.
2: Oh, berarti memang ada pemilihannya sendiri karena kelapanya tetap diproses dimasak juga ya.
4: Iya, kita 2 kali proses pemasakan. Pertama kita buat adonannya dulu dimasak, terus setelah itu kita panggang lagi.
2: Dipanggang lagi.
4: Iya, betul.
2: Ya. Untuk lapisan atasnya.
4: Lapisan atasnya, tapi kita panggangnya kita betul-betul panggangnya menyeluruh, bukan cuma api atas saja. Kita bakar 2 kali begitu.
2: Oke, dibakarnya 2 kali ya. Oke. waktu awal memulai usaha ini Kak, permodalannya ini seperti apa Kak?
4: Kebetulan waktu modal awal itu saya ada tabungan sebelum saya resign. Kira-kira ini bagusnya apa? Oh, saya beli saja kayak yang paling esensial kayak mixer sama oven kecil. Di situ kayak apa R&D resep. Ada yang minat, ada yang mau. Akhirnya dari itu modalnya kumpul-kumpul lagi untuk upgrade alat baking yang baru lagi.
2: Berarti untuk permodalan bakery ini agak cukup besar juga ya dari segi alat seperti ini.
4: Iya. Okay. Tapi kalau awalnya enggak terlalu ini sih karena bermula dari yang oven kecil dulu kok.
2: Oke, dan ini nanti kedepannya rencananya akan ada upgrade lagi untuk dari menu-menunya ya. Oke, kami juga mengajak Anda pendengar untuk dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Dan kami ingatkan kami saran langsung juga melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Pendengar bisa masukkan di kolom komentar Anda bagi Anda yang mungkin ingin bertanya-tanya atau berbagi inspirasi bersama kami di Suara UMKM. Ada Hanan Kitchen menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Berarti penjualannya ini Kak masih online Kak atau sudah ada outletnya?
4: Kebetulan kami sudah ada outlet di Jalan Andi Endeng. Sama ini sama satu ruko sama Shoes Clean yang laundry sepatu gitu. Jadi untuk showcase-nya saya display di situ.
2: Itu sudah berapa lama di sana?
4: Sudah 2 tahun. Tahun pertama jualan dari rumah, tapi karena ada beberapa masukan bilang Kak, kami kesulitan untuk ini kayak antar jemputnya mesti masuk ke dalam perumahan begitu. Jadi kita cari jalan tengahnya bagaimana biar customer itu gampang untuk mau beli tinggal langsung.
2: Oh, berarti tempatnya sekarang bukan ini ya, bukan masuk lorong lagi?
4: Tidak, di pinggir jalan.
2: Di pinggir jalan. Oh, kendalanya kemarin di seperti itu ya?
4: Iya.
2: Orang malas jemputnya.
4: Iya betul, baru saja orang mempermasalahkan Kak kalau masuk dalam mungkin ada yang terkendala ongkir atau terlalu jauh juga.
2: Makanya kemarin yang pas online-online itu di situ kendalanya. Oke. Selama menjalani ini Kak, kendala-kendalanya di lapangan apa saja Kak?
4: Pertama itu bahan baku.
2: Bahan baku ya.
4: Iya, itu sudah pasti karena enggak semua kita dapat di sini. Dan yang kedua itu harus terus berinovasi ini. Masa konten tiap hari kayak mikir tiap hari konten bikin apa yang menarik begitu dan harus juga upgrade skill Kak begitu.
2: Oh, upgrade skill. Berarti ada pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti?
4: Sebelumnya saya pernah ikut pelatihan konten kreator by NR House juga sama di Makassar. Sudah beberapa kali juga bagaimana bikin footage yang bagus begitu.
2: Kalau dari pemerintah sendiri misalnya ada pelatihan-pelatihan yang diadakan ini?
4: Iya, sudah Kak. Kemarin ada yang dari BI, ada yang dari bank juga.
2: Berarti turut didampingi juga Kak ini dari Hanan Kitchen sendiri?
4: Iya, baru sih.
2: Untuk apa misalnya halalnya?
4: Oh, alhamdulillah sudah halal certified setelah 1 tahun pertama produksi. Saya langsung mengajukan sertifikasi halal karena awalnya itu banyak orang yang ragu beli karena kelaper tart itu identik dengan kue khas Manado ya. Iya, dan banyak orang bilang ini pakai ini ndak ram gitu. Bilang ndak, kita cuma pakai vanilla essence tanpa ini kan. Jadi halal insyaallah.
2: Dirasanya setelah ada label halalnya lebih banyak pembelinya ya.
4: Betul.
2: Oh, berarti didampingi juga sama ini pemerintah juga atau misalnya mendaftarkan sendiri kan?
4: Kebetulan didampingi Kak. Katanya bilang ini kan makanan jadi wajib halal begitu.
2: Wajib halal ya. Dari awal memang kemasannya seperti ini karena saya lihatnya tadi menarik ya?
4: Kemasannya ini kayaknya baru berjalan 2 tahun karena pertama pakai box biasa.
2: Box biasa
4: iya,
2: ya.
4: Betul. Terus sampai pilih warnanya juga sampai logonya juga itu.
2: Berarti Kak Ana sendiri yang memilih?
4: Iya, kalau pemilihan warna saya sendiri.
2: Ini sangat menarik ya, saya lihat kayak apa eksklusif, mahal, apa ya? Kalau anak-anak sekarang bilangnya estetik.
4: Saya mau bilang cari warna yang kira-kira orang yang jarang lihat tapi enak gitu.
2: Betul.
4: Begitu. Terus logonya enggak ini gampang diingat lah.
2: Kalau kita lihatnya itu kayak kemasan-kemasan aksesoris tapi ini menarik ya. Berarti ada tempat ini langganannya sendiri?
4: Iya ada.
2: Oh, berarti ada yang desain kan ya?
4: Kalau kita suka dari Makassar juga.
2: Logonya dan sebagainya?
4: Iya sudah, termasuk juga di sana.
2: Berarti pilih dari sana langsung semuanya ya. Dari segi ukuran dan sebagainya. Yeah. Ini waktu awal-awal kan memang ada beragam varian ukuran yang dijualkan atau?
4: Iya, kita awalnya.
2: Karena saya lihat kan ada banyak.
4: Iya, ya. Kita sebenarnya ada tiga, yang satu large itu. Awalnya kita jual yang kayak seperti ini, yang panjangnya size medium. Tapi banyak yang ini masukan, bilang, Kak, ini terlalu banyak untuk saya okay. di rumah cuma sendiri, gini-gini. Okay. Oke, jadi kita ini lagi, kita buat yang seperti ini. Yeah. Jadi bisa makan
2: bilang sehari, sekali ya, ya
4: begitu.
2: Sekali.
4: Dan juga biasa ada beberapa juga mau sharing sama teman-teman. Kalau acara kan enak kalau kayak bagi-baginya.
2: Oke, baik. Karena kan kalau misalnya sebanyak itu baru kita makannya belum tentu langsung habis, kan sayang-sayang juga ya.
4: Betul.
2: Berarti ini untuk porsi-porsi yang mungkin sharing berdua atau bertiga, Kak, ya. Oke, ada yang lebih besar berarti?
4: Ada yang isi 9.
2: Oke, tapi awal-awalnya ini seperti ini?
4: Awalnya kita isi 9.
2: Isi 9 ya?
4: Tapi kata itu lagi masukan lagi kan, Kak, isi 9 ini kebanyakan. Okay. Jadi kita bikin versi yang ekonomisnya.
2: Oke, baik. Jadi semua kalangan ini bisa menjangkau semua,
4: iya,
2: Kak, ya?
4: Iya, betul.
2: Dari segi ukurannya, mau seberapa besarnya itu bisa disesuaikan dengan. Berarti variannya beda-beda, varian harganya beda-beda.
4: Iya, beda.
2: Beda-beda ya, tapi masih terjangkau berarti.
4: Insya Allah terjangkau,
2: Oke, baik. Pendengar kami mengajak Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-232-4443. Selama perjalanan 3 tahun pernah berhenti gak, Kak, ya?
4: Kalau berhenti alhamdulillah belum.
2: Belum ya? Masih terus jalan.
4: Jalan terus. Walaupun kadang kayak penjualan kadang ini naik turun kan, tetap pokoknya stok harus ada sih tiap hari begitu ya.
2: Baik. Kalau apa penjualannya di media sosial, promosinya seperti apa dia?
4: Kami ini ya dominan pakai Instagram sama Facebook ya.
2: Oh, berarti di TikTok belum ya?
4: Di TikTok juga ada. Yeah. Cuman kebanyakan customer itu ordernya banyak, lebih banyak di Instagram.
2: Video story berarti dengan
4: Iya, betul sekali. Reels. Iya.
2: Oke, baik. Kita break dulu sejenak, Kak Ana, dan nanti kita akan kembali lagi pendengar dalam UMKM Bicara.
1: Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat.
0: Temenin kakak belanja yuk.
5: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
5: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
5: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
5: Siap kakakku.
6: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
7: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
8: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
9: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Begitu masih menemani kebersamaan kita di sore hari ini dalam UMKM Bicara, menemani Anda pendengar di sore ini, dan kami juga masih membuka interaktif untuk Anda dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-23-2443. Dari hobi baking menjadi peluang bisnis kuliner, Hasriana Yunus, owner dari Hanan Kitchen, masih menemani kebersamaan kita. Kami ingatkan, kami siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami melalui RRI Mamuju. Anda dapat bergabung bersama kami, pendengar. Oke, Kak Ana, ketika perjalanan ini, tentunya tadi diceritakan di awal bahwa resepnya dari pendamping ASI, kemudian sampai berani menjualkan. Nah, ini memang begitu terjun, apakah memang sejak dulu ada keinginan untuk memulai usaha atau seperti apa, Kak? Ini dorongannya paling besar dari mana ini?
1: Dorongannya dari orang-orang sekitar.
0: Orang
1: sih,
0: sekitar
1: bilang ada potensi.
0: Ada ya. Potensi ya.
1: Iya, begitu. Okay. Bilang jual nih, layak dijual, begitu-begitu. Bilang oh iya ya.
0: Oke. Okay. Untuk bisa lebih profesional lagi, berarti awal-awal dulu sampai pada tahap sekarang yang menarik kita lihat kemasannya, prosesnya. Awal-awal memang dulu biasa aja, Kak,
1: iya,
0: ya?
1: Box biasa, betul.
0: Ya berarti. Oke, ini kan kalau misalnya kita biasa bicara dengan para pelaku usaha yang lain biasa datang ke sini UMKM, untuk dalam perjalanan memulai usaha ini penuh dengan lika-liku, iya, jatuh bangun. Nah, ini pesan apa yang bisa disampaikan ke Ana sendiri bagi teman-teman yang kayaknya setelah menjalankan usaha berhenti di jalan atau mungkin sampai sekarang tidak mulai-mulai, Kak?
1: Kalau menurut saya sih dimulai dari apa yang kita bisa dulu, terus enggak berhenti untuk upgrade skill, upgrade skill, dan kalau misalnya gagal mungkin lihat peluang ini target marketnya juga, kita tahu bilang mau jual apa dan di mana sasaran target marketnya juga harus jelas.
0: Oh, berarti awal-awal sudah ada ininya ya, ada targetnya ya kalau baik ke Anda sendiri?
1: Awal-awalnya teman-teman sama ibu-ibu, begitu kan, ibu suka nyemil, saya kasih sampel lah bilang temanku ini, kasih geras-geras dulu kasih teman-teman tuh, feedbacknya bagus, dan saya sudah dapat target marketnya di sini.
0: Oke.
1: Karena kebanyakan itu cewek-cewek,
0: umur
1: 20-an ke atas, begitu. Dan sasaran saya juga biasa untuk acara-acara, Kak.
0: Oke, acara-acara ya.
1: Ya, alhamdulillah juga sudah beberapa kali ini untuk bulk order di rumah-rumah dinas.
0: Iya, karena kalau kita lihat menunya tadi, apalagi misalnya dijaga kualitasnya, berarti hampir semua kalangan bisa mengkonsumsi, Kak, ya. Menjaga kualitas, kalau kita lihatnya kan premium ini, Kak, tentunya juga pasti kan biasanya kalau premium ini identik dengan harga-harga yang bersaing, ya. Ini bagaimana menjaganya nih, Kak? Walaupun misalnya harganya tetap dijangkau sama orang, tapi kualitasnya tetap baik.
1: Bagaimana? Karena kebetulan juga saat ini bahan baku juga.
0: Iya, betul.
1: Jadi kita juga naiknya juga. Ini kasih pengertian ke customer ya. Kalau dan alhamdulillah mereka juga sudah mengerti kalau memang bahan baku tuh naik sampai 50-100% dan kita juga sudah konfirmasi kalau tidak apa-apa, enggak kalau kita kasih naik harga begitu karena kita mau mempertahankan kualitas.
0: Oke, dikonfirmasi lebih awal kayaknya.
1: Iya, kita selalu konfirmasi begitu. Karena kalau mau harga yang sama otomatis ini ya kualitas juga kita susah mempertahankan ya, Kak, dengan bahan yang sama. Untuk dengan harga yang lama begitu.
0: Oke, baik. Berarti ini semua prosesnya sendiri, Kak, atau memang ada karyawan yang bantu?
1: Satu tahun pertama saya sendiri, terus setelahnya itu saya rekrut dua.
0: Oke, okay, nah ya, ini doang. Cara menurunkan resepnya, karena kan pasti biasanya orang bilang beda tangan beda hasil ya?
1: Iya, satu tahun itu saya dampingi, baru tahun ini betul-betul saya lepas tapi tetap saya kontrol begitu.
0: Okay. Iya. Oh, berarti ada panduan resepnya ya?
1: Iya.
0: Ada panduan resepnya, ada tata caranya, semuanya itu yang diperhatikan ya. Oke, okay. Di tengah perjalanan pernah tidak Hanan Kitchen ini ingin berhenti atau seperti apa? Atau jalan terus aja ya walaupun memang sepi di awalnya atau
1: kalau biasa juga ada rasa-rasa seperti itu kalau kayak penjualan menurun kan enggak bisa dipungkiri memang itu kalau aduh kayak bagaimana, tapi ku bilang pokoknya tiap hari harus ada stok karena namanya juga jual beli kayak
0: tapi dalam sehari sampai saat ini 3 tahun ada terus pembeli ya berarti
1: alhamdulillah.
0: Tapi jumlahnya tidak ini naik turun
1: kayak
0: paling turunnya dulu berapa biasa laku sehari?
1: Paling turunnya itu berapa ya?
0: atau paling tinggi deh kalau sampai sekarang ini biasanya produksi sehari berapa, Kak?
1: Kalau satu kali produksi itu kita bisa sampai 100 sampai 120 piece. Okay. Itu rata paling sedikitnya, heeh.
0: Itu banyak ya?
1: Yang kayak seperti ini.
0: Heeh. 100 sampai 120
1: piece. Iya, ya, untuk satu kali produksi.
0: Itu
1: iya.
0: Paling banyaknya ya?
1: Itu paling
0: atau biasanya rata-rata?
1: Biasanya ya. Begitu ya.
0: Tapi kalau misalnya orderannya lagi banyak-banyaknya,
1: kita bisa buat sampai 200 lebih.
0: Oke, itu bisa iya. Sampai 200 lebih iya. Ya. Karena kalau kita kembali lagi dari pembahasan kita, Kak, tadi terkait dari hobi baking mm-hmm. menjadi peluang bisnis kuliner, karena yeah. Kan tidak semua orang bisa menyalurkan hobinya untuk menjadi lebih profesional lagi untuk dalam bisnis kuliner ini. Mungkin bagi para ibu-ibu di luar sana yang punya hobi yang serupa atau mungkin banyak hobi-hobi lain yang tidak bisa disalurkan, Kak, apa yang bisa diberikan ke Anda sendiri?
1: Itu sih, Kak, yang pertama sih yang upgrade skill ya, yeah. Karena kalau ketinggalan juga pokoknya yeah. Harus ini.
0: Oke, okay, harus selalu upgrade.
1: Upgrade, iya ya. Betul.
0: Dan juga tentunya lebih berani lagi ya.
1: Iya, betul sekali, take action lah.
0: Iya, seperti itu ya. Oke, ini luar biasa perbincangan kita. Kami mengajak pendengar untuk dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Kami secara langsung melalui Facebook kami di 0822 pendengar kami di RRI Mamuju. Kalau di media sosial, Kak, bagi kakak sendiri penjualannya lebih banyak atau ini langsung?
1: Yang offline. Kayaknya 70% itu rata-rata online deh semua, iya.
0: Orang kayaknya sekarang apa-apa lebih senang
1: kan
0: online.
1: Kan orang lebih sering pegang HP kan. Paling juga kayak yang datang ke toko itu cuman beberapa, tapi lebih banyak yang online.
0: Oke, baik. Jadi kedepannya nanti ada harapan untuk membuat menu baru, Kak?
1: Iya.
0: Atau memang fokusnya di klepter sendiri, Kak?
1: Sebenarnya kita fokusnya klepter yang kue tradisional begini, Kak. Pokoknya Hanan itu orang ingatnya, oh klepter itu di Hanan, begitu. Okay. Iya.
0: Oh, jadi tidak ada niatan untuk membuat dessert-dessert lainnya?
1: Untuk saat ini belum ada. Kita cuma mau ini saja. Upgrade di klepter tart, tapi kita mungkin kasih varian apa-apa okay, nantinya.
0: Ada rasa-rasanya.
1: Iya, betul.
0: Ya, ya. Okay. Ini berarti dari daerah mana sebenarnya, Kak, ini asalnya?
1: Klepter tart itu dia asal Manado.
0: Manado ya.
1: Iya.
0: Tapi di upgrade sesuai dengan lidahnya
1: iya,
0: kita di
1: sini. Iya.
0: Lidahnya kita di Mamuju. Oh, ini awal-awalnya tidak ada yang ajarkan?
1: Enggak.
0: Atau untuk pelatihan mengupgrade ini ada tidak, Kak?
1: Oh ya, sudah pernah. Saya pernah ya, ikut juga kelas baking di Makassar. Pas awal-awal satu tahun pertama itu, kebilang kayaknya butuh upgrade skill deh ini sama yang betul-betul orang yang profesional begitu biar tahu. Karena kan awal-awalnya itu atasnya ini kan, saya mau cerita sedikit. Atasnya ini kan putih telur kan. Sering sekali dia kayak mencair.
0: Iya.
1: Dan biasa kita dapat komplain, Kak, kok ini berair begitu.
0: Oke.
1: Dan sampai saya ini, saya ke Makassar, kelas baking, bilang, oh jadi saya tahu kesalahannya di mana.
0: Ada kesalahannya.
1: Iya,
0: ya,
1: betul. Okay.
0: Oh, berarti waktu awal-awal menjual kan banyak yang ini kayak
1: iya,
0: tidak sesuai
1: iya,
0: berarti.
1: Iya, betul.
0: Dari toppingnya segala macam.
1: Dari topping, apalagi kan ya, atasnya ini kan putih telur, Kak. Dia itu kayak sangat, kayak apa ya, sensitif sekali begitu. Kalau telurnya tidak fresh, dia enggak bakal ngembang.
0: Oke. Okay. Ya, berarti ada campuran khususnya juga yang
1: dia cuma,
0: atau dari telurnya saja?
1: Dari telur. Iya.
0: Oh, cara kasih ngembangnya?
1: Iya, betul. Dan kualitas telur juga, kualitas bahan juga sangat mempengaruhi.
0: Oke. Okay. Berarti pakainya merek yang selalu sama?
1: Iya, harus. Dari awal sampai sekarang kita tidak masih tidak konsisten ubah. Iya.
0: Oke, okay. Dan ukurannya dan juga takarannya masih
1: iya, betul
0: masih
1: sekali.
0: Selalu sama
1: iya.
0: Ya. Berarti setelah mengikuti diperbaiki lagi.
1: Iya, betul.
0: Daripada
1: tekniknya, lebih ke teknik sih.
0: Tekniknya ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi rasanya beda, Kak, ya setelah mengikuti pelatihan dengan belum?
1: Kalau rasa sama. Cuman memang tampilan yang awal-awal itu enggak sejantik sekarang ini.
0: Oh, lebih ke tampilan ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi rasanya tetap sama.
1: Iya. Cuman tampilannya memang kurang menarik lah waktu awal-awal bikin itu.
0: Oke, berarti rasanya masih tetap rasa yang original sebelumnya.
1: Iya,
0: ya. Oke. Ini kan kalau kita bicara terkait dengan UMKM sebelumnya, mereka tuh kan biasanya selalu mengikuti dengan menu-menu yang viral ya.
1: Iya.
0: Apa yang viral diikuti karena kan melihat katanya potensi lakunya
1: iya,
0: dan juga potensi marketnya. Iya. Nah, kalau Hanan sendiri untuk tetap mempertahankannya bagaimana itu?
1: Pokoknya kita itu ya
0: Tidak ikut-ikutan tren ya?
1: Enggak. Kita maunya pokoknya kalau orang cari kelapa tart, oh Hanan begitu. Pokoknya okay. Hanan itu identik dengan kelapa tart.
0: Oke, okay, baik. Jadi kedepannya memang tidak ada, belum
1: untuk,
0: kepikiran?
1: Iya, untuk saat ini sebenarnya belum.
0: Oke. Okay. Nah ini kalau terkait dengan pelanggan, Kak,

0: Pelanggan lama sambil juga upgrade dan promosi terus biar semakin banyak orang yang tahu begitu kalau ada kelaper terhalal di Mamuju.
1: Oke, baik. Oke, ini luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini, dari hobi baking menjadi peluang bisnis kuliner bersama dengan Hasriana Yunus, owner Hanan Kitchen. Mungkin Kak, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita di sore ini, Kak?
0: Apa ya?
1: Atau mungkin harapannya UMKM-UMKM kedepannya bagaimana, Kak Ana? Silakan.
0: Ini sih saya harapnya biar apa sih istilahnya, kayak semakin terus berkembang
1: UMKM naik kelas ya.
0: Naik kelas iya, dan dengan mengikuti perkembangan zaman juga sih, itu saya bilang.
1: Baik ya, seperti itu keharapannya juga kedepannya UMKM selalu maju tentunya, karena tidak ada salahnya seperti Kak Ana ini bahwa memulai sebuah bisnis dari hobi, akhirnya sekarang luar biasa perjalanannya 3 tahun, karena kalau kita lihat brandnya ini di mana-mana terkenal ya, setiap event juga kayaknya selalu hadir di sana Kak ya. Dan juga pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang mungkin pelaku UMKM yang masih baru belajar atau mungkin sudah berjalan tapi jatuh bangun, tidak ada salahnya untuk kita terus selalu mengupgrade.
0: Skillnya
1: di-upgrade, kemudian juga mungkin daripada penampilan dan juga rasanya itu selalu diperbarui terus Kak ya. Terima kasih Kak Ana sudah hadir bersama kami di sini dalam UMKM Bicara pendengar, dari hobi baking menjadi peluang bisnis kuliner bersama dengan Hasriana Yunus, owner Hanan Kitchen. Dan pendengar, saya pamit dalam UMKM Bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pendengar, demikian tadi kami hadirkan untuk Anda dalam UMKM Bicara bersama dengan Hanan Kitchen, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda liputan berita Sekor Wil 4 dalam Gemah Saripati Bajo.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi pertama kita menuju ke Kota Palu. Di sana ada Umi Kalsum. Selamat sore Umi Kalsum, silakan informasi dari RRI Palu.
2: Baik, terima kasih dan selamat sore untuk rekan host kami di RRI Toli-Toli dan juga untuk semua rekan-rekan kami yang ada di wilayah Korwil 4 untuk sore hari ini. Membuka Gemah Saripati Maju untuk edisi hari ini. Kami dari RRI Palu akan menghadirkan informasi berita berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri Palu. Wilayah Sulawesi Tengah saat ini telah memasuki El Nino Super yang diprediksi akan berlangsung hingga Oktober 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Iketut Wiranata.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri Palu mencatat sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah telah memasuki puncak musim kemarau dampak fenomena El Nino Super. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung selama 2 bulan, yakni September hingga Oktober 2026. Terjadi hampir di sebagian besar wilayah Indonesia. Kepala BMKG SPAG Lore Lindu Bariri Palu, Asep Firman Ilahi dikonfirmasi RRI mengatakan, berdasarkan pantauan BMKG sejak Dasarian 2 bulan Agustus 2026, indeks El Nino di Sulawesi Tengah telah mencapai 2,88, berada di atas angka indeks El Nino normal. Karena itu wilayah Sulawesi Tengah saat ini darurat kebakaran hutan dan lahan, Karhutla.
4: Sudah masuk ke dalam kategori El Nino Super. Kalau masyarakat umum kan bilangnya Godzilla, kita sudah masuk ini. Indeksnya itu sudah 2,88, sudah hampir 2,9. Nah artinya sudah di atas 2,5, indeks itu sudah masuk dalam kategori Super El Nino. Karena El Nino kuat itu hanya 1,5 sampai dengan 2. Kemudian 2,5 itu El Nino kuat. Sementara sudah di atas 2,5 itu sudah Super El Nino. Kita sudah sekarang sudah masuk dan memang kita sudah darurat ini, darurat kebakaran lahan dan hutan karena sudah 86% wilayah Sulawesi Tengah ini sudah masuk ke dalam musim kemarau.
3: Asep menjelaskan terkait masih adanya hujan di musim kemarau yang menyebabkan banjir di wilayah Sulawesi Tengah seperti yang terjadi di desa Apolua Parigi Motong disebabkan anomali cuaca karena didukung geografis wilayah. Menurutnya di Sulawesi Tengah ada 4 wilayah yang berada di luar zona musim, yakni Kabupaten Parigi Motong, Kota Palu, Donggala, dan Kabupaten Sigi bagian selatan.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu dan kami ucapkan terima kasih kembali ke rekan host kami di RRI Toli-Toli, rekan Seliwati. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum di RRI Palu sudah menginformasikan informasi dari RRI Palu. Dan selanjutnya kita ke RRI Kendari, di sana ada rekan Sofi. Selamat sore rekan Sofi, silakan laporannya dari RRI Kendari.
5: Selamat sore rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4. Informasi dari RRI Kendari terkait kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara yang terus menjadi perhatian, di mana berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, di mana sepanjang Januari hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar sebanyak 2.376,94 hektar. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
6: Kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tenggara mencatat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah menghanguskan lahan seluas 2.376,94 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, akumulasi luasan area terbakar tersebut tercatat dari pantauan 224 titik panas atau hotspot yang terdeteksi selama periode tersebut. Kebakaran dengan luasan terbesar terjadi pada Juli 2026 yang mencapai 1.586,59 hektar atau 66,8% dari total luas sejak awal tahun. Pada bulan tersebut, kata Saifuddin, pihaknya mendeteksi 105 titik panas yang sebagian besar didominasi di wilayah Kabupaten Bombana. Kondisi ini menjadikan bulan Juli sebagai periode dengan intensitas Tes karhutla tertinggi sepanjang tahun berjalan dan Kabupaten Bombana menjadi wilayah terbakar terluas yakni mencapai 1.913,64 hektar. Disusul Kabupaten Kolaka seluas 224,74 hektar, Kabupaten Konawe Selatan 124,93 hektar, Muna Barat 84,15 hektar, Kolaka Timur 59,84 hektar, Konawe 53,9 hektar, Buton Selatan 27,65 hektar, Konawe Utara 26,4 hektar, Wakatobi 20,33 hektar, dan Kabupaten Buton Tengah seluas 17,12 hektar.
6: Jadi kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana. Itu berdasarkan data BMKG. Intinya ya, di mana terjadi ya, terjadi baik itu kebakaran, ya kemudian bencana kekeringan, insya Allah pemerintah, baik pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat siap ya, siap mendukung untuk mensuplai baik itu bantuan maupun peralatan mitigasi ya, sehubungan dengan mengantisipasi terjadinya meluasnya apa namanya kekeringan-kekeringan yang terjadi maupun kebakaran-kebakaran yang terjadi di kabupaten kota Sulawesi Tenggara seperti itu.
7: Lebih lanjut, Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyalurkan sejumlah bantuan ke berbagai kabupaten kota. Bantuan tersebut berupa mobil tangki dan mesin alkon untuk mendukung penanganan kebakaran di lokasi kebakaran. Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai berupa peralatan alkon dan bantuan operasional, dan seluruh bantuan tersebut telah disalurkan ke sejumlah wilayah di Sultra sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
5: Pendengar, demikian informasi dari Kota Lulo Kendari mewakili seluruh tim dan kerabat kerja yang bertugas. Saya Sofi Murniati dan juga Bung Awi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda kembali bersama rekan Seliwati di RRI Toli Toli.
1: Terima kasih rekan Sofi dari RRI Kendari. Baik pendengar, dari RRI Kendari kita ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan kami Laode Syahribul yang akan menginformasikan dari RRI Bau-Bau. Silakan rekan Laode.
8: Baik, terima kasih rekan Seliwati di RRI Toli Toli. Dari RRI Bau-Bau, kasus perlindungan perempuan dan anak mendominasi penghuni lapas Bau-Bau dengan persentase mencapai 48,7%. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani.
9: Kasus perlindungan perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang cukup memprihatinkan di wilayah Kepulauan Buton. Kondisi tersebut tampak dari data penghuni lapas Bau-Bau, di mana hampir separuh warga binaan dan tahanan tersandung perkara perlindungan perempuan dan anak. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, hingga Agustus 2026, terdapat 515 orang yang tercatat sebagai warga binaan dan tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 252 orang atau sekitar 48,7% merupakan pelaku tindak pidana terkait perlindungan perempuan dan anak. Kasus perlindungan perempuan dan anak menjadi perkara dengan jumlah penghuni terbanyak di Lapas Bau-Bau. Menurutnya, perkara tersebut didominasi kasus kesilaan dan kekerasan seksual. Para narapidana berasal dari sejumlah daerah di wilayah Kepulauan Buton, termasuk Kabupaten Bombana. Dari sejumlah daerah tersebut, narapidana terbanyak berasal dari Kabupaten Buton Tengah, khususnya mereka yang tersandung pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak.
10: Tindak pidana lima besar, yang pertama adalah perlindungan anak, kesusilaan atau kekerasan seksual, itu mencapai 250 orang, 48,7%. Ini menjadi angka yang sangat besar dan ini cukup berbuka saya juga. Saya sudah 19 kali mutasi di penjara-penjara di Indonesia dari Papua sampai Sumatera. Kalau kali ini saya menerapkan tindak-tindakan tertinggi itu di luar dari narkotika.
9: Abdul Waris menilai tingginya angka kasus tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya salah satu faktor yang diduga ikut mempengaruhi peningkatan kasus adalah paparan tontonan bebas yang berpotensi merusak mental, ditambah masih kurangnya pengawasan terhadap anak. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mencegah dan menekan kasus kekerasan maupun tindakan asusila terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, untuk perkara narkotika menempati urutan kedua berdasarkan jumlah penghuni lapas Bau-Bau, tercatat 85 orang atau sekitar 16,4% penghuni tersandung kasus narkoba. Selanjutnya kasus pencurian tercatat sebanyak 41 orang, penganiayaan 34 orang, perjudian 12 orang, serta kasus korupsi sebanyak 6 orang. Dari total 515 penghuni lapas Bau-Bau, mayoritas merupakan laki-laki sebanyak 510 orang, sementara jumlah penghuni perempuan hanya 5 orang. Wadi Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan.
8: Demikian informasi dari RRI Bau Bau, dan selanjutnya kita kembali bersama rekan Siliwati di RRI Toli Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Laude Syahribul di RRI Bau Bau sudah menginformasikan informasi dari RRI Bau Bau. Kita ke RRI Mamuju, di sana ada rekan Mega Pika. Selamat sore rekan Mega.
0: Selamat sore rekan Seli.
1: Baik, silakan untuk laporannya dari RRI Bau Bau. Maksud kami dari RRI Mamuju.
0: Baik, untuk informasi dari RRI Mamuju, pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi kemarau panjang yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Lalu bagaimana langkah penanganan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat? Berikut kami hadirkan wawancara dengan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka terkait dengan penanganan kemarau di Sulawesi Barat, disampaikan reporter Ahyan Irsyada selengkapnya.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kemarau panjang yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Lalu, bagaimana langkah penanganan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat? Berikut wawancara kami dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, terkait penanganan kemarau di Sulawesi Barat. Bagaimana Bapak melihat dampak kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat? Lalu, langkah apa yang telah disiapkan pemerintah untuk menangani dampak tersebut?
12: Ada 3.045 titik hotspot, ya. Kemudian ada 155 yang terbakar. Dan alhamdulillah semuanya teratasi. Tinggal dua yang saat ini masih terbakar, yaitu ada di Mamasa, ya. Dan tadi saya sudah wanti-wanti supaya hari ini supaya bisa dipadamkan. Langkah-langkah semua posko sudah berjalan, ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Sarananya kita siapkan, ya. Ada selain kebakaran hutan juga pemukiman, itu juga dijaga. Kemudian dampak berikutnya adalah kekeringan, tidak ada air bersih. Nah, olehnya itu khususnya di wilayah Mamuju Tengah sudah melakukan upaya maksimal, dan di Polman juga begitu, dan di Mamuju itu sudah mulai membagi air bersih, ya. Dan nanti kita akan dukung penuh juga. Kemudian dampak terhadap persawahan kurang lebih 3.000 hektar itu dapat diminimalisir, ya. Walaupun kemungkinan besar tidak mungkin semuanya bisa kita minimalisir, tapi minimal ada 1.000 atau 2.000 yang kita bisa selamatkan dengan membantu dengan pompa, ya. Kalau tidak dengan pompa, ada tangki yang lagi tidak atau istirahat, tidak membagi ke masyarakat, ya kita bagi ke sawah.
11: Apa langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mencegah dan menangani karhutla?
12: Yang terakhir tadi juga adalah penegakan hukum. Jadi ada penegakan hukum yang sifatnya soft. Karena membakar hutan itu tidak boleh. Ada penegakan hukum yang sifatnya soft. Bagi masyarakat yang membakar kebunnya sendiri dan tidak berdampak ke orang lain, itu soft. Tapi kalau masyarakat yang membakar kebunnya sendiri, yang mengakibatkan kebakaran hutan, kebakaran kebun orang lain, itu penegakan hukum. Ya, jadi Pak Kapolda, Pak Kajati sudah siap untuk berkoordinasi dalam penegakan hukum. Semoga karhutla di Sulawesi Barat ini bisa diatasi.
11: Demikian wawancara kami bersama Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka terkait dampak kemarau dan upaya penanganan di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi dari RRI Mamuju, saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas bersama dengan rekan Mutia. Kembali ke rekan Seli di RRI Toli Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Mega dari RRI Mamuju sudah menyampaikan informasinya untuk sore hari ini.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemah Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau Bau.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, penanganan pasca banjir di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, mulai difokuskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih terhadap warga terdampak dan normalisasi sungai. Susanti Akataba melaporkan dari RRI Tolitoli.
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Parigi Mutong terus melakukan identifikasi lapangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak banjir terpenuhi, sekaligus menentukan bentuk bantuan yang diperlukan pasca banjir yang terjadi di wilayah Kasimbar. PLT Kepala BPBD Parigi Mutong Muhammad Rifai mengatakan kebutuhan air bersih dan normalisasi sungai menjadi perhatian utama. Ditambahkan BPBD bersama pemerintah desa akan melakukan pengecekan terhadap rumah warga yang terdampak, serta memfasilitasi penyediaan tandon atau tempat penampungan air bagi warga yang membutuhkan air bersih. Sementara itu, untuk penanganan sungai, BPBD Parigi Mutong telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Provinsi Sulawesi Tengah.
15: Ya, kalau untuk normalisasi sungai, kami sudah berbagi tugas. Kalau kami masuknya di Labuan Tunggulu, kemudian normalisasi, kemudian dari Balai Sungai itu masuk di Sungai Tengah. Kemudian untuk di Sungai Tengah, ini rencananya ini dari BPBD Provinsi
14: Rifai mengungkapkan data sementara mencatat 188 kepala keluarga terdampak yang tersebar di 3 desa. Dengan rincian, 34 kepala keluarga di desa Layamanta, 81 kepala keluarga di Layamanta Utara, dan 73 kepala keluarga di Labuan Donggulu. Sementara pendataan di desa Peningka masih berlangsung. Di sektor infrastruktur, akses jalan Trans Sulawesi mulai kembali normal setelah jembatan darurat atau bailey terpasang. Balai Pelaksana Jalan Nasional juga telah mengarahkan sekitar 4 hingga 5 alat berat untuk membersihkan material longsor di sekitar titik tersebut. BPBD Parigi Mutong memastikan penanganan pasca banjir terus dilakukan dengan mengutamakan pemulihan kebutuhan dasar warga, perbaikan lingkungan, normalisasi sungai, dan akses transportasi. Susanti Akataba melaporkan.
1: Baik, pendengar dari RRI Tolitoli, kita ke RRI Bone. Di sana ada Eni Adnan. Selamat sore, rekan Eni.
16: Baik, selamat sore juga rekan yang ada di RRI Tolitoli. Baik, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan persiapan fisik serta fasilitas penyelenggaraan pelaksanaan Porprov Sulsel ke-18 di Kabupaten Bone mencapai 80%. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
17: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bone mencatat persiapan fisik serta fasilitas penyelenggaraan pelaksanaan Porprov Sulsel ke-18 saat ini sudah mencapai 80%. Pembenahan sarana olahraga terus dikebut, terpusat di Stadion Lapatau dan sejumlah venue di sekitarnya, termasuk renovasi kolam renang serta gelanggang cabang olahraga agar sesuai standar pertandingan. Kepala Dispora Bone Andi Akbar menyatakan pihaknya membuka ruang visitasi bagi pengurus provinsi maupun kabupaten untuk meninjau fasilitas, sembari menunggu arahan teknis dari panitia Porprov tingkat provinsi.
18: Persiapan kita ini sudah mencapai sekitar 80%, termasuk rehabilitasi beberapa venue, termasuk stadion dan venue yang lain. Kita berharap bahwa fasilitas yang dilakukan oleh cabang olahraga minimal ada masukan-masukan dari panitia provinsi maupun sekolah provinsi. Apa yang harus dilengkapi ya termasuk perlengkapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.
17: Sementara itu, Ketua KONI Bone, Asiswa Kari menegaskan, kontingen lokal juga gencar preparasi. Pihaknya bersama Dispora berkomitmen meraih sukses ganda, yakni sukses sebagai tuan rumah serta sukses prestasi atlet dengan tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi administrasi.
19: Kita itu mau sudah berapa tahapan kita sudah lalui sebenarnya, termasuk untuk pembangunan venue kan stadion sudah mulai berjalan, tetapi tidak hanya cukup untuk stadion, venue yang ada di lingkungan stadion pun bapak tahu katanya bahwa venue sudah, dan itu tidak semua venue yang ada di kompleks stadion ini sudah tersentuh, termasuk misalnya dari stadion melanggar norma hanya
17: Penggelaran Porprov Sulsel 2026 ini diharapkan tidak hanya memantik semangat olahraga, tetapi juga mendongkrak perekonomian lokal Kabupaten Bone.
16: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali bersama rekan yang ada di RRI Tolitoli.
1: Terima kasih rekan Eni di RRI Bone atas informasinya dan kita ke RRI Ampana, di sana ada rekan Yuni. Selamat sore rekan Yuni.
20: Selamat sore, rekan Sally.
1: Baik, silakan laporannya dari RRI Ampana.
20: Baik, dari RRI Ampana untuk informasi Gema Sari Pati Maju hari ini, Dinas Perhubungan Tojo Una-Una menegaskan juru parkir resmi miliki SK dan identitas khusus di lapangan. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
4: Keberadaan juru parkir di sejumlah titik di Kabupaten Tujuh Una-Una menjadi perhatian masyarakat. Menjawab anggapan bahwa pengelolaan parkir terkesan tidak jelas, Dinas Perhubungan memastikan seluruh juru parkir resmi memiliki dasar penugasan dan atribut yang dapat dikenali. Kepala Dinas Perhubungan Tujuh Una-Una Arman Tambilalo mengatakan, juru parkir resmi telah ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan. Menurutnya saat ini terdapat 11 juru parkir resmi yang ditugaskan pada sejumlah titik parkir di wilayah Kabupaten Tujuh Una-Una. Ia menjelaskan untuk membedakan petugas resmi dengan pihak lain, juru parkir Dinas Perhubungan diwajibkan menggunakan rompi berwarna oranye hitam saat bertugas. Arman menegaskan masyarakat dapat memastikan juru parkir tersebut merupakan petugas resmi melalui penggunaan rompi sebagai salah satu tanda pengenal.
21: Terkait dengan parkir yang katanya terkesan tidak jelas, perlu kami luruskan bahwa parkir dari Dinas Perhubungan itu sangat jelas karena mereka di SK-kan oleh dinas sebagai jukir juru parkir. Jadi secara umum juru parkir kami yang resmi itu Ibu Wati dari Dinas Perhubungan itu ada 11 orang. Yang pertama di pasar pagi itu ada 4 orang, pasar sore Dondo ada 4 orang, Bang Sulteng ada 1 orang, dan JH ada 2 orang. Keberadaan mereka sangat jelas melalui surat keputusan Kepala Dinas tentang juru parkir. Dari Dinas Perhubungan itu melakukan pengawasan terhadap juru parkir yang di SK-kan. Dan jika apa yang disampaikan oleh masyarakat itu terbukti adanya, maka kami dari Dinas Perhubungan, mekanisme pengawasan dan evaluasi kami, maka kami akan melakukan evaluasi terhadap mereka. Dan apabila terbukti, maka kami tidak akan segan-segan memberhentikan.
4: Dinas Perhubungan berharap masyarakat dapat mengenali juru parkir resmi melalui atribut yang digunakan serta melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran di lapangan. Rahmawati Tani melaporkan.
20: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Seliwati di RRI Tolitoli.
1: Terima kasih rekan Yuni di RRI Ampana. Kita ke RRI Tolitoli, di mana program bedah rumah yang tengah berlangsung saat ini di Tolitoli bersumber dari 3 pendanaan, masing-masing APBD Kabupaten Tolitoli sebanyak 23 unit, APBD Provinsi sebanyak 5 unit, serta APBN sebanyak 1.020 unit. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami Ahmad Mukadas berikut ini.
22: Saudara, bedah rumah adalah kegiatan renovasi atau perbaikan fisik rumah yang tidak layak huni agar menjadi tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman serta menjadi layak huni. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tolitoli, Syafrudin Ar-Rahman saat diwawancara RRI mengungkapkan, program bedah rumah yang tengah berlangsung saat ini di Tolitoli bersumber dari 3 pendanaan, masing-masing APBD Kabupaten Tolitoli sebanyak 23 unit, APBD Provinsi sebanyak 5 unit, serta APBN sebanyak 1.020 unit, di mana program bedah rumah saat ini tengah berlangsung, ada yang sementara pembangunan dan juga dalam tahap verifikasi. Pada program bedah rumah, Kabupaten Tolitoli merupakan kabupaten yang paling banyak menerima program tersebut. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi penerima program bedah rumah. Di antaranya, rumah yang ditempati merupakan rumah berkategori tidak layak huni, seperti atap, dinding, dan lantai tidak layak, sehingga perlu direhab agar layak ditempati oleh masyarakat penerima program tersebut, di samping masuk dalam desil 1 sampai desil 4.
23: Syaratnya ya, yang pertama dia harus punya kartu keluarganya masuk desil 1 sampai desil 4. Kemudian dia punya alas hak sendiri, maksudnya mulai sertifikat sampai dengan keterangan desa boleh, ada alas hak.
22: Menyinggung soal penerima program apakah diajukan pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tolitoli ini mengatakan, pengajuan dilakukan pemerintah daerah melalui Disperkim berdasarkan database yang dimiliki Disperkim, aparat desa hingga tokoh masyarakat yang melalui tahap verifikasi yang cukup ketat.
23: Tapi kita lewati di tahap verifikasi, verifikasi dulu dari seluruh kecamatan. Tersebar dari 10 kecamatan semua dapat, ada sekitar 84 desa ya, kalau saya tidak salah. Ya, ada desa yang belum tentu, yang paling banyak itu yang di Kelurahan Baru.
22: Untuk itu, Kadis Perkim Kabupaten Tolitoli ini berharap program bedah rumah yang diterima oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat di 10 kecamatan se-Kabupaten Tolitoli guna peningkatan taraf serta derajat kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah ini.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita ke RRI Makassar. Di sana ada Helma Lasari. Selamat sore, Helma Lasari. Silakan laporannya dari RRI Makassar.
24: Baik, selamat sore rekan
0: Sherly dari Toli-Toli. Kali ini kami akan hadirkan informasi dari Makassar. Melalui penyuluhan perikanan, KKP memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat di Balang Baru, Kota Makassar. Ika Fatmawati melaporkan.
2: Di tengah padatnya pemukiman Kota Makassar, lahan sempit tak selalu berarti terbatasnya peluang. Di tempat ini, ruang-ruang yang berada di sekitar rumah justru dimanfaatkan untuk budidaya ikan. Inilah aktivitas keramba dan kolam ikan menjadi bagian dari keseharian warga di RT 6 RW 9 Jalan Balang Baru 3, Kelurahan Balang Baru, Kota Makassar. Di tengah keterbatasan lahan, kelompok usaha bersama budidaya ikan air tawar menjadi salah satu pilihan yang dinilai cukup potensial untuk dikembangkan. Koordinator Penyuluh Perikanan Kota Makassar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rahmadi Aziz, menyebut potensi perikanan di Makassar cukup besar.
3: Jadi di Makassar itu memang potensi perikanan itu cukup besar, Bu. Jadi di Makassar itu ada potensi air tawar seperti yang kita lihat ini sekarang sekarang. Kemudian ada juga potensi air payau dan perikanan tangkap. Salah satu barangkali upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi ini, karena terkait dengan potensi ini barangkali, Bu, jadi salah satu bentuk solusi barangkali untuk menangani itu adalah ini penguatan usaha perikanan berbasis komunitas. Nah, kita dengan harapan bahwa dengan adanya kelompok ini semua bisa teratasi.
2: Bagi Rahmadi, keberadaan kelompok membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan akses terhadap pelatihan, teknologi, permodalan, sarana prasarana hingga pasar. Pendampingan juga tidak berhenti ketika bantuan diberikan. Penyuluh tetap mendampingi masyarakat agar usaha yang dibangun dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.
3: Semua program-program pemerintah itu memang harus dipasitasi dalam bentuk kelompok. Terkait dengan kemitraan, barangkali dengan berkelompok juga kita bisa bermitra dengan pihak-pihak ketiga, pihak swasta, misalkan dari sisi sarana prasarana, ada juga modal untuk perbankan. Jadi memang agak mudah aksesnya kalau dia berkelompok. Kalau dari KKP sendiri itu di Makassar ada penyuluh perikanan. Jadi penyuluh perikanan itu ada tiga sektor yang didampingi, Bu. Itu budidaya, kemudian pengolahan ikan dengan penangkapan.
2: Pendampingan tersebut dirasakan langsung oleh Marfu'ah, Ketua RT 6 sekaligus Ketua Kelompok Usaha Bersama. Ia memulai memanfaatkan lahan di sekitar tempat tinggalnya sejak 2010. Melihat potensi lahan dan lingkungan sekitar, ia bersama sejumlah warga kemudian membentuk kelompok pada tahun 2016.
6: Kita kan tinggal di pinggir sungai ya, masa kita tidak manfaatkan itu padahal kosong. Kebetulan dari pihak KKP ada penyuluh datang bertanya, Kak Ibu ini siapa punya? Kebetulan saya punya, saya bilang gitu. Mengarahkan, Ibu gini bikin kelompok. Beberapa kan memang kita beberapa teman ya, diarahkan untuk bikin kelompok, dibikinkan secara resmi. Alhamdulillah sampai sekarang kita bertahan.
2: Kini ikan hasil budidaya tidak hanya dikonsumsi sendiri, sebagian sudah dipasarkan ke pasar tradisional dan dibeli masyarakat sekitar. Bahkan dalam momen tertentu, permintaan bisa mencapai ratusan kilogram. Namun, perjalanan kelompok ini tentu tidak selalu mulus. Kualitas air menjadi salah satu tantangan terbesar.
6: Di sini itu musuh utamanya kualitas air, karena kalau tiba-tiba kadar air garamnya tinggi, otomatis mereka banyak yang mati. Jadi mesti mengurangi hasil produksi. Tapi namanya kita itu orang berusaha ya, Bu ya. Tidak ada pantang menyerah. Berhenti sebentar, maju lagi.
2: Bagi penyuluh KKP, pola seperti ini yang diharapkan bisa membuat budidaya ikan di tengah keterbatasan lahan tetap berkembang. Sebab lahan sempit yang dikelola sendiri mungkin menghasilkan dalam jumlah terbatas. Tetapi ketika banyak warga bergerak bersama, produksi dapat dikumpulkan dan pasar yang lebih besar bisa dijangkau.
3: Kita juga penyuluh membantu kelompok juga untuk akses permodalan di perbankan, sarana-prasarana melalui bantuan-bantuan pemerintah walaupun sifatnya stimulan, cuma pemantik aja kata Ibu, pemantik. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi betul-betul termotivasi untuk mengembangkan lagi. Ada juga namanya akses mitra, kemudian akses sarana-prasarana tadi, kemudian ada lagi akses pasar. Nah, jadi memang solusi yang terbaik untuk untuk memanfaatkan lahan kecil memang mereka harus bersatu.
2: Pendampingan penyuluh, kekuatan kelompok dan kemauan warga untuk terus belajar menjadi modal penting agar usaha tidak berhenti pada bantuan pemerintah. Bagi kelompok usaha bersama di Balang Baru, mimpi berikutnya bahkan lebih jauh. Bukan hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi mampu menembus pasar modern dengan produksi yang lebih besar dan kualitas yang memenuhi standar.
6: Terus sebenarnya mimpi saya itu kalau produksi sudah bagus, saya bisa masuk ke pasar modern dengan yang beberapa syarat-syarat mereka saya bisa penuhi dengan banyaknya anggota yang bergabung di sini. Seperti mimpi saya seperti itu. Jadi akan terus berkelanjutan.
2: Dari Balang Baru Makassar, langkah kecil warga membuktikan bahwa keterbatasan lahan bukan akhir dari sebuah usaha. Dengan pendampingan, kebersamaan, dan ketekunan, ikan yang dibudidayakan hari ini bisa menjadi jalan menuju ketahanan pangan sekaligus ekonomi warga yang lebih mandiri.
5: Dan sekian informasi dari RRI Makassar yang sudah kami hadirkan. Dan kita kembali ke rekan Sherly di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Helma Lasari dari RRI Makassar. Feature dari RRI Makassar mengakhiri seluruh rangkaian acara Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, pendengar, edisi Senin 31 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa bersama rekan Kiki dan Rio mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar, setelah Gemah Saripati maju, terima kasih sudah menemani kebersamaan kita. Saya pamit pendengar, sebentar akan ada rekan saya selanjutnya menemani Anda di Mamuju malam ini. Kita menantikan azan maghrib dalam Murattal Al-Quran.

Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

0: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang berkata." Nasihat ini sangat relevan dengan kisah seorang penjahat yang menasehati seorang anak muda agar lebih sering membaca bila ingin menjadi orang besar. Sang pemuda menuruti anjuran itu dan di kemudian hari dia menjadi orang yang berpengaruh karena tinggi ilmunya. Memang, nasihat dari orang yang ia sendiri tak melakukannya terkadang sangat berat untuk kita terima. Tetapi mengikuti nasihat yang baik dari manapun ia datang ternyata bermanfaat. Maka benarlah pesan Ali bin Abi Thalib agar kita mampu mengikuti nasihat baik dari manapun datangnya, tanpa perlu melihat perbuatan buruk orang yang menasihati.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
1: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulan perairan.
2: Jadi saya melihat memang karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
3: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai.
0: Dari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
4: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
5: Ayanita Wahyuni. Dengar demikian rakyat informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi.
0: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Sobat RRI, tahukah kamu? Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu. Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

101 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Mamuju malam ini. Dan baik, untuk saat ini segera kami hadirkan untuk Anda Warta Sulbar pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar, Sari Berita. Kemensos dan Pemprov Sulbar matangkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah rakyat terintegrasi. Sekitar 80% wilayah persawahan di Polewali Mandar terancam gagal panen akibat dampak kekeringan. Inilah Warta Sulbar selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kita masuki berita pertama. Kementerian Sosial bersama Pemprov Sulawesi Barat matangkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3. Laporannya disampaikan Marhadi Umar.
1: Ya, alhamdulillah ya, kami dari gabungan ya.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Kementerian Sosial RI dan unsur terkait menggelar rapat pleno finalisasi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju pada Senin 31 Agustus 2026. Rapat pemantapan tersebut dihadiri Direktur Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, Sekda Sulbar, jajaran OPD terkait, Forkopinda, Tim Satker, pelaksana proyek, serta tenaga pendidik untuk menjamin kelancaran MPLS dan proses belajar mengajar. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana menyampaikan bahwa secara umum sarana pendukung serta fasilitator utama sekolah telah siap untuk menyambut ratusan peserta didik baru. Menurutnya, saat ini sebanyak 450 siswa yang akan ditampung pada sekolah rakyat ini. Sekda merincikan, dari total 450 siswa tersebut terdiri dari 270 siswa baru dengan masing-masing 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA, serta ditambah siswa dari sekolah rakyat rintisan yang ada di wilayah Kaluku. Meskipun pengerjaan fisik infrastruktur secara keseluruhan masih berproses, dua gedung belajar dan dua gedung asrama dipastikan sudah layak dan aman untuk ditempati oleh para siswa.
1: Ya, alhamdulillah ya, kami dari gabungan ya, kolaborasi dari Kementerian Sosial, ada Ibu Direktur Rehabilitasi, saya Sekda bersama beberapa OPD terkait, dari Forkopimda juga hadir, guru-guru hadir, Satker hadir, dari pelaksana proyek hadir, semua unsur yang terkait hadir. Hari ini adalah rapat pemantapan. Ya, sebelum kita melakukan MPLS, ya, maka kita perlu jaminkan dulu bahwa kesediaan atau kesiapan kita dalam MPLS itu bisa terlaksana berkelanjutan dengan proses belajar mengajar tentunya. Ya. Alhamdulillah tadi kita sudah cek bahwa ruang belajar walaupun belum rampung seluruhnya infrastruktur bangunannya, tapi sudah bisa ditempati untuk 450 siswa. 270 yang baru, ya 90 SD, SMP 90, SMA 90, ditambah sisanya yang dari sekolah rakyat rintisan yang ada di wilayah Kaluku. Itu kita gabung, 450 kita masuk sini.
2: Pemprov Sulbar terus mendorong agar percepatan pembangunan dapat berjalan optimal guna dapat memulai MPLS yang sebelumnya ditunda akibat keterlambatan beberapa pembangunan infrastruktur. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Sekitar 80% wilayah persawahan di Polewali Mandar terancam gagal panen akibat dampak kekeringan panjang yang melanda Sulawesi Barat. Berikut laporannya disampaikan reporter Muhammad Ilham.
3: Sekitar 80% wilayah persawahan di Polewali Mandar terancam gagal panen akibat dampak kekeringan panjang yang melanda Sulawesi Barat. Ancaman ini diungkapkan Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sulawesi Barat, Muhammad Muhsin, yang juga berprofesi sebagai petani di daerah tersebut. Muhsin menjelaskan hampir seluruh dari 12 kecamatan di Polewali Mandar terdampak kekeringan yang sangat kentara pada sektor persawahan. Ia menyebut bendungan Seka-Seka, sumber pengairan utama di kabupaten tersebut, belum mampu mengaliri seluruh wilayah persawahan yang membutuhkan air secara merata. Kondisi ini memperparah dampak kekeringan yang sudah berlangsung hampir 3 bulan. Muhsin memperingatkan dampak kekeringan akan semakin meluas jika kondisi ini berlanjut 1 hingga 2 bulan ke depan. Ia menambahkan penanganan pemerintah provinsi maupun kabupaten saat ini baru menyentuh dampak kekeringan di sektor persawahan. Perkebunan kakao yang juga terdampak signifikan disebut belum mendapatkan perhatian serupa dari pemerintah daerah.
4: Jadi kalau saya bicara Polman, bahkan untuk lebih parahnya ke depan ini Kak, tadi kan saya bilang mungkin 80% akan gagal panen untuk wilayah persawahan di Pulau Limandar. Dan kalaupun kekeringan ini berlanjut ke 1 bulan ke depan, atau 1,5 bulan, atau bahkan 2 bulan ke depan, saya bisa pastikan bahwa ini akan berdampak ke perluasan kebakaran hutan yang ada di Polman. Karena di Polman juga ada beberapa titik hotspot Kak. Kedua, persoalan dia akan berdampak ke persoalan perkebunan kakao. Karena sudah banyak lokasi-lokasi yang saya temukan di Polman ini yang memang produktivitas kebun kakaonya itu akan menurun karena dampak kekeringan ini.
3: Lebih lanjut, Muhsin menegaskan Pulau Limandar termasuk salah satu dari 6 kabupaten di Sulawesi Barat yang mengalami dampak kekeringan terparah. Kondisi ini menurutnya hampir berlangsung lama sebelum fenomena El Niño kembali viral belakangan ini. Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret menangani krisis air di sektor pertanian, tidak hanya mengandalkan himbauan kepada masyarakat. Muhsin menekankan nasib ribuan petani di Pulau Limandar bergantung pada respon cepat pemerintah daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Sebanyak 3 juta warga terdampak kabut asap karhutla. Walhi berharap tidak berdampak ke Sulawesi Barat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
5: Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Barat, Refli Sakti Sanjaya, mengungkapkan lebih dari 3 juta warga Indonesia terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang marak terjadi sepanjang Agustus 2026. Ia menyebut, angka tersebut merupakan hasil pencatatan Walhi Nasional yang dipaparkan dalam konferensi pers pada 25 Agustus 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Refli dalam dialog interaktif di RRI Mamuju, Sabtu 29 Agustus 2026. Selain lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kabut asap juga mengganggu aktivitas warga di berbagai sektor. Refli menyebut, kegiatan sekolah, pekerjaan, hingga berkendara sehari-hari turut terhambat akibat pekatnya asap karhutla.
6: Kemarin di konferensi pers 25 Agustus, Walhi menyebutkan, berdasarkan catatan Walhi, itu ada lebih dari 3 juta warga terdampak kabut asap. Bahkan ditemukan jumlah pasien yang gejala penyakit ISPA itu, infeksi saluran pernapasan akut, itu mengalami lonjakan yang tinggi, dan aktivitas di sekolah, pekerjaan, bahkan berkendara sehari-hari juga itu terganggu. Dan tentu, di luar dari aktivitas manusia yang terganggu ini, ada hal yang perlu kita lihat juga. Wah, kasus karhut itu menyumbang penghilangan hutan skala besar-besaran.
5: Refli menambahkan, kondisi di Kalimantan disebut lebih parah dibandingkan Pulau Sumatera. Ia berharap wilayah Sulawesi, termasuk Sulawesi Barat, tidak mengalami krisis kabut asap seantero yang melumpuhkan aktivitas warga seperti di 2 pulau tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ahendi sedang melaporkan.
0: Warga Mamuju manfaatkan cek kesehatan gratis yang dilaksanakan RRI kerjasama dengan Dinas Kesehatan Sulawesi Barat. Berikut laporannya bersama Marhadi Umar.
7: Jadi layanannya tadi itu ada layanan
2: Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia atau RRI Mamuju bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DKPPKB Sulbar menggelar layanan cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat dalam rangkaian RRI Fest 2026 di kawasan Car Free Day Arteri Mamuju pada Minggu 30 Agustus 2026. Petugas dari DKPPKB Sulbar, Dwi Mulyani, mengungkapkan bahwa antusiasme warga yang tengah berolahraga dan berkunjung ke area CFD sangat tinggi. Menurut Dwi, layanan cek kesehatan gratis ini dihadirkan sebagai bentuk deteksi dini terhadap potensi penyakit tidak menular atau PTM di tengah masyarakat. Adapun layanan kesehatan yang diberikan berupa screening, mengukur tinggi dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, serta asam urat, kolesterol, dan gula darah.
7: Jadi layanannya tadi itu ada layanan pemeriksaan nama secara keseluruhannya namanya itu cek kesehatan gratis. Jadi di cek kesehatan gratis itu ada beberapa screening atau deteksi dini beberapa penyakit termasuk tadi sudah diukur berat badan atau sudah diukur tinggi badan, kemudian diukur tekanan darah, asam urat, kolesterol, dan gula darah. Jadi harapannya dengan kegiatan cek kesehatan gratis ini itu bisa membuat masyarakat lebih cepat untuk mendeteksi penyakitnya, terutama penyakit-penyakit tidak menular.
2: Melalui sinergi bersama RRI Mamuju, pihak DKPPKB Sulbar berupaya melakukan pola jemput bola bagi warga dengan mendatangi langsung pusat-pusat keramaian publik tanpa harus ke layanan fasilitas kesehatan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama di Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga ramaikan gerakan pangan murah di Jalan Arteri Mamuju yang dilaksanakan RRI bekerjasama dengan Dinas Pangan Kabupaten Mamuju. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
9: Rangkaian peringatan HUT ke-80 Radio Republik Indonesia RRI berlangsung meriah di kawasan Car Free Day Jalan Arteri Pantai Manakara Mamuju Minggu pagi 30 Agustus 2026 kemarin. Salah satu agenda yang paling diminati warga yakni pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, Ramadana, menjelaskan bahwa kehadiran bazar pangan murah ini ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok menjelang peringatan Maulid Nabi.
10: Di hari ulang tahun RRI ini mungkin seperti apa, Bu? Apa-apa saja yang dijual?
11: Oh ya, makasih. Terkait dengan pergerakan gerakan pangan murah yang kami laksanakan hari ini, karena kami diundang oleh RRI, kami di sini menyediakan beberapa komoditas seperti beras, telur, minyak, gula pasir, ada juga bawang, cabe, sama
10: ikan bandeng.
11: Iya, ikan bandeng tanpa tulang juga ada. Selai durian juga kami jual di sini.
10: Ya. Ini berapa harga telur, Bu, di sini?
11: Harga telur di sini kami jual 46. Kalau di pasar itu sekarang harga telur mencapai 55 per rak di pasar.
10: Untuk bawang merah, bawang putih?
11: Bawang merah, ya ada juga. Bawang merah itu di pasar 45, di sini kami jual 34.000 per kilo.
10: Oke, terus kemudian minyak kita, Bu?
11: Minyak kita itu, kami kan, minyak kita itu kan ada harga headnya. Di sini kami jual 15.000 per liter. Terus di pasar itu kadang kami dapat harga di sana itu sampai 17.000 per liter. Iya.
10: Untuk ikan bandeng sini kan ada juga ikan bandeng.
11: Iya.
10: Berapa itu dijual?
11: Ikan bandeng di sini kami jual 38.000 per bungkus. Itu dalam satu bungkusnya itu ada 10 potong. Iya.
10: Bu, ini menjual ikan bandeng, mungkin apa itunya, Bu? Apa maknanya?
11: Maknanya di sini kan di Sulbar ini lebih banyak
9: Berbagai komoditas pangan dijual dengan harga jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasar, mulai dari telur ayam dijual Rp46.000 per rak jika harga di pasar sekitar Rp55.000, bawang merah dijual dengan harga Rp43.000 per kilogram, di pasar harga mencapai Rp45.000 per kilogramnya, sedangkan cabai merah di kisaran Rp40.000 per kilogramnya, sedangkan harga pasar Rp50.000 per kilogramnya, sementara minyak kita dihargai Rp15.000 per liter, sedangkan harga di pasar tembus Rp17.000 per liter. Selain bahan pokok utama, stan pangan murah ini juga menyediakan komoditas lain seperti beras, gula pasir, bawang putih, hingga olahan selai durian. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: RRI Fest yang dilaksanakan di momen Car Free Day di Jalan Arteri Mamuju mendongkrak pendapatan pelaku UMKM. Laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
3: Pemilik UMKM Pempek Enak Mamuju, Haji Mulyani, mengaku sangat terbantu dengan pelaksanaan RRI Fest 2026 yang digelar bertepatan dengan Car Free Day di Jalan Arteri Mamuju, Minggu 30 Agustus 2026. Menurutnya, pembagian kupon dan voucher belanja kepada masyarakat dalam acara ini turut memudahkan warga untuk berbelanja di lapak-lapak UMKM termasuk di lapaknya sendiri. Mulyani menjelaskan bahwa program kupon dan voucher yang dibagikan RRI kepada pengunjung Car Free Day cukup efektif mendorong minat beli masyarakat di area tersebut. Ia menilai kegiatan semacam ini perlu terus dilanjutkan karena memberi dampak nyata bagi para pedagang UMKM yang berjualan di sepanjang jalan Arteri Mamuju. Kedepan, Mulyani berharap instansi-instansi lain lain dapat mencontoh program serupa dalam setiap kegiatan yang digelar di area Car Free Day. Ia menilai pembagian kupon maupun door prize kepada masyarakat tidak hanya menguntungkan pelaku UMKM, tetapi juga membuat pengunjung merasa lebih senang dan antusias mengikuti acara.
12: Kami dari UMKM sangat berterima kasih untuk RRI karena sudah memudahkan masyarakat buat belanja, dibagikan kupon, dibagikan voucher. Alhamdulillah, harapan kami semoga instansi lain juga bisa selalu memberi pelayanan yang kayak gini ya, kayak kupon.

0: Alhamdulillah.
1: Lebih lanjut, era Ripes 2026 di Mamuju merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Selain menggandeng UMKM lokal seperti Pempek Enak, rangkaian acara ini juga sebelumnya diisi dengan aksi bersih lingkungan, senam bersama, gerakan pangan murah, dan cek kesehatan gratis di Jalan Arteri Mamuju. Acara ini turut mendapat dukungan dari mitra perbankan seperti Bank BTN Cabang Mamuju yang menilai kegiatan ini turut mendongkrak roda ekonomi masyarakat setempat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan wawancara terkait bagaimana langkah penanganan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap kemarau panjang. Bersama Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, reporter Muhammad Ahlian Irsyada.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kemarau panjang yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Lalu, bagaimana langkah penanganan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat? Berikut wawancara kami dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, terkait penanganan kemarau di Sulawesi Barat. Bagaimana Bapak melihat dampak kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat? Lalu, langkah apa yang telah disiapkan pemerintah untuk menangani dampak tersebut?
4: Ada 3.045 titik hotspot, ya. Kemudian ada 155 yang terbakar. Dan alhamdulillah semuanya teratasi. Tinggal dua yang saat ini masih terbakar, yaitu ada di Mamasa, ya. Dan tadi saya sudah wanti-wanti supaya hari ini supaya bisa dipadamkan. Langkah-langkah semua posko sudah berjalan, ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Sarananya kita siapkan, ya. Ada selain kebakaran hutan juga pemukiman itu juga dijaga. Kemudian dampak berikutnya adalah kekeringan, tidak ada air bersih. Nah, olehnya itu khususnya di wilayah Mamuju Tengah sudah melakukan upaya maksimal, dan di Polman juga begitu, dan di Mamuju itu sudah mulai membagi air bersih, ya. Dan nanti kita akan dukung penuh juga. Kemudian dampak terhadap persawahan kurang lebih 3.000 hektar itu dapat diminimalisir, ya. Walaupun kemungkinan besar tidak mungkin semuanya bisa kita minimalisir, tapi minimal ada 1.000 atau 2.000 yang kita bisa selamatkan dengan membantu dengan pompa, ya. Kalau tidak dengan pompa, ada tangki yang lagi lagi tidak atau istirahat, tidak membagi ke masyarakat, ya kita bagi ke sawah.
3: Apa langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mencegah dan menangani karhutla?
4: Yang terakhir tadi juga adalah penegakan hukum. Jadi ada penegakan hukum yang sifatnya soft, karena membakar hutan itu tidak boleh. Ada penegakan hukum yang sifatnya soft bagi masyarakat yang membakar kebunnya sendiri dan tidak berdampak ke orang lain, itu soft. Tapi kalau masyarakat yang membakar kebunnya sendiri yang mengakibatkan kebakaran hutan, kebakaran kebun orang lain, itu penegakan hukum, ya. Jadi Pak Kapolda, Pak Kajati sudah siap untuk berkoordinasi dalam penegakan hukum. Semoga karhutla di Sulawesi Barat ini bisa diatasi.
3: Demikian wawancara kami bersama Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka terkait dampak kemarau dan upaya penanganan di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Hari ini Senin 31 Agustus 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming RRI.co.id.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Mobil saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewat itu. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak ya?
2: Apakah ini?
4: Ada jalanan sampaikan Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
5: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumbangan. Dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Aku udah punya skin baru nih. Keren tau. Coba lihat.
1: Aku dong. Bisa ngikut dance challenge yang lagi viral itu.
2: Ya elah, gitu aja sombong. Kalau aku nanti mau bikin mukbang enak. Kayak kakak di video ini nih.
0: Bagi dong.
1: Bagi dong.
3: Apakah gawai yang mereka gunakan tersebut sudah aman dari ancaman konten negatif di internet? Menghindarkan anak dari semua hal buruk itu seharusnya bisa dengan mengaktifkan fitur kendali orang tua pada perangkat telepon pintar mereka. Dengan fitur parental control, maka kita dapat mengatur waktu penggunaan smartphone anak, memblokir aplikasi tertentu, dan memantau aktivitas online anak. Saatnya lindungi anak-anak kita dari konten tidak pantas di internet seperti konten kekerasan, pornografi, dan kecanduan terhadap game online.

0: berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
1: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id.
5: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan segera hadirkan Warta Berita Sentral yang disiarkan Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan ketua umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031, serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asyik menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari kemarin bagus, tiba-tiba melihat pertemuan musim ini, musim depan harganya yang menjual mulai lipat. Ya untuk tentunya bahkan mengulangkan kan, nah, kita juga ini menimbangkan. Ya kita lah, pengalaman yang sebenarnya, tapi tentu ada kemungkinan. Kalau ini dia itu lipat, mungkin contoh kalau misalnya seandainya kita pengalaman yang masih kurang bagus, lalu berkumpulannya jadi bagus, tapi kalau kita satu tahun, kita apa-apa. Dapat ilmu bagus ya, tapi apa cara pindah-pindah kita tidak sudah. Nah, itu yang kita harus semuanya, tetapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin berwitasnya together, gitu, sama-sama, satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan itu variabelnya memang banyak karena kita untuk pendirian apa yang kita harus terbaiknya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyambung tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga masa-masa terus punya akademi, bina, itu pas loh. Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini, untuk berdibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar sistem-sistemnya terjadi. Jadi pemain dan membina, tapi pertanyaannya menguntungkan, bisa jadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
19: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Literolin melaporkan. Terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Mamuju Malam Ini.
1: Mamuju Malam Ini.
2: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Mamuju Malam Ini. Dan baik, seperti biasa di setiap Senin malam kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu. Untuk malam hari ini kami hadirkan dengan topik karma pala, hukum sebab akibat dalam kehidupan oleh Bapak Gene Cameng Janardana, SPDH.

0: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya awali dengan Panganjali Umat. Om Swastiastu. Om Awigenam Asnamo Sidam. Om Anubhadra Kartoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, angayu bagia ida sanyang widiwasa, kita berjumpa kembali dalam ruang dengar saudara dalam acara Mimbar Agama Hindu RRI Pro 1 Mamuju bersama dengan saya Gede Camang Janardana, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Semoga para pendengar semuanya kami jumpai dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimbar Agama Hindu kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu karma pala, hukum sebab akibat dalam kehidupan. Namun sebelum kita mulai Mimbar Agama Hindu hari ini, seperti biasa diawali dengan sebuah pantun. Ke sungai membawa perahu, singgah sebentar membeli bunga. Baik dan buruk yang kita laku akan kembali kepada kita. Pendengar setia RRI yang saya hormati dan umat sedharma dimanapun Anda berada, kehidupan manusia tidak pernah lepas dari perbuatan. Setiap hari kita berpikir, berkata, dan bertindak. Ada perbuatan yang membawa kebahagiaan, tetapi ada pula perbuatan yang mendatangkan kesedihan. Dalam konsep ajaran agama Hindu, segala sesuatu yang kita lakukan memiliki konsekuensinya. Tidak ada perbuatan yang benar-benar hilang tanpa meninggalkan akibat. Konsep inilah yang dikenal dengan karma pala, yaitu hukum sebab akibat dari setiap perbuatan manusia. Karma berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan pala berarti buah atau hasil. Dengan demikian, karma pala dapat dipahami sebagai buah atau hasil yang diterima seseorang sebagai akibat dari perbuatannya. Nah, bagaimana kita memahami konsep dari karma pala? Karma pala mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia memiliki akibat. Jika seseorang menanam kebaikan, maka pada waktunya ia akan memetik kebaikan. Sebaliknya, apabila seseorang menanam keburukan, maka ia harus siap menerima akibat dari keburukan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat hukum ini secara sederhana. Ketika seseorang rajin belajar, disiplin, dan tekun, maka peluang untuk memperoleh prestasi menjadi lebih besar. Ketika seseorang bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ia akan memperoleh kepercayaan diri dari orang lain. Sebaliknya, apabila seseorang terbiasa berbohong, menipu, atau merugikan orang lain, cepat atau lambat kepercayaan tersebut terhadap dirinya akan hilang. Karena itu, karma pala bukanlah ajaran untuk membuat manusia takut, tetapi merupakan pedoman agar manusia lebih sadar terhadap setiap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Karma pala dalam ajaran agama Hindu. Konsep karma pala berkaitan erat dengan hukum retta, yaitu keteraturan dan hukum alam semesta. Kehidupan berjalan dalam suatu keteraturan. Apa yang dilakukan manusia akan memberikan pengaruh dan akibat baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam Bhagavad Gita mengajarkan pentingnya melaksanakan kewajiban dengan benar tanpa terikat secara berlebihan terhadap hasilnya. Salah satu sloka yang sangat terkenal adalah Karmani Ewa Dikarsa, Tema Palesu Kadacana, Ma Karma Pala Heturbur Mate Sengus Cua Akarmani. Maknanya, manusia memiliki hak untuk melakukan kewajibannya, tetapi tidak memiliki kendali mutlak atas hasil dari perbuatannya. Jangan menjadikan hasil sebagai satu-satunya tujuan dalam bekerja, dan jangan pula terjebak dalam ketidakpedulian terhadap kewajiban. Pesan ini sangat penting Karma pala bukan berarti kita bekerja hanya demi mendapatkan hasil. Justru kita diajarkan untuk melakukan kewajiban dengan tulus, benar, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Pendengar setia RRI yang saya hormati dan umat Dharma dimanapun berada, ada tiga jenis karma pala. Dalam pemahaman agama Hindu, karma pala sering dijelaskan dalam tiga bentuk, yaitu yang pertama, sancita karma pala. Sancita karma pala adalah kumpulan atau akumulasi karma dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan pada masa lalu yang buahnya belum seluruhnya diterima. Gambaran sederhananya adalah seperti seseorang yang memiliki tabungan karma. Selama perjalanan kehidupannya, berbagai perbuatan yang dilakukan menjadi bagian dari kumpulan karma. Tidak semuanya langsung memberikan hasil. Dalam pandangan Hindu yang berkaitan dengan purnarbawah, yaitu kelahiran kembali, sancita karma dapat dipahami sebagai kumpulan karma dari kehidupan-kehidupan sebelumnya yang belum semuanya berbuah. Namun, penting untuk dipahami bahwa manusia tidak mengetahui secara pasti seluruh karma masa lalunya. Oleh karena itu, kita tidak seharusnya menggunakan konsep sancita karma pala untuk menghakimi seseorang. Misalnya, ketika seseorang mengalami kehidupan yang penuh tantangan, kita tidak boleh dengan mudah mengatakan dia mengalami itu karena karma buruknya di kehidupan sebelumnya. Pernyataan seperti itu tidak tepat karena manusia tidak memiliki pengetahuan sempurna mengenai perjalanan karma seseorang. Pelajaran yang dapat kita ambil, kita tidak perlu sibuk mencari tahu karma masa lalu. Yang jauh lebih penting adalah memperbaiki karma yang kita lakukan sekarang. Tiga bagian dari karma pala yang kedua yaitu prarabdha karma pala. Prarabdha karma pala adalah bagian dari karma yang telah matang dan buahnya sedang diterima dalam kehidupan sekarang. Jika sancita dapat diibaratkan sebagai seluruh benih yang tersimpan, maka prarabdha adalah benih yang sudah tumbuh dan sedang menghasilkan buahnya. Dalam kehidupan, kita mengalami berbagai keadaan. Ada bahagia, kesuksesan, kegagalan, tantangan, kehilangan, kesempatan, dan berbagai pengalaman lainnya. Prarabdha membantu kita memahami bahwa kehidupan memiliki konsekuensi dari perjalanan karma sebelumnya. Tetapi pemahaman ini bukan berarti manusia menjadi pasrah. Justru disinilah pentingnya kebijaksanaan. Ketika menghadapi keadaan yang tidak dapat kita ubah, kita belajar menerima dengan kesabaran dan kesadaran. Namun, terhadap hal-hal yang masih dapat kita perjuangkan, kita tetap wajib berusaha. Misalnya, seseorang mengalami kegagalan dalam pekerjaannya, ia tidak seharusnya berkata, "Ini sudah karma pala saya, jadi saya tidak perlu melakukan apa-apa." Sikap yang lebih tepat adalah saya menerima keadaan ini dengan lapang hati, melakukan introspeksi, kemudian berusaha memperbaiki diri dan melakukan tindakan yang lebih baik. Inilah keseimbangan antara menerima hasil karma dan tetap menciptakan karma baru. Pelajaran yang dapat kita ambil, terima apa yang sudah terjadi dengan bijaksana, tetapi jangan berhenti berusaha memperbaiki masa depan. Karma pala yang ketiga yaitu kriyamana karma pala. Jenis ketiga dalam kriyamana karma pala yang juga sering disebut agni karma pala. Ini adalah karma yang sedang kita lakukan saat ini dan hasilnya akan datang kemudian. Inilah bagian yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan kebebasan memilih manusia. Setiap hari kita diberikan kesempatan untuk menentukan karma kita. Ketika kita memilih untuk jujur, kita menciptakan karma kejujuran. Ketika kita memilih untuk menolong, kita menciptakan karma kebaikan. Ketika kita memilih untuk menghormati orang tua, guru, dan sesama, kita menciptakan karma kebajikan. Sebaliknya, ketika kita memilih untuk menipu, menyakiti, memfitnah, dan mengambil hak orang lain, kita juga sedang menciptakan karma yang memiliki konsekuensinya. Karena itu, masa depan kita sebagian besar sedang dibentuk oleh tindakan kita hari ini. Kriyamana Karma Pala mengajarkan bahwa kita tidak boleh merasa bahwa hidup kita sepenuhnya ditentukan oleh masa lalu. Hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk berubah. Jika kemarin kita melakukan kesalahan, hari ini kita dapat memperbaikinya. Jika kemarin kita berkata kasar, hari ini kita dapat belajar berbicara dengan lebih santun. Jika kemarin kita melakukan kesalahan kepada orang lain, hari ini kita dapat meminta maaf. Jika selama ini kita kurang peduli kepada lingkungan, hari ini kita dapat mulai menjaga alam. Itulah kekuatan kriyamana karma pala. Para pendengar setia RRI yang saya hormati dan umat sedharma dimanapun Anda berada, karma pala dan tanggung jawab. Karma pala juga mengajarkan tanggung jawab pribadi. Kita tidak selalu dapat menentukan apa yang terjadi kepada kita. Tetapi kita dapat memilih bagaimana kita berpikir, berbicara, dan bertindak menghadapi keadaan tersebut. Orang yang memahami karma pala tidak akan terus-menerus menyalahkan keadaan. Ia akan bertanya, apa yang dapat saya lakukan agar keadaan menjadi lebih baik? Inilah bentuk kesadaran karma yang kita lakukan. Dan karma pala sebagai pedoman membangun karakter. Jika konsep karma pala benar-benar diterapkan, maka akan lahir manusia yang memiliki karakter baik. Ia akan berhati-hati dalam berbicara karena memahami bahwa perkataan memiliki akibat. Ia akan berhati-hati dalam bertindak karena memahami bahwa tindakan memiliki konsekuensinya. Ia akan menjaga pikirannya karena memahami bahwa pikiran merupakan awal dari perkataan dan perbuatan. Dengan demikian, karma pala bukan sekedar konsep keagamaan, tetapi merupakan pendidikan karakter yang sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini. Para pendengar mimbar agama Hindu yang berbahagia dimanapun Anda berada, karma pala mengingatkan kita bahwa hidup adalah proses menanam benih. Setiap pikiran adalah benih, setiap perkataan adalah benih, setiap perbuatan adalah benih. Dan pada waktunya, benih tersebut akan menghasilkan buah. Oleh karena itu, marilah kita menanam benih kehidupan dengan pikiran yang suci, perkataan yang baik, dan perbuatan yang benar. Jangan takut melakukan kebaikan hanya karena belum melihat hasilnya, sebab hukum karma bekerja dalam keteraturannya. Berbuat baiklah bukan karena ingin dipuji, berbuat benar bukan karena ingin dilihat, berbuat tulus karena kebaikan adalah dharma. Semoga pemahaman tentang karma pala menjadikan kita pribadi yang lebih sadar, bertanggung jawab, rendah hati, dan senantiasa berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan alam semesta. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada mimbar hari ini. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Terima kasih Anda masih memilih RRI Mamuju untuk Anda dengarkan malam hari ini. Pendengar, kami akan hadirkan kembali drama radio Pro 1 dengan judul Kisah Kasih di Stasiun Kereta yang diproduksi RRI Pontianak. Selamat mengikuti.
1: Mamuju malam ini. Mamuju.

0: Selamat pagi bagi seluruh penumpang yang berada di stasiun Jakarta Pasar Senen. Demi kenyamanan di area stasiun, kami mohon kerjasamanya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan membuang sampah pada tempatnya serta tidak merokok di area stasiun. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
1: Rima, jangan lari-lari. Kita ada di tempat ramai ini.
2: Ayah, Rima senang banget. Bisa liburan lagi ke tempat Eyang.
1: Iya, Ayah juga senang. Tapi Rima, jangan lari-lari terus. Ayah kewalahan dengan bawaan kita. Kita harus ke ruang tunggu dekat jalur 3. Ayo, ikut Ayah.
2: Oke, Ayah. Ayah, tunggu Rima ya. Ayah.
1: Kita duduk di sini ya, Rim. Loh, Rim. Aduh, kemana itu anak? Aduh, ketinggalan di mana dia? Aduh, Rima. Udah dibilangin suruh ikut Ayah, kok malah hilang sih? Gimana ini?
0: Diinformasikan kepada penumpang atas nama Bagas Aditya. Penumpang atas nama Bagas Aditya ditunggu oleh Rima di ruang informasi. Sekali lagi, diinformasikan kepada penumpang atas nama Bagas Aditya ditunggu oleh Rima Kusumawati di ruang informasi.
1: Hah? Rima? Duh, ruangan informasi di mana ya? Pak, permisi. Saya Bagas Aditya yang tadi diumumkan kalau anak saya Rima menunggu di ruangan informasi. Ruang informasinya di sebelah mana ya, Pak?
3: Bapak Bagas Aditya, syukurlah tadi saya lihat ada anak menangis. Dia bilang terpisah dengan ayahnya, sehingga saya antarkan dia ke ruang informasi. Mari, Pak, saya tunjukkan ruangannya.
1: Syukur alhamdulillah, Pak. Betul, anak saya tadi terpisah dengan saya. Terima kasih ya, Pak. Astagfirullah, Rima. Gimana kamu bisa terpisah dari ayah sih?
2: Tadi Rima panggil-panggil ayah, enggak nengok. Padahal ada gerombolan orang tadi di depan Rima yang berdesakan. Setelah itu, Rima cari-cari ayah, tapi enggak ketemu. Rima nangis. Terus disamperin omnya itu.
1: Syukurlah Rima bisa cepat ketemu. Ayah khawatir, Rima.
2: Rima tadi juga nangis. Takut gak ketemu ayah lagi. Tapi tadi sama tante yang di ruangan itu, Rima dikasih coklat ya. Katanya Rima gak usah nangis. Tante itu udah panggil ayah kesini. Jadi Rima disuruh nunggu. Tante itu baik deh ya.
1: Yang mana orangnya? Kita harus berterima kasih.
0: Persiapan akan diberangkatkan dari jalur 3 kereta api Bumi Jaya, tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Bagi Anda penumpang kereta api Bumi Jaya yang masih berada di luar rangkaian kereta api, kami persilakan untuk segera naik sebelum kereta diberangkatkan dan pintu kereta belum ditutup. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api.
1: Rima, kereta kita sudah mau berangkat. Ayo cepat ke sana. Pegang tangan ayah ya, jangan lari-lari lagi.
2: Iya, ayah.
0: Penumpang yang terhormat, sesaat lagi kereta api Bumi Jaya akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun akhir Semarang Poncol. Dengan pemberhentian di stasiun Hurglis, Cirebon, Perujakan, Babakan, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Nuleri. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api.

0: Gak kerasa udah 2 minggu, Pak. Bagas sama Rima di sini. Bagas pamit ya, Pak. Akhir tahun nanti Bagas kesini lagi sama Rima.
1: Ya, Rima sebenarnya masih pengen di sini, Ayah.
2: Eyang juga masih pengen main-main sama Rima. Tapi Rima kan besok Senin sudah harus sekolah lagi. Jadi main-mainnya ditunda dulu ya. Nanti kalau libur sekolah lagi, Rima harus ke Semarang sama Ayah. Bagas, hati-hati ya nak, jaga Rima.
0: Siap Pak, terima kasih ya Pak. Bagas sama Rima masuk dulu Pak. Ayo Rima, cium tangan Eyang dulu.
1: Eyang, Rima pamit pulang dulu ya. Dadah Eyang.
2: Hati-hati Rima, nurut sama Ayah ya.
3: Persiapan akan diberangkatkan jalur 1 kereta api Bumi Jaya, tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Bagi Anda penumpang kereta api Bumi Jaya yang masih berada di luar rangkaian kereta, kami persilakan untuk segera naik.

0: Supaya nanti kalau kita sampai di Jakarta, kita mampir ya ke ruangan kemarin ya. Rima pengen ketemu tante yang nolongin Rima. Tantenya baik banget.
1: Iya sayang, kita harus mengucapkan terima kasih karena sudah menjaga kamu di sana. Tapi kita kan gak tahu nama tante itu.
0: Rima tahu ayah, nama tante itu Ayu.
1: Tapi nama Ayu banyak Rima. Kita gak bisa semudah itu menemukan tante Ayu yang kamu maksud.
0: Tapi Rima hafal nama panjang tante itu ya. Ayu Rosalia. Iya, Ayu Rosalia ya. Di baju tante itu ada tulisan nama Ayu Rosalia ya.
1: Hah? Ayu Rosalia? Assalamualaikum. Apa-apaan ini?
2: Mas, ini gak seperti yang kamu pikirkan, Mas.
1: Gimana bisa gak seperti yang aku pikirkan? Kamu dengan terang-terang selingkuh di depan aku, yuk. Bahkan lo, Dimas, bisa-bisanya istri sahabat lo sendiri juga lembat, parah lo, Dim.
3: Bro, ini gak kayak yang lo pikir, bro. Gue baru aja dateng. Istri lo bilang, lo belum pulang. Jadi gue sambil nungguin lo, istri lo itu buatin gue minum. Tapi gak sengaja, istri lo kesandung, bro.
1: Gak usah panggil gue bra bro. Gue lihat sendiri ya, kalian berdua terang-terangan mesra-mesraan depan gue. Dan kamu Ayu, saya talak kamu. Mulai hari ini, kamu bukan istriku lagi. Silakan pergi dari rumah ini, sekarang juga. Rima aku bawa, kita ketemu di pengadilan.
2: Mas!
1: Iya, Rim.
0: Ayah kok malah melamun?
1: Gak apa-apa kok, Rim.
0: Kita jadi mau ketemu tante itu.
1: Iya jadi.

0: kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada penumpang kereta api Bumi Jaya. Saat ini perjalanan Anda telah sampai di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sebelum turun, periksa kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar dalam rangkaian kereta. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api.
1: Ya, ayo ya ke ruang informasi ya.
2: Tapi Rim, bisa jadi tante yang kemarin nggak masuk kerja hari ini loh.
1: Kita kan bisa tanya dulu ya, ada tante Ayu nggak? Ayo ya, Rima mau ketemu tante Ayu ya.
2: Ya sudah, ayo. Ayah coba minta izin dulu. Mohon maaf, saya mau bertemu dengan Ayu Rosalia. Apakah ada?
1: Ayah, itu ya tante Ayu ya.
3: Halo Rima. Halo. Loh, Mas?
2: Ayu.
1: Tante Ayu, Rima seneng banget bisa ketemu tante Ayu lagi. Tadi om-om di depan gak bolehin Rima sama ayah masuk. Tapi Rima bilang kalau Rima anak tante Ayu. Jadi dibolehin deh masuk ke sini. Rima kangen sama tante. Makasih ya kemarin nemenin Rima waktu nungguin ayah.
3: Iya Rima, tante senang bisa nemenin Rima. Mas Bagas, apa kabar?
2: Baik, kamu apa kabar?
3: Baik Mas, jadi Rima ini anak kita ya Mas?
2: Iya, Rima Kusumawati, anak kamu dan aku.
4: Masya Allah Rima, Bunda senang bisa ketemu kamu nak. Rima, kamu sudah besar. Rima, Bunda rindu nak. Bunda rindu sama Rima.
1: Hah, Bunda? Ya, jadi Tante Ayu ini bundanya Rima.
2: Iya nak, maafkan ayah. Ego ayah terlalu besar sampai ayah tidak mengizinkan bundamu untuk menemui nak. Maafkan ayah.
1: Bunda, Rima kangen bunda. Kata ayah, bunda pergi. Tapi ayah gak pernah bilang bunda pergi kemana. Bunda, Rima mau peluk bunda.
4: Sini sayang, sini. Bunda sangat rindu sama Rima. Maafkan bunda dan ayah ya nak. Maafkan kami ya.
2: Yuk, maafkan Mas yuk. Mas menyesal yuk. Sejujurnya Mas rindu kita bisa berkumpul lagi yuk.
1: Bunda,
4: Bunda sayang,
1: Bunda pulang ya sama Rima sama ayah. Ya Bun, Rima pengen sama Bunda.
4: Tapi Rima, Bunda sama ayah sudah gak bisa satu lagi. Tidak bisa tinggal satu rumah lagi Rima.
2: Yuk, rujuk sama aku ya. Demi Rima, aku masih sayang kamu yuk.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: kuota habis, gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini,
0: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
6: Iya, Bu.
0: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
7: A few inches later.
0: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
7: A few moments later.
0: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
7: One eternity later.
0: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
7: A few inches later.
0: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
7: Eventually.
0: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
8: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

musik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

0: Cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Akhirnya sampai juga.
2: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
2: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak. Bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
2: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu.
4: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
5: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
6: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun berada. Jumpa lagi menemani Anda ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di malam hari ini ya, saya Randy menemani Anda di penanggalan 31 Agustus, di hari terakhir di bulan Agustus ya. Setelah berbagai kesibukan dan juga semarak di bulan Agustus, kita akan segera memasuki bulan September. Dan tentu malam hari ini semakin tenang, aktivitas juga mungkin mulai berhenti. Tapi ada satu hal yang kadang justru semakin ramai ketika malam datang ya. Ada cerita lama yang kembali dekat, dan terkadang kita tidak butuh banyak kata untuk mengingat semuanya. Cukup satu lagu ya. Karena ada lagu yang bukan sekedar lagu, pernah menjadi teman perjalanan mungkin, menemani patah hati atau menemani masa muda, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah kehidupan. Kita hadirkan lagu-lagu nostalgia hingga pukul 23 nanti. Silakan yang mau dringkan telepon, berkirim pesan di 0822 boleh, di 0822 96 09 09 96, juga di 0426 23 22 44 43. Lagu yang kita hadirkan ya, lagu-lagu pop Indonesia mancanegara dari tahun 1980-an hingga 2000-an akan mengalun di ruang dengar Anda saat ini. Baik, untuk malam ini langsung kita buka ruang telepon ya. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke deh, terima kasih. Dari siapa, di mana ini?
1: Malam juga dengan Ani.
0: Ani di Woteng.
1: Iya, betul sekali.
0: Kabar sehat, Ki, Ni?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Luar biasa, baik juga.
1: Iya.
0: Oke, lagi apa ini malam-malam begini, Ani?
1: Lagi duduk-duduk.
0: Oh, begitu.
1: Mendengarkan siaran. Ini baru pertama ya?
0: Iya, betul.
1: Baru putar radio.
0: Iya, betul.
1: Oh, iya.
0: Mau lagu apa buat Ani?
1: Apa tuh yang judulnya Untuk Sebuah Nama? Apa tuh yang nyanyikan?
0: Untuk Sebuah Nama ya. Oke, nanti ya, kita hadirkan. Lanjut Ani, menyapa langsung, silakan.
1: Salam buat Astri di Lu Timor, Erwin di Jalan Tersapi, ada Bain Putra, dan juga Lia di Maten, Ibu Murni di Mamuju, Ibu Dharma, Pulkar, Sidan di Polman, Acore, Bobby, Dina di Polman, Makan Purlara, ada juga Ibu Norma di Babana, Pak KMS, ada Pak Salman di Lombok, Pak Abraham, Pak siapa lagi? Ibu Mida di Yadi-Yadi, Barang Pak Paulan, Pak Coherudin, Pak Yuli, pokoknya buat semua.
0: Untuk semuanya saja, baik nih, terima kasih.
1: Untuk Bu Randi, moga sehat selalu dan makin sukses di udara.
0: Terima kasih, amin.
1: Selamat aktivitas ya. Gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ani di Boteng ya. Lagu yang diminta dari Pance Pondak, nanti kita hadirkan ya, Untuk Sebuah Nama. Ya, dan baik, saya ke berikutnya lagi, masih yang gabung lewat line telepon kita. Selamat malam, ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih. Dari siapa, di mana gerangan?
2: Dari Jalan Tamasapi. Ya.
0: Dari Jalan Tamasapi nih.
2: Iya.
0: Bang Erwin di Jalan Tamasapi.
2: Betul sekali.
0: Kabar sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Oh, syukurlah. Iya. Malam-malam ini lagi apa?
2: Lagi duduk-duduk saja ini, sambil nunggu ruang rindu.
0: Begitu ya.
2: Iya.
0: Makasih sudah hadir ke ruang rindu. Lagu apa Bang Erwin?
2: Ya, terpilih sama lagu-lagunya Dedi Dores. Ya.
0: Oke deh, baik, dicatat. Teruskan, lanjut.
2: Ya, kirim salam, ada tadi Ani di Boten, terima kasih sapaannya. Terus ada juga Bapak Ulan Diadi bersama Minda. Terus ada juga Pak Mahir di Kepala, Astrian di Majene bersama Alia, ada Bantinan di Polman. Terus ada juga Pak Salman di Galulungur bersama Pak Suh di Galutur sana. Ada Maulana, ada Medi Patama bersama Purnama Sari. Terus ada juga Antoni Antekanduri bersama Arsari di Timur. Ada juga Ibu Lia, Amar, ada Darmawati di Pulkar. Ada Ibu Murni, ada Pak Sukur di Kutai Kartana sama Pak Rahi, ada Bapak Yuli di Lombang sana. Ya pokoknya sama-samanya ada tanpa terkecuali. Buat Karan diselamati menjalankan tugas, mudah-mudahan dasar selalu bersama dengan keluarga.
0: Amin, terima kasih.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Erwin di Jalan Tamasapi ya. Kita terima lagi satu penelpon sebelum dihadirkan untuk sebuah nama. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Iya, assalamualaikum. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke deh, dari mana ini?
3: Dari Indah Dembaji di Sulsel.
0: Indah Dembaji, Sulsel.
3: Iya,
0: Sulawesi bagian selatan.
3: Tepatnya di Kabupaten Sopeng.
0: Oke. Tidak asing lagi kalau Indah memang kalau di area Mamuju.
3: Pendatang baru kan di pendengar lama.
0: Iya, pendatang baru setelah menghilangkan berapa waktu?
3: Tidak menghilang, tetap monitor sih.
0: Oh,
3: ada pekerjaan, Kak Toh, yang tidak bisa ini kan.
0: Iya, betul, tidak masalah itu.
3: Iya. Monitor kok RRI digital.
0: Oke, makasih. Yeah. Malam ini Indah mau kita kasih lagu siapakah?
3: Tahun berapa ini gak lagu?
0: 80-an sampai 2000. 2000-an.
3: Oh, 2000-an ya? Kalau Anima masuk 2000-an karena dia tidak bintang.
0: Anima bintang kayaknya masih masuk itu ya.
3: Masuk, oh iya, itu mereka.
0: 16 tahun yang lalu itu.
3: Oh, berarti masuk ya? Tidak.
0: Masuk ya, masuk. boleh.
3: Oke, okay. Kasih Kak.
0: Iya, oke okay deh. Lanjut.
3: Lagunya buat semua saja Kak. Ada menelu pendengarnya Erin Mamuju tanpa terkecuali.
0: Iya, oke. Okay.
3: Selamat malam semua, saya selalu dan Bapak Randi, saya sekali juga para keluarga dan sukses.
0: Amin, terima kasih.
3: Makasih Kak Randi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah!
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: lagu yang rasanya pas sekali untuk menemani malam seperti ini. Tenang, sedikit sendu, tapi diam-diam membawa kita pada satu nama yang mungkin masih tersimpan di sudut hati, ya. Bintang dari Anima. Ya, dan untuk Anda pendengar yang mungkin malam hari ini juga punya satu lagu yang mengingatkan pada satu masa, boleh kirim salam, ya, dan ceritanya mungkin malam hari ini, silakan. Kita tunggu yang lain, 0822-9609-0996, juga 0426-2322-443. Kita sapa lagi yang berikutnya di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu, Ruang Rindu, Ruang Rindu.
0: Oke, dengan siapa, di mana, Ki?
1: Ada Dadi Adi.
0: Oh, Ibu Mida, Dadi Adi. Bisi-bisi. Kenapa, Ki, bisi-bisi, Ibu Mida?
1: Nah, lagi di sini, tadi ngomongin.
0: Oh, sudah siap-siap tidur.
1: Iya.
0: Oke deh, sebelum tidur mau dengar lagu dulu pasti dulu. Ruang
1: iya,
0: Rindu, ya.
1: Bisa tidurnya, kalau
0: dengar. Oh gitu. Baiklah. Lagu apa untuk malam hari ini?
1: Lagunya Nova Urba.
0: Apa itu?
1: Judulnya Menanti Kepastian.
0: Apa itu?
1: Menanti Kepastian.
0: Menanti Kepastian. Baiklah. Iya. Ditunggu, ya.
1: Iya.
0: Iya, teruskan.
1: Salam-salam dulu. Ada Erwin Jalan sama Sapi. Ada juga Asri. Ada juga Ibu Murni, Ibu Iya, Fatmawati. Ada juga anak Ibu Tse. Bapak Ulan Diadi-Adi.
0: Iya.
1: Ada juga Bapak Rizal, Pak Mahathir Kepala. Ada juga Pak KMS Maulana. Ada juga Perahang, Sibang Maulana, Pak Budi, Pak Sultan, Rasya Malia, terus ada juga Alia, Dina, Afriani, dan semuanya pendengar
0: Ruang Rindu.
1: Tanpa persetujuan.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, buat Tun Randi, lanjut juga. Semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa di Adi-Adi, ya, dan baik untuk yang lainnya masih dinantikan deringan telepon Anda. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Bismillah.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Galuh Lombok kayaknya, ya.
2: Dari Lombok.
0: Galuh Lombok, gimana kabar Pak Salman?
2: Alhamdulillah.
0: Kabar sehat, Ki?
2: Sehat.
0: Syukurlah. Oke, malam ini lagi apa, kah? Adakah yang dikerja-kerja di situ?
2: Enggak, lagi itu pembaringan.
0: Oh, pembaringan juga. Siap-siap untuk OTW tidur.
2: Lagi di blok kampus.
0: Oke. Lagu apa buat Pak Salman?
2: Masih boleh, lagu apa?
0: Iya, masih boleh, boleh, silakan.
2: Lagunya
0: siapa? Halo, Pak Salman. Jaringannya.
2: Lagunya anu musimudian yang berbeda.
0: Apa itu?
2: Arti Hidup.
0: Lagunya siapa?
2: Musimudian.
0: Putus-putus Pak Salman.
2: Lagunya Musmudiono.
0: Musmudiono, baiklah. Disiapkan, teruskan Pak Salman.
2: Ini khusus buat yang tetap sehat.
0: Iya.
2: Oke, buat semuanya.
0: Untuk semuanya saja.
2: Sehat, makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Salman di Galuh Lombok Polman, ya. Kita bacakan juga pesan yang masuk. Selamat malam, saya sapa. Dari siapa ini? Benorma di Babana Budong-Budong. Mau dengar lagu The Power of Love ya. Salam untuk Ibu Farida, ada juga Ani Boteng, Acah Rudin, Pak Mahir, Bulia, Asri, Zidan, Pak Salman, Indah Sopeng, Sahara dan lain ya. Kemudian yang berikutnya ada dari Ifdalia Pandini di Polman. Assalamualaikum, mau tanya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mau dengar lagu Reza Vokalis Astrid Orasa. Untuk Bang Randi, terima kasih. Terima kasih kembali. Kemudian kita bacakan juga yang berkirim pesan ya. Silakan. Masih kita tunggu. Oh, ini ada yang masuk juga ya. Dari Reski Amalia yang sudah berkirim pesan juga. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagunya Ku Coba Hidup Sendiri dari Dian Piesesa. Lagunya untuk semua pendengar RRI Mamuju tanpa terkecuali. Oke, terima kasih. Ya, kalau pesannya sudah sampai, kasih yang lain ya kesempatannya. Oke, dan baik, kita mau hadirkan dulu ya untuk Anda malam hari ini yang sudah di request ya.

yang sudah gabung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga diberikan kesehatan untuk bisa hadir kembali untuk Anda di Ruang Rindu di edisi siar berikutnya. Terima kasih, saya Randy. Kita tutup dengan lagu requestan dari Mbak Tiara yang ada di Mamuju ya, yang mau dengar Purnama Merindu. Lagunya untuk yang ada di Golo 5. Selamat, katanya selamat dan salam sehat. Terima kasih, saya Randy undur diri. Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan

0: menyatakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah. Apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mamuju malam ini.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: 96 FM, RRI Mamuju.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Berpuluh-puluh pemimpin kita yang meringkuk dalam bui sengsara dalam pembuangan di Bovendigul dengan tiada mempunyai pengharapan akan kembali lagi. Berapakah di antara saudara-saudara yang masih kenal akan nama-nama mereka? Muhammad Hatta,

saudara pendengar di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami. Hari ini Senin penanggalan 31 Agustus 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti melalui FM 96 100,2 dan juga di 97,6 dan RRI Digital. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju mengudara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Kembali menyampaikan rangkaian siaran hari ini, Selasa tanggal 1 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Mamuju pagi ini.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Mamuju lewat getaran frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz, serta dapat pula Anda dengarkan melalui streaming di website rri.co.id maupun melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di handphone Anda. Baik, saudara pendengar, kami hadirkan program Mutiara Pagi di ruang dengar Anda.
1: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
2: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
1: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
3: Ghibah itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
4: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
5: Lagi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya. La yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
1: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
6: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
7: Assalamualaikum.
6: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
6: Oke, silakan.
7: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
8: boleh
7: membedakan
8: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
6: Okay.
8: Masalah suami istri, masalah antara.
1: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.
0: Untuk Mutiara Pagi kali ini, mohon maaf pendengar, kami belum bisa menghadirkan secara live. Dan untuk itu pada subuh hari ini kami menghadirkan paket ulangan bersama Ustadz Datrandas Haji Muhammad Sukri Mondang dengan bahasan topik anak adalah aset dan ladang pahala bagi kedua orang tuanya. Sekali lagi, ini adalah merupakan paket ulangan.
6: Baru saja.
1: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati.
0: Pro 1 RRI Mamuju, di mana saja Anda berada, syukur Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita ketemu lagi di program Mutiara Pagi. Insya Allah menghadirkan pembahasan-pembahasan seputar Islam. Dan hari ini seperti biasa setiap Selasa kita ditemani oleh guru kita Al-Ustadz Haji Muhammad Sukri Mondang dengan tema kita pagi ini adalah anak adalah aset dan ladang pahala bagi kedua orang tuanya. Kita tahu pendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda bahwa amal seorang hamba itu terputus, ya. Kecuali ada tiga. Salah satunya adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kita akan bahas pagi hari ini dan Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan guru kita Al-Ustadz Haji Muhammad Sukri Mondang di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hafid.
0: Alhamdulillah suaranya fresh, segar, kabar sehat pagi hari ini.
3: Insyaallah. Amin, amin. Insyaallah.
0: Iya. Dan pendengar, waktu kita di Mutiara Pagi ini kurang lebih 25 menit dan Anda nanti juga kami berikan ruang untuk berbincang, ada pertanyaan, silahkan nanti bisa melayangkan pertanyaan melalui nomor WhatsApp kami di 0822 9609 0996 atau juga di 0426232443. Pak Ustadz, sebagai pengantar ini Pak Ustadz, bagaimana Islam kemudian memandang anak sebagai amanah dan juga aset bagi orang tua? Sebagai prolog, tafadhal Ustadz.
3: Ya, terima kasih Pak Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
3: Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafkahu qawli. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar pencinta siaran Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia, di mana saya bisa memantau mendengarkan siaran ini yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, dan mudah-mudahan kita semua yang mendengar ataukah yang akan mendengar, yang jelas kita semua insya Allah mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu sekalian, bicara tentang bagaimana upaya untuk menjadikan anak kita itu sebagai aset dan ladang pahala bagi kedua orang tuanya. Banyak sekali penjelasan-penjelasan dalam ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kiat untuk kita meraih supaya anak kita menjadi aset dan ladang pahala bagi kedua orang tua kita semua. Memang ada dalam satu hadis Rasulullah, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalasin." Kalau anak cucu Adam sudah meninggal, kita semua semuanya putus kecuali ada tiga: sadaqatin jariah atau ilmu yuntafa'u bihi atau waladin salih yadu'ulah. Yang putus itu semuanya, tapi tiga yang menetap. Apa itu? Sedekah jariah, apa yang kita sedekahkan selama kita hidup. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang. Dan ada hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya. Apa itu? Ketika kita meninggalkan anak yang saleh, yang saleha, yang telah kita didik bertahun-tahun, itu nanti yang akan mendoakan kita. Saya teringat ada satu hadis qudsi. Allah katakan begini, "Innallaha azza wa jalla yarfa'ud darajata lil 'abdi as-salih fil jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki anak-anak yang saleh nanti di surga. Bayangkan ketika dia sudah berada di surga, dia akan diangkat, yang tadinya derajatnya itu, tempatnya itu yang biasa-biasa saja, tapi Allah akan mengangkat derajatnya di tempat VIP, bahkan VVIP yang lebih bagus. Kenapa? Fayaqulu ya Rabb anna li hadhihi. Kenapa ya Allah saya ditempatkan lagi yang lebih hebat, lebih bagus ini ya Allah? Tidak usahlah saya ya Allah. Apa kata Allah? Bi istighfari waladaka lakah. Itu sebab karena ada anakmu yang selalu mendoakan kamu selama engkau hidup ini. Dan ini ada anakmu ketika kau mati, kau meninggal dunia. Ada anakmu yang selalu mendoakan, menitip pahala terus, mengirim pahala terus kepadamu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, memang banyak sekali. Jadi ayat Al-Quran juga sudah menyatakan bahwa ingat, anakmu itu adalah semacam amanah, titipan amanah yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau kita masih hidup, ada kewajiban kita untuk mendidik anak. Saya sering bilang, mendidik anak itu bukan persoalan perkara pekerjaan yang ringan sesungguhnya. Bukan pekerjaan yang sepele. Bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi mendidik anak adalah suatu pekerjaan dan tanggung jawab, tugas yang sangat berat. Ini kadang kita melihat, kadang muncul ya perasaan pesimis. Orang tua mengatakan, "Saya sudah letih, capek Pak." Bahkan sampai dia menangis terhadap apa-apa yang dibayangkan dengan anaknya yang dihadapi luar biasa. Kadang dia menginginkan anaknya ini seperti ini, tapi yang terjadi sebaliknya. Anak-anak yang mengkonsumsi narkoba, anak-anak yang banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu yang disesali. Kenapa sampai seperti itu? Bahkan ada orang tua yang sampai mengatakan, "Kira-kira Ustaz, saya tidak berdosa kalau saya membunuh anak itu." Saya katakan, "Jangan Pak." Sebab kita ada anak dengan tidak ada anak itu beda. Kadang ada orang tua yang sampai mau mendapatkan anak itu sampai berobat ke beberapa tempat, bahkan ke luar negeri bahkan. Nah, ini kita sudah diberikan anak. Apa upaya kita? Jangan bosan, terus menerus. Dan itu bapak-bapak, ibu sekalian, memang anak itu adalah aset sesungguhnya dan ladang pahala bagi kedua orang tuanya. Sebaliknya, anak juga itu merupakan hal yang akan kita diperkarakan nanti di akhirat nanti. Kenapa? Karena tidak ada tanggung jawab kita pada saat kita hidup. Jadi sekali lagi, anak itu adalah investasi akhirat, ladang pahala bagi kedua orang tuanya yang memang ya melakukan pembinaan-pembinaan, melakukan hal-hal apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulullah. Bapak-bapak, saya kasih tips. Sesungguhnya bagaimana upaya kita untuk mencetak supaya anak kita menjadi anak yang saleh itu sebagai aset nanti untuk ladang pahala kita di akhirat. Jadi saya singkat, yang pertama, apa itu yang perlu kita lakukan? Ingat, faktor utamanya adalah doa. Orang tua senantiasa berdoa kepada untuk anaknya. Jadi Allah katakan, "May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil faulaika humul khasirun." Ingat, anak itu kita harapkan supaya mendapatkan petunjuk, supaya Allah itu memberikan petunjuk kepadanya, dan upaya kita akan lakukan secara maksimal. Tetapi apabila ada anak yang menjadi anak yang durhaka, anak yang selalu melakukan keonaran, sesungguhnya anak itu akan mendapatkan, bahkan orang tuanya juga akan mendapatkan ya kerugian yang sangat besar. Bahkan dalam ayat yang lain banyak sekali kita diajarkan bagaimana tata cara kita berdoa untuk anak. Ada Rabbi habli minas salihin. Ini doa yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada juga Rabbi habli min ladunka zuriyatan thayyibata innaka sami'ud du'a, yang diajarkan oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam. Ada juga doa yang lain, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan banyak sebanyak lagi doa-doa yang lain. Itu yang pertama. Jadi bagaimana upaya orang tua untuk selalu mendoakan anaknya? Yang kedua, apa itu? Orang tua harus memperbaiki diri dan menjadi ya orang tua yang bisa memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Jadi tidak bisa juga kita mengharapkan anak menjadi anak yang soleh sementara orang tuanya tidak menjadi orang tua yang soleh. Jadi jadikan sifat kita sebagai orang tua dengan memiliki sifat yang soleh, insya Allah anak itu akan senantiasa mencontoh, dia akan bisa memperbaiki diri karena memiliki orang tua yang dia banggakan, memiliki sifat-sifat yang soleh. Kemudian yang ketiga, apa itu? Ah, ini juga penting. Usahakan ajarkan pendidikan agama sejak usia dini kepada anak kita. Jadi jangan bosan-bosan bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, pencinta siaran Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia ini. Jadi ini tugas kita, ajarkan pendidikan agama sejak dini. Jangan menunggu waktu. Dan usahakan jangan hanya berpikir secara materi. Oh, anak saya masukkan di sekolah-sekolah yang bonafit supaya uangnya banyak akan datang. Bukan itu. Sesungguhnya kekayaan yang paling abadi itu adalah kekayaan bagaimana dia memiliki akhlak, perangai, budi pekerti, ampe-ampe macua yang paling bagus. Ini kekayaan bagi seorang anak. Kemudian apalagi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ya yang keempat ini adalah ini juga kita harus perhatikan. Suguhkanlah makanan dan minuman yang halal dari sumber-sumber yang halal untuk hal-hal yang mungkin ya insya Allah yang kita cari itu adalah sesuatu yang halal. Karena itu juga akan mempengaruhi anak itu menjadi anak yang soleh atau yang soleha. Jadi sekali lagi ada empat hal. Yang pertama, usahakan orang tua selalu mendoakan anaknya. Dan yang kedua, bagaimana orang tua harus memperbaiki diri menjadi cerminan untuk anak-anaknya supaya anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan yang ketiga, usahakan ajarkan anak kita itu dengan pendidikan agama sejak awal, memang sejak dini, memang usia-usia balita kita ajarkan itu bagaimana praktik-praktik supaya dia bisa membiasakan dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlakul karimah, contoh-contoh teladan yang baik. Jadi ampe-ampe macua, ampe-ampe maleceng. Itu yang perlu. Yang keempat, jangan kita lupa suguhkan makanan dan minuman-minuman yang halal dari sumber-sumber yang halal untuk anak-anak kita. Saya kira itu dulu yang sempat saya sampaikan. Insya Allah kita diskusikan dengan bagus. Saya kira Pak Habib, makasih. Untuk sementara saya alihkan ke Pak Habib.
0: Baik, terima kasih pendengar, kaum muslimin dan muslimat.

0: saya sharing boleh di beberapa jalur telepon yang kami buka pagi hari ini di 0822-9609-0996, itu nomor WA, bisa juga langsung ditelepon. Kemudian juga di 0426-2322-443. Ya, pagi ini juga kita bersiaran melalui Facebook, ya Anda bisa menyaksikan kami di Facebook RRI Mamuju. Sudah ada rupanya yang bergabung di jalur telepon, Pak Ustadz, kita terima dulu.
1: Assalamualaikum, Ustadz. Ya.
0: Assalamualaikum, dengan siapa?
1: Waalaikumsalam, dengan Sultan di Galuntulu.
0: Pak Sultan Galuntulu, di mana itu Galuntulu?
1: Di Balanipa.
0: Oh, Balanipa, Polewali Mandar, ya? Oh, ya. Baik, baik. Pak Sultan?
1: Ya.
0: Oke, baik. Pak Sultan, silakan kita bersama Ustadz Sukri Mondang ini.
1: Ya, ini Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Sultan, silakan.
1: Ya, ini yang saya mau tanyakan ini, Pak Ustaz. Karena saya sudah ada, saya juga punya anak satu ini.
2: Iya.
1: Mohon dijelaskan ini doa-doanya untuk mendoakan anak ini supaya bisa jadi anak saleh atau anak saleha.
2: Iya. Jadi begini.
0: Itu saja.
1: Doanya saja ini, Pak Ustaz.
0: Oh, baik. Iya.
2: Iya.
0: Makasih, Pak Sultan.
1: Ya, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak Sultan, gini. Jangan bosan untuk selalu mendoakan anak. Jangan juga sepertinya anak itu menjadi musuh untuk kita atau dia memusuhi kita, ini juga salah. Jadi seboleh-bolehnya orang tua itu, Pak Sultan, harus banyak mendoakan anak di mana saja, segala waktu dan segala tempat. Ketika kita, saya sering bilang begini, ketika kita meminumkan sesuatu kepada anak, memakankan sesuatu kepada anak, sebelum kita kasih anak itu, sebelum kita kasih makanan minuman, di situ ada doa, Pak. Apa doanya, Pak Sultan? Jadi, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan kasih anakku yang akan makan ini anak yang soleh dan soleha. Itu. Apalagi ketika dia tidur, biasakan pegang ubun-ubunnya. Jadi jangan orang tua cepat tidur daripada anaknya. Bisa kita tidur awal, tapi ketika anak, kan biasanya kan anak kita cari, jam 1 pulang, aduh astagfirullah. Jadi jangan, anak itu dipesan. Saya tidak mau kalau anak saya ini terlambat datang. Jangan usahakan kumpul semuanya, paling lambat jam 10 atau jam 11. Kalau ada yang telepon. Nah, jadi bisa saja kita tidur duluan, tapi ketika anak sudah tidur, baru kita bangun. Coba ulus-ulus dia punya kening. Baca lagi, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, kasih, jadikan anakku ini, yang sambil kita menangis mohon kepada Allah. Nah, kemudian apa lagi, Pak Sultan? Ketika kita sudah salat, bacakan ini, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ada dalam surah Al-Furqan. Jadi Al-Furqan ayat 74. Jadi di saat kita mengucapkan Rabbana hablana min azwajina, karena itu tentang keluarga itu, istri atau suami, di situ kita sebutkan siapa nama istri kita. Uzuriyatina, itu ketika keturunan-keturunan saya, ya Allah, sebutkan, kalau cuma satu, sebutkan namanya, niatkan di situ. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, supaya dia menjadi penyejuk mataku ini, ya Allah, ketika saya lihat, gembira saya, bahagia saya melihat anak saya. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan juga anakku ini, ya Allah, memiliki iman. Jadi iman dan ketakwaan kepadamu, ya Allah, menjadi orang-orang yang bisa saya andalkan dengan akhlaknya, ya Allah. Masih banyak sebenarnya lagi. Jadi sesungguhnya Pak Sultan, ya, ada salah satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi salah satu da'awatul mustajabah. Sesungguhnya ada tiga doa orang tua yang tidak bisa tidak diijabah oleh Allah. Insya Allah Allah akan ijabah. Allah akan penuhi. La syakka fihinna. Tidak ada keraguan untuk doa-doa itu. Yang mana itu, Pak Sultan? Jadi ada tiga. Da'watul walid liwaladihi. Kalau ada doanya seorang orang tua untuk anaknya, insya Allah itu akan diijabah. Kemudian apa lagi? Wada'watul musafir, doanya orang yang sementara dalam keadaan musafir. Wada'watulil mazlum, dan orang-orang yang teraniaya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi kalau ada doanya orang tua kepada anaknya, pasti itu diijabah oleh Allah. Dengan keyakinan kita, dengan kesungguhan kita, setiap waktu, setiap tempat harus kita doakan kepada anak kita. Masih banyak sesungguhnya doa-doanya, cuma waktu kita ini Pak Sultan. Makasih Pak Habib.
0: Ya, terima kasih Pak Sultan tadi yang ada di Balanipa ya, Kabupaten Polman. Mohon ada contoh doa ya untuk anak soleh ya tadi ya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna
2: lil muttaqina
0: imama. Itu salah satu doa yang dicontohkan ya oleh di dalam Al-Qur'an Pak Ustaz ya.
2: Masih banyak contoh yang lain Pak Habib. Biasa juga kita ya tiup ubun-ubunnya anak, kemudian kita berdoa. Jadi Allahumma ja'alhu kalau dia laki-laki, Allahumma ja'alha kalau dia perempuan. Oh. Allahumma ja'alhu ahlul Quran wa ahlul ilmi wa ahlul adab. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini ya Allah, bisa juga sebutkan namanya, untuk insyaallah menjadi anak yang ahli, yang mampu dalam hal Al-Quran, kemudian dalam hal ilmu, dan dalam hal akhlak, adab yang bagus.
0: Baik. Itu. Pak Ustadz, ada penelpon lagi, kita terima dulu. Di ujung telepon ada pendengar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa?
3: Pak Mulis di Polman.
0: Pak Mulis di Polewali Mandar juga ini. Silakan ya, Pak Mulis.
3: Iya. Ya, ada orang. Dilarang anak-anak asal di masjid. Jadi bagaimana ini, kan ada yang melarang, ada juga yang membolehkan. Ya, belum sampai umurnya. Ya. Ini mohon
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulis di Polewali Mandar. Anak-anak azan di masjid, bagaimana itu Pak Ustaz?
2: Jadi begini Pak Mulis, saya tidak sependapat ketika ada orang tua atau ada panitia masjid melarang anak-anak ke masjid, apalagi dengan melakukan hal-hal yang baik. Jangankan itu ya Pak Habib ya, anak-anak jangan juga dilarang untuk ke masjid. Mungkin dia sholat, mungkin dia ribut. Dan itulah tugasnya panitia-panitia masjid, orang tua. Coba tenangkan anak-anak. Bagaimana caranya lah, cara menenangkan. Kadang juga ada anak-anak juga, Pak Habib ya, ini kita lihat ini. Ketika dia mau melakukan hal-hal apa, mungkin ya ada kreasi-kreasi apa di masjid, dilarang sama orang tuanya, dilarang sama panitia-panitia masjid. Itu tidak benar sesungguhnya. Coba kita kasih perhatian anak. Di sinilah bagaimana tugas kita selaku panitia-panitia masjid, orang tua yang ada di sekitaran-sekitaran masjid itu. Jangan dimusuhi anak-anak. Kapan dia mau ke masjid? Kapan dia mau ke dalam rangka siapa yang mau mengisi masjid? Kalau hanya orang tua yang mau mengisi masjid, ya ini kan tidak terlalu banyak. Yang kedua, ya Pak Habib ya, ini Pak Sultan, Pak Mulis ya. Pak Mulis, kita harus banyak-banyak mengajak anak-anak kita ke masjid. Jadi kita kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, sampai tua tidak akan berubah. Dan itu usahakan daripada dia ke tempat yang lain, ke kafe, ke mana. Lebih bagus ajak anak-anak itu untuk ke masjid. Apalagi sampai mengamalkan seperti apa yang kita inginkan, anak-anak yang memanggil untuk azan. Sebab beda suaranya anak-anak Pak Habib dengan beda suaranya orang tua. Jadi sekali lagi Pak Mulis, kalau anak-anak masih semangat, orang tua itu, apalagi yang sudah mohon maaf, yang sudah giginya sudah bertanggalan Pak Habib, tidak jelas itu. Ayah alat cara itu kan beda itu. Jadi janganlah kita melarang anak itu, apalagi kalau dia mampu melakukan dengan suara-suara terbaiknya itu, dia bangga mempersembahkan. Bahkan memang ada hadisnya itu Pak Habib. Siapa orang yang rajin untuk melakukan azan, memanggil orang-orang yang salat, maka pahala khusus nanti suaranya akan menggema menjadi suara emas nanti di akhirat nanti. Dan itu menjadi kebanggaannya orang tuanya Pak. Orang tua akan bangga mendengarkan suara azannya anak, apalagi nanti kalau di akhirat. Jadi wallahu alam bisawab. Kita akan ketemu nanti semuanya itu insyaallah.
0: Terima kasih Pak Mukhlis di Polman. Jadi kembali ke tema kita adalah anak ini adalah ladang pahala, adalah asetnya. Tabungan kita Pak Ustadz, begitu Di. Ketika kita di akhirat nanti, insya Allah kita akan mendapatkan kiriman pahala dari ketika kita mempunyai generasi, kita punya anak yang soleh yang selalu mendoakan kita. Tentu harus dipersiapkan juga sebagai orang tua. Ya, karena bagaimana mendidik yang benar. Sebaliknya ketika kita tidak bisa mendidik dengan baik, bukan lagi menjadi ladang pahala Pak Ustadz ya, tetapi menjadi satu fitnah atau apa ya, ketika kita justru meninggalkan anak-anak yang jauh dari ajaran-ajaran Islam. Jadi ada kesalahan-kesalahan tentu dari orang tua ini. Kira-kira Pak Ustadz kesalahan-kesalahan apa yang biasa kita lihat ini, sehingga apa kesalahan orang tua di dalam mendidik anak Pak Ustadz kita?
2: Ya, banyak Pak Hafid. Seperti yang saya sampaikan tadi, jarangnya orang tua mendoakan anaknya. Yang kedua, ini orang tua kadang tidak bisa menjadi suri teladan, contoh teladan. Jadi dia tidak bisa mencontohkan hal-hal yang baik. Bahkan sebaliknya, contoh yang tidak baik yang dia ajarkan. Bagaimana berjudi, bagaimana, ya mohon maaf, sabung ayam, bagaimana apa kepada anaknya. Sehingga anaknya, apalagi kalau pas di waktu salat, aduh na'udzubillah min salik. Coba ajari anak kita untuk datang ke masjid, beribadah berjamaah. Bagaimana ampe-ampe dengan tutur kata yang bagus, sopan di hadapan orang. Ketika diajak ngomong, enak, sopan dia. Jadi itu kita contohkan. Apalagi Pak Habib, dia kadang juga tidak memperhatikan. Seakan-akan menganggap bahwa hanya dunia saja yang dia harus persiapkan. Dia tidak mengajarkan pendidikan agama sejak dini kepada anaknya. Ini kan banyak. Jadi seakan-akan ini uang terus dalam benaknya. Anak itu pendidikannya itu supaya pendidikan yang bagus, yang mentereng, supaya apa? Banyak uangnya, gajinya banyak. Dia tidak pernah berpikir bagaimana akhlaknya anak, hatinya anak itu yang

0: minuman yang halal lah kepada anak. Usahakan jangan lebak kasih apa-apa habis. Kadang ada orang tua tidak memperhatikan itu. Pokoknya halal lah, halal nambak nasang. Nala nasang. Bukan begitu. Coba kalau mau menjadikan anak itu anak yang soleh dan soleha, coba tolong saya titipkan makanan minuman yang halal yang kita makankan, yang kita minumkan kepada anak-anak kita. Ya ini Pak Habib ini.
1: Baik. Pak Ustadz, sayang sekali kita harus mengakhiri pertemuan kita di Mutiara Pagi kali ini. Namun demikian, insya Allah di pekan-pekan berikutnya Ustadz, kita bisa lanjut lagi. Terima kasih tadi pendengar kami, ada Pak Muhlis di Polman, juga ada Pak Sultan ya. Kemudian juga ada yang masuk di pesan singkat ini, tapi waktu kita sudah tidak memungkinkan Ustadz. Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak Ustadz, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Saya Hafidz bersama guru kita Al-Ustadz Haji Muhammad Sukri Mondang pamit dari ruang dengan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mohon maaf beberapa penelpon yang masuk pagi hari ini tidak kami akomodir. Siaran tadi adalah merupakan siaran ulang ya, kami hadirkan kembali di subuh hari ini. Program berikutnya Mutiara Pagi selanjutnya akan hadir di Selasa pekan depan bersama Ustadz Taji Muhammad Sukri Mondang.
1: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
0: Kami hadirkan sejumlah informasi yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Pagi Sulawesi Barat.

pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju kembali menghadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju. Edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Sari berita Kementerian Sosial, pemerintah dan Pemprov Sulawesi Barat matangkan pelaksanaan

0: Desa Pengendalian Lingkungan Sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi. Sekitar 80% wilayah persawahan di Kabupaten Polewali Mandar terancam gagal panen akibat dampak kekeringan. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya, saya Abdul Hafid Majid. Yang pertama, Saudara Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat matangkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Sekolah Rakyat Terintegrasi 3. Marhadi Umar selengkapnya melaporkan.
1: Ya alhamdulillah ya, kami dari gabungan ya.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Kementerian Sosial RI dan unsur terkait menggelar rapat pleno finalisasi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju pada Senin 31 Agustus 2026. Rapat pemantapan tersebut dihadiri Direktur Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, Sekda Sulbar, jajaran OPD terkait, Forkopinda, Tim Satker, pelaksana proyek, serta tenaga pendidik untuk menjamin kelancaran MPLS dan proses belajar mengajar. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana menyampaikan bahwa secara umum sarana pendukung serta fasilitator utama sekolah telah siap untuk menyambut ratusan peserta didik baru. Menurutnya, saat ini sebanyak 450 siswa yang akan ditampung pada sekolah rakyat ini. Sekda merincikan, dari total 450 siswa tersebut terdiri dari 270 siswa baru dengan masing-masing 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA, serta ditambah siswa dari sekolah rakyat rintisan yang ada di wilayah Kaluku. Meskipun pengerjaan fisik infrastruktur secara keseluruhan masih berproses, dua gedung belajar dan dua gedung asrama dipastikan sudah layak dan aman untuk ditempati oleh para siswa.
1: Ya alhamdulillah ya, kami dari gabungan ya, kolaborasi dari Kementerian Sosial, ada Ibu Direktur Rehabilitasi, saya Sekda bersama beberapa OPD terkait, dari Forkopimda juga hadir, guru-guru hadir, Satker hadir, dari pelaksana proyek hadir, semua unsur yang terkait hadir. Hari ini adalah rapat pemantapan. Ya, sebelum kita melakukan MPLS, ya maka kita perlu jaminkan dulu bahwa kesediaan atau kesiapan kita dalam MPLS itu bisa terlaksana berkelanjutan dengan proses belajar mengajar tentunya. Ya. Alhamdulillah tadi kita sudah cek bahwa ruang belajar walaupun belum rampung seluruhnya infrastruktur bangunannya, tapi sudah bisa ditempati untuk 450 siswa. 270 yang baru, ya 90 SD, SMP 90, SMA 90, ditambah sisanya yang dari sekolah rakyat rintisan yang ada di wilayah Kaluku. Itu kita gabung, 450 kita masuk sini.
2: Pemprov Sulbar terus mendorong agar percepatan pembangunan dapat berjalan optimal guna dapat memulai MPLS yang sebelumnya ditunda akibat keterlambatan beberapa pembangunan infrastruktur. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Saudara, sekitar 80% wilayah persawahan di Kabupaten Polewali Mandar terancam gagal panen akibat dampak kekeringan panjang yang melanda Sulawesi Barat. Muhammad Ilham melaporkan.
3: Sekitar 80% wilayah persawahan di Polewali Mandar terancam gagal panen akibat dampak kekeringan panjang yang melanda Sulawesi Barat. Ancaman ini diungkapkan Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sulawesi Barat, Muhammad Muhsin, yang juga berprofesi sebagai petani di daerah tersebut. Muhsin menjelaskan hampir seluruh dari 12 kecamatan di Polewali Mandar terdampak kekeringan yang sangat kentara pada sektor persawahan. Yang menyebut bendungan Seka-Seka, sumber pengairan utama di kabupaten tersebut, belum mampu mengaliri seluruh wilayah persawahan yang membutuhkan air secara merata. Kondisi ini memperparah dampak kekeringan yang sudah berlangsung hampir 3 bulan. Muhsin memperingatkan dampak kekeringan akan semakin meluas jika kondisi ini berlanjut 1 hingga 2 bulan ke depan. Ia menambahkan penanganan pemerintah provinsi maupun kabupaten saat ini baru menyentuh dampak kekeringan di sektor persawahan. Perkebunan kakao yang juga terdampak signifikan disebut belum mendapatkan perhatian serupa dari pemerintah daerah.
4: Jadi kalau saya bicara Polman, bahkan untuk lebih parahnya ke depan ini, Kak, tadi kan saya bilang mungkin 80% akan gagal panen untuk wilayah persawahan di Pulau Limandar. Dan kalaupun kekeringan ini berlanjut ke 1 bulan ke depan, atau 1,5 bulan, atau bahkan 2 bulan ke depan, saya bisa pastikan bahwa ini akan berdampak berdampak ke perluasan kebakaran hutan yang ada di Polman. Karena di Polman juga ada beberapa titik hotspot, Kak. Kedua, persoalan dia akan berdampak ke persoalan perkebunan kakao. Karena sudah banyak lokasi-lokasi yang saya temukan di Polman ini yang memang produktivitas kebun kakaonya itu akan menurun karena dampak kekeringan ini.
3: Lebih lanjut, Muhsin menegaskan Polewali Mandar termasuk salah satu dari 6 kabupaten di Sulawesi Barat yang mengalami dampak kekeringan terparah. Kondisi ini menurutnya hampir berlangsung lama sebelum fenomena El Niño kembali viral belakangan ini. Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret menangani krisis air di sektor pertanian, tidak hanya mengandalkan himbauan kepada masyarakat. Muhsin menekankan nasib ribuan petani di Polewali Mandar bergantung pada respon cepat pemerintah daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Sebanyak 3 juta warga terdampak kabut asap karhutla. Walhi berharap tidak berdampak ke Sulawesi Barat. Ahyan Irsyada selengkapnya melaporkan.
5: Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Barat, Refli Sakti Sanjaya, mengungkapkan lebih dari 3 juta warga Indonesia terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang marak terjadi sepanjang Agustus 2026. Ia menyebut, angka tersebut merupakan hasil pencatatan Walhi Nasional yang dipaparkan dalam konferensi pers pada 25 Agustus 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Refli dalam dialog interaktif di RRI Mamuju, Sabtu 29 Agustus 2026. Selain lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kabut asap juga mengganggu aktivitas warga di berbagai sektor. Refli menyebut, kegiatan sekolah, pekerjaan, hingga berkendara sehari-hari turut terhambat akibat pekatnya asap karhutla.
6: Kemarin di konferensi pers 25 Agustus, Walhi menyebutkan, berdasarkan catatan Walhi, itu ada lebih dari 3 juta warga terdampak kabut asap. Bahkan ditemukan jumlah pasien yang gejala penyakit ISPA itu, infeksi saluran pernapasan akut, itu mengalami lonjakan yang tinggi dan aktivitas di sekolah, pekerjaan, bahkan berkendara sehari-hari juga itu terganggu. Dan tentu, di luar dari aktivitas manusia yang terganggu ini, ada hal yang perlu kita lihat juga. Wah, kasus karhut itu menyumbang penghilangan hutan skala besar-besaran.
5: Refli menambahkan, kondisi di Kalimantan disebut lebih parah dibandingkan Pulau Sumatera. Ia berharap wilayah Sulawesi, termasuk Sulawesi Barat, tidak mengalami krisis kabut asap seantero yang melumpuhkan aktivitas warga seperti di dua pulau tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sedang melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Saudara, warga Mamuju memanfaatkan cek kesehatan gratis yang dilaksanakan RRI Mamuju kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Marhadi Umar melaporkan.
8: Jadi layanannya tadi itu ada layanan
2: Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia atau RRI Mamuju bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DKPPKB Sulbar menggelar layanan cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat dalam rangkaian RRI Fest 2026 di kawasan Car Free Day Arteri Mamuju pada Minggu 30 Agustus 2026. Petugas dari DKPPKB Sulbar, Dwi Mulyani, mengungkapkan bahwa antusiasme warga yang tengah berolahraga dan berkunjung ke area CFD sangat tinggi. Menurut Dwi, layanan cek kesehatan gratis ini dihadirkan sebagai bentuk deteksi dini terhadap potensi penyakit tidak menular atau PTM di tengah masyarakat. Adapun layanan kesehatan yang diberikan berupa screening, mengukur tinggi dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, serta asam urat, kolesterol, dan gula darah.
8: Jadi layanannya tadi itu ada layanan pemeriksaan nama secara keseluruhannya namanya itu cek kesehatan gratis. Jadi di cek kesehatan gratis itu ada beberapa screening atau deteksi dini beberapa penyakit termasuk tadi sudah diukur berat badan atau sudah diukur tinggi badan, kemudian diukur tekanan darah, asam urat, kolesterol, dan gula darah. Jadi harapannya dengan kegiatan cek kesehatan gratis ini itu bisa membuat masyarakat lebih cepat untuk mendeteksi penyakitnya, terutama penyakit-penyakit tidak menular.
2: Melalui sinergi bersama RRI Mamuju, pihak DKPPKB Sulbar berupaya melakukan pola jemput bola bagi warga dengan mendatangi langsung pusat-pusat keramaian publik tanpa harus ke layanan fasilitas kesehatan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Sementara itu, warga ramaikan gerakan pangan murah di Jalan Arteri Mamuju yang dilaksanakan RRI bersama dengan Dinas Pangan Kabupaten Mamuju. Muhammad Rus Diansa melaporkan.
9: Rangkaian peringatan HUT ke-80 Radio Republik Indonesia RRI berlangsung meriah di kawasan Car Free Day Jalan Arteri Pantai Manakara Mamuju Minggu pagi 30 Agustus 2026 kemarin. Salah satu agenda yang paling diminati warga yakni pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, Ramadana, menjelaskan bahwa kehadiran Bazar Pangan Murah ini ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok menjelang peringatan Maulid Nabi.
10: Di hari ulang tahun RRI ini mungkin seperti apa, Bu? Apa-apa saja yang dijual?
11: Oh ya, makasih. Terkait dengan pergerakan gerakan pangan murah yang kami laksanakan hari ini, karena kami diundang oleh RRI, kami di sini menyediakan beberapa komoditas seperti beras, telur, minyak, gula pasir, ada juga bawang, cabe, sama
10: ikan bandeng.
11: Iya, ikan bandeng tanpa tulang juga ada. Selai durian juga kami jual di sini.
10: Ya. Ini berapa harga telur, Bu, di sini?
11: Harga telur di sini kami jual 46. Kalau di pasar itu sekarang harga telur mencapai 55 peran di pasar.
10: Untuk bawang merah, bawang putih?
11: Bawang merah, ya ada juga. Bawang merah itu di pasar 45, di sini kami jual 34.000 per kilo.
10: Oke, terus kemudian minyak kita, Bu?
11: Minyak kita itu, kami kan, minyak kita itu kan ada harga headnya. Di sini kami jual 15.000 per liter. Terus di pasar itu kadang kami dapat harga di sana itu sampai 17.000 per liter. Iya.
10: Untuk ikan bandeng sini kan ada juga ikan bandeng.
11: Iya.
10: Berapa itu dijual?
11: Ikan bandeng di sini kami jual 38.000 per bungkus. Itu dalam satu bungkusnya itu ada 10 potong. Iya.
10: Bu, ini menjual ikan bandeng mungkin apa itunya, Bu? Apa maknanya?
11: Maknanya di sini kan di Sulbar ini lebih banyak
9: Berbagai komoditas pangan dijual dengan harga jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasar, mulai dari telur ayam dijual 46.000 per rak jika harga di pasar sekitar 55.000, bawang merah dijual dengan harga Rp43.000 per kilogram, di pasar harga mencapai Rp45.000 per kilogramnya, sedangkan cabai merah di kisaran Rp40.000 per kilogramnya, sedangkan harga pasar Rp50.000 per kilogramnya. Sementara minyak kita dihargai Rp15.000 per liter, sedangkan harga di pasar tembus Rp17.000 per liter. Selain bahan pokok utama, stan pangan murah ini juga menyediakan komoditas lain seperti beras, gula pasir, bawang putih, hingga olahan selai durian. RRI Mamuju, Muhammad Tursjansa melaporkan.
0: Sementara itu, RRI Fest yang dilaksanakan di Car Free Day Jalan Arteri Mamuju mendongkrak pendapatan pelaku UMKM. Laporan Muhammad Ilham.
3: Pemilik UMKM Pempek Enak Mamuju, Haji Mulyani, mengaku sangat terbantu dengan pelaksanaan RRI Fest 2026 yang digelar bertepatan dengan Car Free Day di Jalan Arteri Mamuju, Minggu 30 Agustus 2026. Menurutnya, pembagian kupon dan voucher belanja kepada masyarakat dalam acara ini turut memudahkan warga untuk berbelanja di lapak-lapak UMKM termasuk di lapaknya sendiri. Mulyani menjelaskan bahwa program kupon dan voucher yang dibagikan RRI kepada pengunjung Car Free Day cukup efektif mendorong minat beli masyarakat di area tersebut. Ia menilai kegiatan semacam ini perlu terus dilanjutkan karena memberi dampak nyata bagi para pedagang UMKM yang berjualan di sepanjang jalan arteri Mamuju. Kedepan, Mulyani berharap instansi lain dapat mencontoh program serupa dalam setiap kegiatan yang digelar di area Car Free Day. Ia menilai pembagian kupon maupun door prize kepada masyarakat tidak hanya menguntungkan pelaku UMKM, tetapi juga membuat pengunjung merasa lebih senang dan antusias mengikuti acara.
12: Kami dari UMKM sangat berterima kasih untuk RRI karena sudah memudahkan masyarakat buat belanja, dibagikan kupon, dibagikan voucher, alhamdulillah. Harapan kami semoga instansi lain juga bisa selalu memberi pelayanan yang kayak gini ya, kayak kupon.

0: Alhamdulillah.
1: Lebih lanjut, era Refresh 2026 di Mamuju merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Selain menggandeng UMKM lokal seperti Pempek Enak, rangkaian acara ini juga sebelumnya diisi dengan aksi bersih lingkungan, senam bersama, gerakan pangan murah, dan cek kesehatan gratis di Jalan Arteri Mamuju. Acara ini turut mendapat dukungan dari mitra perbankan seperti Bank BTN Cabang Mamuju yang menilai kegiatan ini turut mendongkrak roda ekonomi masyarakat setempat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Saudara, bagaimana langkah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap kemarau panjang? Berikut kami hadirkan wawancara bersama dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duga, terkait dengan penanganan kemarau di Sulawesi Barat bersama reporter RRI Mamuju, Ahyan Irsyada.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kemarau panjang yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Lalu, bagaimana langkah penanganan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat? Berikut wawancara kami dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duga, terkait penanganan kemarau di Sulawesi Barat. Bagaimana Bapak melihat dampak kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat? Lalu, langkah apa yang telah disiapkan pemerintah untuk menangani dampak tersebut?
4: Ada 3.045 titik hotspot, ya. Kemudian ada 155 yang terbakar. Dan alhamdulillah semuanya teratasi. Tinggal 2 yang saat ini masih terbakar, yaitu ada di Mamasa, ya. Dan tadi saya sudah wanti-wanti supaya hari ini supaya bisa dipadamkan. Langkah-langkah semua posko sudah berjalan, ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Sarananya kita siapkan, ya. Ada selain kebakaran hutan juga pemukiman, itu juga dijaga. Kemudian dampak berikutnya adalah kekeringan, tidak ada air bersih. Nah, olehnya itu khususnya di wilayah Mamuju Tengah sudah melakukan upaya maksimal, dan di Polman juga begitu, dan di Mamuju itu sudah mulai membagi air bersih, ya. Dan nanti kita akan dukung penuh juga. Kemudian dampak terhadap persawahan kurang lebih 3.000 hektar itu dapat diminimalisir, ya. Walaupun kemungkinan besar tidak mungkin semuanya bisa kita minimalisir, tapi minimal ada 1.000 atau 2.000 yang kita bisa selamatkan dengan membantu dengan pompa, ya. Kalau tidak dengan pompa, ada tangki yang lagi lagi tidak atau istirahat, tidak membagi ke masyarakat, ya kita bagi ke sawah.
3: Apa langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mencegah dan menangani karhutla?
4: Yang terakhir tadi juga adalah penegakan hukum. Jadi ada penegakan hukum yang sifatnya soft, karena membakar hutan itu nggak boleh. Ada penegakan hukum yang sifatnya soft bagi masyarakat yang membakar kebunnya sendiri dan tidak berdampak ke orang lain, itu soft. Tapi kalau masyarakat yang membakar kebunnya sendiri yang mengakibatkan kebakaran hutan, kebakaran kebun orang lain, itu penegakan hukum, ya. Jadi Pak Kapolda, Pak Kajati sudah siap untuk berkoordinasi dalam penegakan hukum. Semoga karhutla di Sulawesi Barat ini bisa diatasi.
3: Demikian wawancara kami bersama Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duga terkait dampak kemarau dan upaya penanganan di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saudara, wawancara bersama Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Berita-berita tersebut juga Anda bisa baca selengkapnya pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Abdul Hafid Majid. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Thank you.

0: Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, serta akses yang setara untuk berperan dan berkembang. Kesetaraan bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang adil.
1: Siang hari ini, saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif pengaruh utamaan gender.
2: Ketika kita membahas tentang pengaruh utamaan gender, kita tidak hanya membahas tentang perempuan saja, tetapi posisi setara antara perempuan dan laki-laki.
0: Melalui informasi dan ruang dialog, kita bersama dapat memahami pentingnya pengaruh utamaan gender dan mendorong perubahan yang lebih adil dan inklusif.
3: Banyak kekerasan seksual terjadi gitu kepada perempuan karena ingin berpisah dari laki-lakinya, pacarnya misalnya. Nah, perempuan ingin putus lalu kemudian diancam sama si laki-laki kan, kayak, oh kalau kamu putuskan kak, saya sebarkan semua cerita yang ada tentang kita bersama gitu, saya sebarkan foto-foto kita bersama. It's part of porn revenge. Ini adalah bukti dari laki-laki tersebut tidak bisa menerima hal-hal atau keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya.
0: Ikuti program pengaruh utamaan gender setiap Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
1: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulan perairan.
2: Jadi saya melihat memang karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
3: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai gratis.
0: Dari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
4: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
5: Ayanita Wahyuni. Dengar demikian rak informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi.
0: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Mamuju. Mamuju pagi ini. Mamuju

0: Ya, selamat pagi, kami menjumpai Anda kembali yang tengah menyatu di frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz RRI Mamuju, ataupun melalui streaming yang lagi mendengarkan kami di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Di kesempatan siaran hari ini, hari pertama di bulan September 2026, saya Hafid bersama Bang Ucan di meja operator sampai pukul 11 siang nanti, juga menyiapkan beragam pilihan musik dan juga informasi-informasi untuk Anda. Ada dialog interaktif yang bisa Anda ikuti sebentar di pukul 9 bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju. Ini temanya tentang waspada buaya ya, yang ada di perairan Mamuju Tengah. Ya, memang kita tahu dalam beberapa pekan terakhir ini di media pemberitaan mengenai korban yang diterkam oleh buaya baik di Mamuju Tengah maupun juga di Pasangkayu ya. Seperti apa langkah antisipasi yang dilakukan, nanti kita akan berbincang lebih jauh bersama dengan narasumber, dan juga nanti ada ruang untuk Anda juga menyampaikan komentar-komentar ataupun juga pertanyaan-pertanyaan seputar tema kita. Informasi lainnya juga kami hadirkan, pendengar. Ini kami kutip dari Kantor Berita Radio Nasional, rri.co.id, di mana Presiden Prabowo Subianto ini memberikan kesempatan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk mendaftar sebagai calon PNS, CPNS. Keputusan itu diambil karena kepala negara menaruh perhatian sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Republik Indonesia merilis data mengenai kesepakatan tersebut pada Senin kemarin. Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati penataan status kepegawaian guru dalam tiga hal pokok. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan keterangan resmi terkait dengan pelaksanaan itu, mekanisme pengalihan guru paruh waktu menjadi P3K diusulkan oleh instansi masing-masing mulai Januari 2027. Jadi guru berstatus P3K ini akan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS guru dalam proses yang dimulai awal tahun 2027 mendatang. Ditegaskan bahwa status kepegawaian para guru nantinya ini bakal ditata menjadi pegawai pemerintah pusat. Ketentuan teknis mengenai penata usahaan kepegawaian beserta sistem penganggarannya akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Dikatakan juga bahwa pemerintah membuka pengadaan guru untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik nasional. Rekrutmen terbuka ini dapat diikuti oleh lulusan baru maupun juga tenaga pengabdi yang memenuhi seluruh persyaratan. Disampaikan bahwa penataan bukan sekedar menjadi bagian daripada urusan administrasi kepegawaian biasa. Langkah sistematis ini menjadi bagian daripada reformasi tata kelola untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Anda bisa baca selengkapnya informasi ini dan juga sejumlah informasi penting menarik lainnya pada portal resmi kami di rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kami hadirkan informasi dari dunia olahraga. Saudara Arsenal berhasil meraih kemenangan 1-0 saat bertandang ke markas Aston Villa di Stadion Villa Park. Hasil positif ini diraih lewat gol tunggal yang penyerang Bukayo Saka pada menit ke-59 Selasa dini hari 1 September 2026. Umpan silang terukur dari bek Ricardo Galafiori sukses dimanfaatkan Saka membobol gawang tim tuan rumah. Hasil impresif ini sekaligus menyapu bersih dua laga pembuka musim dengan koleksi 6 poin penuh. Laga ini menandai penampilan ke-250 Mikel Arteta sebagai manajer utama Arsenal di kompetisi Liga Premier Inggris. Hasil ini sekaligus membawa tim berjuluk The Gunners menempati posisi kedua klasemen sementara musim ini. Selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya. Lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkatan provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum, dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Kalau Anda saat ini lagi pegang kemudi, lagi pegang setir, sementara di jalan, hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara. Kalau tuh ada perlambatan, ada macet, karena di jam-jam seperti ini anak-anak sekolah berangkat ataupun juga ASN yang berangkat ke kantor di jam-jam seperti ini juga sudah mulai nampak memang kepadatan ya di beberapa titik jalan yang ada di Mamuju. Jalur yang biasanya saya lewati juga di Jalan Nelayan ya menuju arteri ataupun juga di Jalan Urip Sumoharjo ke Jalan Diponegoro. Ini juga menjadi jalan yang pagi-pagi biasanya ramai. Ini dampak masih belum berfungsinya jembatan di Soekarno-Hatta ya, yang sehingga kendaraan yang dari arah Marta Dinata misalnya yang ingin ke Pasar Baru harus memutar lewat Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan Diponegoro, sehingga biasanya di jam-jam seperti ini macet di sana. Namun demikian, petugas kepolisian sejak pagi memang sudah standby untuk mengatur arus lalu lintas di sana agar tidak terjadi kemacetan. Anda yang bergerak dari titik lain boleh berbagi informasi situasi kondisi di sekitar Anda ataupun juga ada hal ingin Anda suarakan pagi hari ini. Saya tunggu Anda menyampaikan di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Sementara itu kami lansir dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id. Ini menanggapi keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian kategori desil dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Badan Pusat Statistik BPS Sulawesi Barat menghimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif memperbarui data sosial ekonominya secara mandiri. Jadi Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat Suri Handayani ketika menjadi narasumber di RRI pada Senin kemarin mengatakan bahwa masyarakat itu dapat melakukan pemutakhiran apabila data yang tercatat dalam DTSEN ini sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terkini. Masyarakat dapat mengecek posisi desil masing-masing sekaligus juga memperbarui data kondisi sosial ekonominya melalui kanal resmi yang disediakan BPS. Jadi ini yang kemudian juga banyak dipertanyakan oleh masyarakatnya mengenai posisi desil. Selain itu juga masyarakat dapat melakukan pemutakhiran data secara langsung melalui kantor desa atau kelurahan setempat yang telah menyediakan petugas untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dikatakan hingga saat ini tercatat ada sekitar 220 masyarakat Sulawesi Barat telah melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi secara mandiri melalui BPS. Jadi BPS Sulawesi Barat mengimbau kepada masyarakat untuk aktif memperbarui data sesuai dengan kondisi ekonomi terkini dengan memberikan data yang benar. Baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id.

Pagi yang indah, pagi bahagia, mudah-mudahan itu juga yang Anda rasakan. Khususnya untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Mamuju di mana saja Anda berada, yang mendengarkan kami di beberapa kanal-kanal frekuensi yang berbeda. 96 MHz untuk Anda yang lagi berada di wilayah Mateng, Mamuju dan sekitarnya. 100,2 MHz untuk Anda yang berada di wilayah Majene dan sekitarnya. Sementara Anda di Polman mendengarkan melalui frekuensi 97,6. Begitu pula di luar Sulbar, di luar Indonesia, tetap bisa mendengarkan siaran RRI melalui streaming rri.co.id atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Saya Hafid di studio masih bersama dengan Anda. Saya undang kembali tadi yang sempat bergabung belum bisa kami akomodir. Sekarang saya buka lagi line telepon 0426232243 ataupun juga di 0822 9609 0996. Kita terus bergerak, saat ini berada di titik jarum jam pukul 7 lewat 27 menit saat ini. Kami kutip juga dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti ini meminta penyusunan alokasi anggaran Kementerian UMKM selaras target kinerja pemerintah. Jadi keputusan itu ditegaskan demi menjamin pemanfaatan anggaran negara secara nyata bagi masyarakat. Evita menyampaikan pernyataan strategi ini pada rapat rencana kerja anggaran di Kementerian dan Lembaga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pembahasan resmi terkait dengan anggaran Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM dilaksanakan pada Senin 31 Agustus kemarin. Sektor usaha mikro ini membutuhkan penguatan akses permodalan serta perluasan pasar digital untuk mendongkrak daya saing ekonomi nasional. Integrasi rantai nilai diproyeksikan mampu membuka lapangan kerja baru serta mendukung program pemerataan pembangunan. Saya coba akomodir penelpon. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum. Oke, belum ada suaranya. Boleh dicoba kembali di jalur yang lain kalau rupanya Anda kesulitan di sana. Bisa di 0426 232 2443. Saya kembali. Ada satu lagu pilihan penata musik pagi hari ini untuk pendengar di manapun Anda berada.

Buaya Darat, demikian judul lagu dari Ratu. Ya. Buaya Darat ini istilah kiasan ya, untuk pria yang tidak setia, suka mempermainkan perempuan, atau gemar mendekati banyak wanita meskipun sudah punya pasangan. Ini berbahaya, tetapi lebih berbahaya kalau buaya beneran. Ya, di Mamuju Tengah dan di Pasangkayu dalam sepekan ini, buaya memangsa warga yang ada di sana. Jadi dua anak meninggal dunia setelah diterkam buaya di Budong-Budong. Salah satu korban berusia 15 tahun bahkan diterkam ketika berada di air yang kedalamannya hanya sekitar 40 cm. Kemudian juga terjadi di Pasangkayu pada akhir Juli, seorang warga diterkam saat mencari kerang di Muara. Dan terbaru juga 29 Agustus, seorang pria usia 25 tahun meninggal setelah diterkam buaya menyelam untuk memanah ikan di pesisir pantai Pasangkayu. Jadi rentetan kejadian ini menimbulkan pertanyaan mengapa pertemuan antara manusia dan buaya ini semakin sering terjadi, dan ya apa yang harus dilakukan agar tidak jatuh korban. Apakah masyarakat ini sudah cukup memahami wilayah yang berisiko? Apakah aktivitas di sungai ini masih aman dilakukan? Dan bagaimana harusnya pemerintah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta masyarakat menghadapi keberadaan satwa liar ini? Hal ini juga nanti akan kami angkat dalam dialog Halo Sulbar pada pukul 9 nanti bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Mamuju Tengah. Anda boleh menyuarakan aspirasi, menyampaikan komentar, opini ataupun juga pertanyaan-pertanyaan Anda di kanal-kanal interaksi yang kami sediakan nanti pukul 9 nanti waktu Indonesia Tengah. Kita masih lanjut dengan beberapa pilihan lagu dan juga informasi-informasi menarik di studio. Saya Hafid, juga ditemani Bang Ucan di meja operator. Ada Ahmad Albar dengan Syair Kehidupan. Tetap bersama di Pro 1.

0: dia yang kita tahu rawara. Dia yang doa ini nak apa segala. Bahkan dia yang anak nak. Melok lo lupa. Menekan-nekan lo lupa. Ia waktu biasa ku silakan ikut ku. Ia waktu di kuah STNK.
1: Apa waktu?
0: Sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tentu memang anu. Memang udah murari jadi sapona. Sejuk-sejuk mampu bomo. Ia waktu biasa ku itu maku pengantin baru tu ini. Waspada tak pun nak kita mesti tentu. Semuanya tentu waspada tak apa pun nak. Jarang nemen tu disapo. Ya tu tu biasa kuku istilahnya kuku anu jarum super laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
2: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: Asik sekali. Ada yang lagi pegang setir mobil, lagi berkendara sambil ikut bersenandung mengikuti lagunya ya. Sambil mengetuk-ketukan tangan di atas setir. Sayang sekali perjalanan sudah tiba di kantor. Lagu juga udah berakhir ya. Mudah-mudahan Anda senang bersama Pro 1 RRI Mamuju di pagi hari ini. Saya Hafid di studio, juga ditemani Bang Ucan di meja operator. Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini mencopot ada 27 pejabat eselon Kementerian Pertanian sepanjang Agustus 2026 akibat dugaan penyimpangan anggaran hingga keterlibatan dalam permainan judi online. Ini sebagai langkah untuk memperkuat integritas birokrasi. Itu kata Andi Amran Sulaiman. Jadi kata Pak Amran, saya sebagai bapaknya mereka, jadi saya bina ke jalan yang baik. Bina mereka supaya menjadi manusia yang baik, menjadi pelayan yang baik, pegawai teladan, ASN teladan. Jadi harus wajib untuk dibina. Itu kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari total 27 pejabat yang dipecat tersebut, Amran mencopot permanen sebanyak 13 pejabat, diantaranya merupakan eselon di Kementerian Pertanian yang terbukti terlibat aktivitas judi daring setelah melalui proses verifikasi dan penelusuran laporan yang diterima. Andi Amran mengatakan bahwa keputusan pencopotan terkait judi online dilakukan setelah seluruh data pendukung dinyatakan lengkap melalui proses verifikasi dan penelusuran sebagai penetapan sanksi. Para pejabat dicopot pada Senin 31 Agustus kemarin. Luar biasa. Ini harus kita dukung.
1: Halo, ya. Gue Kakak, gue Bimbi,
2: gue Rido.
3: Ada Ivan di sini.
1: Kita dari Black. Dengarkan terus RRI Mamuju FM 96 MHz.
4: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Selamat pagi Pak Kadis. Pak Kadis lagi monitor nih. Pak Kadis Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat, Pak Muhammad Yusuf. OTW. Hati-hati di jalan, Pak. Salam sehat selalu. Ada informasi kejadian penting di jalan, boleh dibagi informasinya.

0: Seperti para koruptor demikian slang ya kakak dan kawan-kawan. Hati-hati di jalan Pak Yusuf Panjuri lagi OTW. Kata Pak Yusuf, saya mendukung Prabowo memberantas korupsi.
1: Kepada papaku yang tercinta di penjara, apa kabar Pak? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat papa itu, Pak. Tapi kenapa papa malah korupsi? Semalam aku lihat papa di TV pakai rompi oranye. Sedih, Pak, lihatnya sedih. Kayaknya papa capek ya. Aku pengen bisa pijitin papa, nemenin papa. Aku sayang banget sama papa. Tapi maaf, Pak. Aku malu jadi anak koruptor.
2: Kawal keluarga kita dari perilaku koruptif.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi Bu Aslina Sam, lagi monitor di Polewali Mandar. Katanya lagunya asik pagi-pagi. Ya, mudah-mudahan tidak bikin ngantuk gitu ya. Terima kasih, tetap setia juga bersama Pro 1. Kalau di Polewali Mandar itu mendengarkan lewat frekuensi 97,6. Kalau di Majene frekuensinya 100,2. Di Mamuju 96 MHz. Di luar Sulbar, di luar negeri bisa melalui streaming ya, rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Boleh download di handphone Anda ya, untuk kualitas audio yang lebih jernih meskipun Anda berada di luar Indonesia, di luar daerah. Ya, pendengar, informasi penting juga nih bagi masyarakat yang mungkin merasa kategori desil dalam data tunggal DTSN ini belum sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Jadi Badan Pusat Statistik BPS Sulbar ini menghimbau masyarakat untuk ya tidak menunggu, tetapi aktif untuk melakukan pemutakhiran data sosial ekonominya sendiri secara mandiri. Jadi kemarin di RRI, Ibu Kepala BPS Sulbar Suri Handayani mengatakan kalau kondisi sosial ekonomi masyarakat ini sudah berubah dan tidak lagi sesuai dengan data yang tercatat di DTSEN, masyarakat bisa melakukan pembaruan data. Namun tahun ini pemutakhiran desil itu sudah dilakukan sebanyak 4 kali setiap triwulan. Jadi bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya saat ini berbeda dengan data yang tercatat, itu bisa melakukan pembaruan data secara mandiri untuk mengecek posisi desilnya itu, sekaligus memperbarui data sosial ekonomi masyarakat. Bisa mengakses kanal resmi di BPS, di DTSN, garinform.bps.go.id. Selain melalui kanal itu juga pemutakhiran data juga bisa dilakukan secara langsung melalui kantor desa atau kelurahan. Nah, di sana sudah tersedia petugas untuk membantu masyarakat. Jadi begitu pendengar, di Sulawesi Barat sendiri sehingga saat ini sudah ada sekitar 220 masyarakat di Sulbar yang melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi secara mandiri melalui Badan Pusat Statistik. Masih bersama di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Teruskan perjalanan Anda, masih kami kawal dengan beberapa pilihan lagu. 55 menit dari pukul 7 saat ini, tepat pukul 8 kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyiarkan warta berita.

0: bisakah kira-kira? Ya udah pangan ah. Damo tuh sirap patallo ya. Andai macoa sih. Andai macoa. Tidak mencerminkan sebuah akhlak. Tidak mencerminkan. Sekalipun ada bahasa mengatakan anu ustaz, karena barakat di ujarin ini serapai. Tidak. Nabi itu mencontohkan berbagi, bukan berebut. Jadi kalau bisalah mulai tahun ini, jangan didik itu generasi kita dengan mempertontonkan orang sirap rapat lo. Sehingga beberapa hari yang lalu saya katakan, sebenarnya di antara sekian banyak umat Islam, tanah tertarik urusan bid'ah tidak bid'ah, anak anda milo lo membunuh, anda nolo inai tarik ajaran apa ini begini? Mamanya atau mama mencintai Rasulullah, tapa nasoro dek lau, narap pamital lo, naindai mianunda sitinaya naindai, soro lau sandal natau nala. Jadi hampir tidak ada nilai yang berubah. Ya tadi ini perayaan kepenghayatan dari cinta yang hanya perasaan menjadi tindakan. Kan itu yang kita mau lakukan.
1: Saksikan selengkapnya di YouTube channel RRI Mamuju, Papasa Malabi, setiap Jumat pukul 13.30. Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami